0: Sistru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada DPR dividen dan antara di situ tidak tercatat.

Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto. Kendati komposisi jumlah anggota disorot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua, berarti.
2: Komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
3: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu, Pak.
4: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya, ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
2: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
5: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh kesimpulnya segala macam. Juga teman-teman kan banyak akademisi
6: itu. Isu apa aja yang diberitakan? Isu apa aja yang dipetakan?
7: Ya, semua isu yang lagi...
8: Salah satunya mungkin...
9: Soal putusan MK tadi juga dibahas, Bu.
5: Tadi baru soal
2: prosedur
5: membahas substansinya.
2: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat. Tetapi
2: wacana agar Badan Pengelola Investasi Nusantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Nusantara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen Nusantara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen Nusantara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Nusantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Nusantara yang paling penting adalah pekerjaan Nusantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, itulah dividen Nusantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Nusantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Nusantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Nusantara ke kas negara. Dividen Nusantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Nusantara itu dividennya itu untuk diinvestasi. Dan Nusantara itu dua-duanya menjadi engine of growth. Dua-duanya negara kan. Jadi kan Nusantara itu negara, 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutla. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan kopla ini peruntukan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerima ya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling sudah daerah tengah keliling semua. Kalau ada yang terlewat silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya. Lapor pas pasti kami dapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama Sleman Tengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal lapor aja di pagub atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor berkami ya. Pasti yang dapat yang sementara ini lapor 40.000. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah.
5: Ya. Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha menyebut dampak karhutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karhutlah masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutlah, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nggih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semua pada dapat semua, tidak pilih kasih gitu.
5: Selain paket tangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Mabetang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: laporan khusus.
1: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
3: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3 juta 400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah. Allahu Akbar.
2: Alhamdulillah. Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan, meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
4: Isu krusial tadi, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga sedari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
2: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH. Tahun mendatang biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
5: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
6: Ya.
0: Ya menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
6: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
5: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221.000 jemaah
7: dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri dan Perdagangan Uzbekistan Laziz Kudratov dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez di uji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC.

0: arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian Warta Berita dari siaran jaringan Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado pagi hari ini, hari Jumat 9 Oktober 2026. Posisi waktu di studio kami pukul 8 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Darsono Mumuaya bersama Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar Prasatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Slang dengan Rapsodi Indonesia. Ya, pendengar Prasatu Kanal Informasi dan Inspirasi, Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Halid SIK menghadiri dan mengikuti rapat Forkopimda Kota Manado terkait penetapan status tanggap darurat bencana cuaca ekstrim dan musim kemarau Rabu 7 Oktober 2026. Rapat yang berlangsung di ruang rapat Wali Kota Manado tersebut membahas kondisi cuaca ekstrim dan musim kemarau yang berdampak pada meningkatnya kejadian kebakaran lahan, hutan maupun bangunan di sejumlah wilayah Kota Manado. Dalam rapat tersebut, Kapolresta Manado menyampaikan apresiasi terhadap Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Manado yang secara rutin melaporkan setiap kejadian kebakaran. Menurutnya laporan tersebut penting sebagai bahan informasi, koordinasi dan tindak lanjut dalam penanganan bencana. Kapolresta juga menyoroti kondisi kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA yang dinilai cukup meresahkan masyarakat. Ia menegaskan bahwa Polresta Manado terus berupaya menjaga situasi tetap kondusif sekaligus mendukung langkah pemerintah dalam penanganan dan pengelolaan dampak kebakaran. Lebih lanjut, Kapolresta menegaskan pentingnya sinergi lintas instansi dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrim dan musim kemarau, khususnya dalam mempercepat penanganan kebakaran serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Rapat kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara penetapan status tanggap darurat bencana cuaca ekstrim dan musim kemarau di Kota Manado tahun 2026. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Prasatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sulawesi Utara adalah tanah yang diberkati. Lautnya biru jernih, pegunungannya hijau, udaranya membawa cerita kehidupan. Dari Tondano hingga Minahasa, dari pesisir Likupang hingga puncak Kelabat, alam memberi kita lebih dari yang kita minta. Tetapi hari ini, alam mulai berbicara, kadang dengan lembut, kadang dengan peringatan. Sampah yang menumpuk di sungai, hutan yang perlahan berkurang, pantai yang kehilangan kejernihannya. Semua itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga panggilan hati. Karena menjaga alam berarti menjaga masa depan anak-anak kita. Menjaga tanah yang menjadi identitas kita. Dan menjaga warisan yang sudah ratusan tahun menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut menjaga kebersihan desa dan lingkungan sekitar. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perubahan besar. Peduli lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tugas bersama. Tugas kita sebagai orang Minahasa, orang Nusa Utara, orang Bolaang Mongondo, dan seluruh masyarakat bumi Nyiur Melambai. Jika kita berdiri bersama, Sulawesi Utara akan tetap indah, bersih, dan hidup untuk generasi mendatang. Mari kita jaga alam sebelum alam kehilangan suaranya. Mari kita peduli sebelum terlambat. Sulawesi Utara ada di tangan kita, dan masa depannya dimulai dari langkah kecil kita hari ini.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Budi Doremi tentang dia, tentang siapa ya. Oke, selamat pagi untuk Anda pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi yang sudah memulaikan aktivitas Anda di hari ini, atau juga ada yang baru selesai dengan olahraga, ada yang bersih-bersih lingkungan ya. Ini mengingat juga bahwa sepertinya sudah akan memasuki musim penghujan, walaupun ini masih seperti dikatakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Utara tadi, bahwa kita di puncak-puncak fenomena El Nino, tetapi tetap juga perakiran cuacanya sudah cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan. Seperti diinformasikan oleh pendengar yang ada di Tomohon, bahwa Tomohon saat ini mengalami hujan ya. Jadi untuk semuanya tetap mewaspadai kondisi apapun yang ada, kondisi panas kah, atau kita akan memasuki masa hujan. Jadi sudah mulai bersih-bersih yang ya, punya saluran-saluran juga dibersihkan. Jangan sampai kalau hujan datang terjadilah yang namanya banjir ya, meluap, air meluap karena sudah banyak sampah di saluran-saluran. Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Semangat pagi untuk Anda menjalankan berbagai aktivitas dan segala tugas pekerjaan Anda di hari ini, hari Jumat 9 Oktober 2026.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat pagi untuk Anda. Semangat pagi, waktu di studio kami pukul 9 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, memasuki usia ke-39 tahun, Klinik Laboratorium Pramita Manado terus memperkuat komitmennya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terpercaya dan berkualitas bagi masyarakat. Peringatan hari ulang tahun ke-39 yang berlangsung Rabu 7 Oktober 2026 menjadi momentum bagi keluarga besar Pramita untuk merefleksikan perjalanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat yang telah terbangun selama ini. Pimpinan Klinik Laboratorium Pramita Manado, Teguh Afrianto, mengatakan Pramita terus berupaya menghadirkan pelayanan kesehatan yang tulus sekaligus melakukan berbagai inovasi. Menurut Teguh, melayani dengan hati, inovasi tanpa henti menjadi semangat bagi Pramita untuk terus berkembang dan memberikan pelayanan yang semakin dekat, terpercaya serta bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kota Manado. Selain melayani pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat umum, Klinik Laboratorium Pramita Manado juga memberikan layanan pemeriksaan kesehatan bagi instansi dan perusahaan yang menjalin kerjasama, termasuk pemeriksaan medical check-up atau MCU. Salah satu mitra kerjasama tersebut adalah

Klinik Laboratorium Pramita Manado diharapkan dapat terus mempertahankan komitmennya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat, sekaligus menjadi mitra dalam mendukung program-program kesehatan pemerintah maupun perusahaan. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar Pas Satu Kanal, informasi dan inspirasi, demikian Joy Tobing, kamulah satu-satunya, oke? Selamat pagi, semangat pagi ya untuk pendengar Pas Satu Kanal, informasi dan inspirasi di mana saja berada. Oke, sementara pagi ini diinformasikan bahwa untuk Kota Tomohon hujan cukup lebat juga ya untuk pagi hari ini. Dan yang pasti ada yang bersyukur karena sudah turun hujan, tetapi juga tidak mengurangi bahwa kita tetap mewaspadai kondisi panas atau juga hujan. Sementara untuk Kota Manado dikabarkan katanya baru ada yang di wilayah lain ya, kayaknya seperti rintik-rintik ya. Tapi yang pasti kita sudah akan memasuki, sudah akan menikmati rasanya hujan seperti apa ya. Setelah dua bulan, kurang lebih dua bulan panas menyengat dan juga mengeringkan, bahkan terjadi kebakaran-kebakaran akibat panas yang begitu kering di masa El Nino. Tetapi kita juga tetap mewaspadai kondisi apapun. Dan juga ketika kita akan menyambut hujan juga, masa-masa menikmati hujan ya. Jadi tetap memperhatikan. Hari ini hari Jumat ya, yang biasanya kerja bakti hari Jumat, hari bersih-bersih lingkungan, tetap memperhatikan saluran-saluran, memperhatikan ya got-got yang orang Manado bilang ya, supaya jangan ada yang ya selokan-selokannya jangan ada dipenuhi sampah-sampah, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan lagi ketika hujan terjadi ya. Oke, postingan-postingan dari masyarakat Tomohon bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena pagi hari ini menikmati hujan ya. Tetapi juga di wilayah-wilayah yang lain yang mulai terdampak dengan hujan dan juga air mengenang di kota-kota yang menikmati hujan untuk pagi hari ini. Jadi kita tetap bersyukur sambil mewaspadai kondisi yang ada di masa panas ataupun di masa hujan ya. Oke, selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian saya misi merangkir jatuh cinta yang sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di perjalanan Manado pagi hari ini di hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Iker Rasono Momoye segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selanjutnya Anda bersama rekan saya Nathan Kaparang. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Ya, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Manado. Senang sekali saya Natal Kaparang masih bisa menemani Anda kali ini dalam Manado pagi ini sampai siang nanti di edisi hari Jumat 9 Oktober 2006. Dan setelahnya Anda akan mendengarkan Halo RRI dilanjutkan dengan informasi terkini. Dan juga nanti di siang nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan ada siaran langsung sholat Jumat yang akan disiarkan di Pro 1 tentunya. Dan setelah itu Anda akan saya temani untuk mengikuti lagu-lagu religi, menemani aktivitas Anda di siang nanti. Dan tetap bersama kami di Pro 1, karena saat lagi saya akan menemani Anda dalam Halo RRI, dan tetaplah bersama kami.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Duh, bukan main coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urusin surat izin.
1: Kita le pasti sekali biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu so taprop terus, apalagi tiap musim hujan begini taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deh lampu penerangan jalannya so mati, bahaya tuh for orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cinta lu baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Ya baik pendengar, demikian Run dengan Dekat di Hati. Nah, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih bersama dengan Pro 1. Masih bersama saya Nathan dan akan ditemani juga nanti dengan Kak Priscilla. Untuk menemani Anda dalam Halo RRI pagi menjelang siang ini. Jadi untuk pendengar yang sedang mendengarkan Halo RRI, kami di sini siap menampung dan mendengarkan setiap keluhan Anda nih. Terkait layanan publik ataupun fasilitas publik yang ada di sekitar Anda, khususnya untuk Anda pendengar yang berada di Manado dan sekitarnya nih. Jadi untuk Anda yang mau menyampaikan keluhan, masukan ataupun respon yang bisa kami tampung, langsung sampaikan saja melalui sambungan telepon di 0821-9583-5080. Selain itu juga Anda bisa menghubungi kami melalui chat WhatsApp ataupun SMS di nomor yang sama nih pendengar. Saya ulangi ya, untuk Anda yang mau bergabung bisa langsung menghubungi kami lewat line telepon 0821-9583-5080. Ya, sepertinya sudah ada satu penelpon yang mau bergabung. Ya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
1: Tabea.
0: Tabea.
1: RRI. Bung Nathan, Kang.
0: Iya, dengan Nathan ini. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Harry.
0: Oke, Pak Harry. Bung Harry dari?
1: Di Tateli.
0: Dari Tateli. Oke.
1: Iya, baru ini ya. Menyapa di udara bersama dengan penyiar baru, Kang.
0: Iya, betul, Bung.
1: Masih muda. Melayani sebenarnya ini, apalagi di menyangkut dengan keluhan-keluhan pelayanan publik.
0: Betul.
1: Saya lebih menyorot ke RRI lebih dulu, seharusnya menjadi barometer contoh menyangkut dengan pelayanan. Tetapi dari awal Bung Nathan tampil di Pro 1 ini, saya sudah mendengar dan saya sudah memperhatikan semua. Saya bisa membaca. Sampai saya berpikir, oh kasihan. Masih muda, baru. Terus, bukan sifatnya edukasi.
0: Ya, baik,
1: diperintahkan
0: Pak.
1: Harus bertugas seperti ini. Ini kesannya gimana kan? Menyangkut dengan pelayanan. Yang menjadi contoh, barometer. Harusnya betul-betul dengan serius untuk mau melayani, karena jujur saja RRI APBN triliunan, uang rakyat juga RRI, PNS semua rata-rata kan kurang lebih 80 penyiar petugas

0: di RRI kurang lebih 80 ya. Kalau secara nasional kurang lebih 7.000 untuk RRI. Jadi anggaran pembayaran upah, biaya-biaya operasional, terus akhirnya tidak optimal, itu tidak sesuai. Apalagi dengan keadaan-keadaan sekarang. Karena jujur saja, saya itu banyak keluarga, teman-teman, oh ada berita begini-begini, oh tunggu dulu, kita mau dengar dulu di RRI. Betul itu atau nyanda? Kan begitu. Karena yang saya tahu ini, media konvensional ya, yang memang betul-betul dapat dipercaya setiap informasi. Jadi untuk penyesuaian juga termasuk untuk meluruskan berita-berita yang ada di media sosial. Jadi saya terbanyak begitu. Kalau betul dia timbul di RRI, oh berarti itu betul tadi dalam berita itu. Sudah tak saya dengar kok. Seperti itu. Jadi sebanyak saya meluruskan. Jadi harapannya Bung Nathan. Itu setiap yang sudah diprogramkan itu dijalankan secara benar dan tepat-tepat. Agar supaya betul-betul juga ini pendengar mendapatkan informasi, karena hak-hak masyarakat juga untuk mendapatkan informasi. Jalannya pemerintah seperti apa sekarang. Begitu juga kan. Itu akhirnya juga untuk mencerdaskan alias edukasi.
1: Ya benar Bang.
0: Jadi berikanlah contoh edukasi yang baik agar supaya betul-betul negara mau maju bukan mundur. Jadi sekalipun ada pergantian-pergantian bos, ada pergantian-pergantian dewan pengawas yang kemarin itu sudah kan, sudah dibahas di pusat tanah. Kan? Bukan berarti program-program harus dimundurkan 3 langkah atau 4 langkah. Baru nanti lagi bilang maju 1-2 langkah, bilang sudah ada kemajuan. Padahal masih tetap mundur itu. Karena ada mundur 3-4 langkah, maju 1-2 langkah. Itu yang kami perhatikan selalu. Jadi istilahnya jangan sama dengan kesan ini, jangan bapoco-poco, maju-mundur.
1: Ya, baik.
0: Jadi ada suara kita juga kan apa berdaulat. Bagaimana kita mau menuju kemakmuran kalau tidak ada keadilan? Menyangkut juga dengan pelayanan yang tidak merata.
1: Oke, baik,
0: atau terbata-bata.
1: Ya, baik Bung Heri.
0: Iya, mudah-mudahan harus ada peningkatan lah. Harus meningkat supaya betul-betul so jarang lagi ini, so nak pernah lihat tuh dewan-dewan tuh reses untuk kita mau menyampaikan aspirasi kita. Ya di sini di RRI terima kasih, apalagi sudah menyiapkan untuk pelayanan, untuk dengan pelayanan masyarakat kita sudah bisa sampaikan di sini. Tapi ya mudah-mudahan betul-betul optimal agar semua dapat bermanfaat. Terima kasih RRI, Bung Nathan, sukses.
1: Ya baik Pak Eri.
0: Dan tetap semangat dan lebih baik ke depan. Makasih ya Sabia.
1: Oke, terima kasih banyak untuk Pak Eri dari Tateli sudah menyampaikan banyak sekali masukan yang membangun ya. Terima kasih, kami tampung dan kami catat untuk sebagai pengingat kami juga untuk meningkatkan lagi profesionalitas dan kualitas kami dalam menyampaikan informasi agar supaya juga pendengar bisa mendapatkan informasi terbaik dari kami. Bukan hanya informasi yang penting saja, tetapi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk didengarkan. Nah, untuk penelpon selanjutnya, yang di belakang Pak Eri bisa bergabung. Halo, dengan siapa di mana? Halo, Eri.
2: Selamat pagi, Bung Nathan.
1: Ya, selamat pagi. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Kang Alex di Air Madidi.
1: Kang Alex.
2: Oke, to the point saja ya.
1: Ya.
2: Moga-moga Pak Kepsta ini lagi monitor RRI ya. Keluhan saya mengenai jalan-jalan yang ada di Nado maupun Minut.
1: Oke, baik, silakan.
2: Sebab saya aktif bayar pajak juga ya. Jalan-jalan di seputaran Minut ini sepertinya banyak lubang-lubang dan salurannya hampir tidak ada. Kemudian juga di Manado sana banyak jalan-jalan yang serba patching, alias tambal sulam. Sebab takutnya di jalan-jalan model begitu nanti sudah banyak makan korban baru ditambal lagi ya. Tidak 100% di aspal, seperti zaman dulu. Jadi kalau pengaspalan sekalian. Jadi walaupun dia di patching itu, kemudian besoknya sudah di aspal semua. Begitu juga dengan daerah Minut. Ini banyak sekali lubang-lubang. Begitu juga daerah Maumbi. Banyak makan korban, tapi cuma di patching begitu. Saya kira hanya itu, Bung Nathan. Terima kasih, selamat siang, sukses terus.
1: Oke, terima kasih untuk Bung Alex yang ada di Armadidi yang sudah menyampaikan keluhan terkait jalan-jalan lubang yang sudah rusak dan membutuhkan perbaikan secepatnya agar tidak terjadi tentunya kecelakaan yang bisa membahayakan pengendara. Nah, untuk pendengar yang mengundang juga yang mau bergabung bersama kami, bagi Anda yang ingin menjadi seperti Pak Heri tadi ataupun Kang Alex dari Armadidi, bisa langsung bergabung di line telepon 0821-9583-5080. Oke, sepertinya sudah ada satu di belakang Pak dari Bung Alex. Silakan bergabung. Halo, RRI. Halo, RRI. Dengan siapa di mana?
3: Halo.
1: Ya, halo. Dengan siapa di mana?
3: Selamat pagi.
1: Ya, pagi. Dengan siapa di mana?
3: Dari Ibu Aurina.
1: Ibu Aurina dari mana? Tataran 2. Ibu Aurina Tataran 2, oke.
3: Ya. Ini kayaknya sih saya sudah dengar ya, ini penyiar Natal, ya. Tapi belum ketemu, baru sekarang ya.
1: Betul.
3: Jadi salam kenal.
1: Ya, salam kenal juga Ibu Aurina.
3: Begini, saya berkali-kali sampaikan ke RRI bahwa lampu jalanan sama got itu ada lubang besar, ada berapa tuh di tataran 2. Jadi kalau kita ke gereja itu kalau lewat di situ sudah gelap, ada lubang besar, takutnya pada masuk ke lubang. Lubangnya besar, bukan lubang kecil.
1: Okay.
3: Dan itu sudah berapa kali saya sampaikan di RRI, tapi sampai sekarang belum terlaksanakan. Terus PLN kayaknya tidak menghiraukan. Jadi sekarang saya sampaikan itu belum terjadi, belum dikerjakan. Jadi saya
1: Bisa diulang untuk Ibu Aurina, sepertinya ada gangguan dari sinyal. Halo Bu Aurina.
3: Entah RR ke jalanan di tataran 2 itu.
1: Oke, baik Bu Aurina. Oke, seperti ada
3: karena itu
1: masalah sambungan.
3: Iya, jadi itu lampu jalanan sama blok besar-besar di tataran 2 yang menuju gereja Katolik ya.
1: Oke. Okay.
3: Sesudah itu gereja Katolik baru gereja Gemim. Oh, hanya okay. Itu aja saya sampaikan dan itu sudah berkali-kali minta tolong. Itu saya sampaikan di RRI sudah berkali-kali. Hanya itu aja buat Bung Natal, yeah. Minta diperhatikannya. Itu aja, terima kasih, selamat siang.
1: Ya, selamat siang. Terima kasih untuk Bu Aurina yang sudah menyempatkan waktu, juga memberikan usulan-usulan, keluhan-keluhan yang masih saja belum terjawab ya. Jadi Selagi menantikan Halo RRI berikutnya, saya break dulu sebentar dengan menghadirkan satu lagu untuk menemani aktivitas pagi menjelang siang Anda.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Ya, baik pendengar, masih bersama kami di Pro 1 dengan siaran Halo RRI. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan untuk yang baru bergabung, yang mau menyampaikan keluhan Anda terkait fasilitas publik ataupun pelayanan publik, pelayanan mungkin contohnya seperti antrian BPJS yang mungkin sekarang lagi susah atau pelayanannya kurang, ataupun fasilitas-fasilitas publik seperti halte ataupun jalanan rusak atau penerangan di jalan yang ada di sekitaran kalian, Anda pendengar, khususnya ada di Manado dan sekitarnya, bisa langsung hubungi kami di line telepon 0821-9583-5080. Saya ulangi untuk Anda yang mau menghubungi lewat line telepon di 0821-9583-5080. Bisa melalui chat WhatsApp, call WhatsApp, ataupun SMS. Nah, untuk pendengar yang masih mendengarkan, jika Anda ingin sama seperti Bapak Ferry tadi yang di Tateli dan juga Kang Alex dari Armadidi yang sudah mengeluhkan tentang jalan berlubang yang ada di Armadidi, bisa langsung menghubungi kami di Halo RRI dengan line telepon tersebut. Nah, oke, sepertinya sudah ada satu penelpon yang masuk. Halo,
1: selamat siang.
0: Ya, selamat siang. Halo RRI, dengan siapa di mana?
1: Iya, dengan Pak James ini dari Winorangian, Pak Nathan.
0: Pak James dari mana?
1: Winorangian.
0: Winorangian.
1: Kecamatan Pembatu itu, Pak.
0: Oke.
1: Dari Kabupaten Minahasa Tenggara.
0: Ya, gimana, Pak James?
1: Ya, pertama-tama Pak James berterima kasih dulu kepada RRI. Mungkin RRI sampaikan sekarang. Karena Pak James kemelang kemarin ada material di jalan dari arah Tababo menuju Koniki dan Maulid. So ada pekerjaan. Mungkin RRI sudah sampaikan dulu, Kang, yang pernah Pak James sampaikan, Kang, waktu masih bungaik lalu.
0: Oh iya.
1: So ada tindak melalui pekerjaan umum atau dari Dinas PU. Kepensi mungkin. Dinas PU ya. Iya. Okay. Ya, ini Pak James pekeluhan, kalau boleh, Pak, sampaikan agama batu rampe pemimpin yang ada di Kabupaten Nusa Tenggara, yang terhormat Bapak Ronald Kandoli bersama waktu Bapak Freddy Tuda. Kalau boleh bagi yang agung hal terkuat di daerah sini di Tombatu menuju Ratahan. Karena Pak James pantau, cuma ada satu hal yang ada di Ratahan, di depan jalan siswa atau di depan jalan SMA. Hanya itu aja hal yang ada di Minahasa Tenggara. Kalau mau dilihat, untuk jalur ke dari Ratahan ke Tombatu, tidak ada halte, hanya satunya itu. Sementara kan publik membutuhkan itu halte yang ada di perempatan Esandom, kalau boleh ada satu. Karena di situ pertemuan mobil-mobil ngetem situ kan, atau terminal-terminal bayangan yang ada di depan gereja situ, Bukit Caitun, di perempatan Esandom menuju Winorangian.
0: Perempatan di situ kalau boleh, Esandom.
1: Dari perempatan Esandom dan menuju desa Winorangian. Di situ kalau boleh, adakan satu halte lah. Untuk publik menunggu, sambil menunggu angkutan umum. Jadi boleh diam di halte, jangan diam di depan warung orang kan. Kalau di halte kan lebih enak. Juga di depan SPBU yang ada di Kecamatan Tombatu. Kan situ pertemuan untuk orang isi bensin.
0: Okay.
1: Lagi antrian, lagi nunggu mobil yang mau ke Ratahan, bahkan yang mau ke Amurang mungkin. Nggak ada halte situ, Pak James, lihat.
0: Okay.
1: Di Kecamatan Tombatu belum ada halte, salah satu pun belum ada. Hanya ada yang satu di Ratahan situ di depan SMA saja. Kalau boleh, usulan dari Pak James untuk diadakan halte lah. Kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, maju sekali mereka. Banyak sekali halte. Kalau Pak James ke Bitung lewat Ring Road, ada banyak halte yang Pak James lihat. Sangat disayangkan kalau Minahasa Tenggara keterbelakangan soal publik seperti halte-halte tersebut. Jadi kalau boleh disampaikan untuk kenyamanan masyarakat yang ada.
0: Oke, Pak James.
1: Sangat dibutuhkan sekali kalau hujan atau panas, kita bisa berteduhkan di halte yang ada, yang disediakan oleh pemerintah.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih untuk penyampaian dari Pak James dari Winorangian. Terima kasih, Pak Nathan.
0: Baik, Pak James.
1: Selamat
0: terima
1: siang.
0: Kasih. Ya, selamat siang. Terima kasih dari Pak James yang sudah bergabung bersama Halo RRI pagi hari ini, pagi menjelang siang. Menemani Anda, mendengarkan keluhan-keluhan Anda. Bagi Anda pendengar yang mau sama seperti Pak James juga bisa langsung menghubungi line telepon 0821-9583-5080. Kami akan siap menampung segala keluhan Anda dan juga masukan Anda. Oke, untuk pendengar yang masih setia bersama di Halo dari Pagi menjelang siang ini, silakan bergabung jika Anda ingin mengeluhkan nih. Mungkin di daerah Anda jalanannya masih rusak, masih butuh banyak perbaikan nih. Ataupun seperti Pak James tadi, sempat terpikir bahwasannya karena di daerahnya kekurangannya halte. Jadi minta pengadaan halte supaya orang-orang juga tidak menumpuk, entah itu di warung, entah di pinggir jalan, dan mendapatkan tempat yang nyaman untuk menunggu transportasi umum. Ataupun Anda yang juga memiliki keluhan dari layanan publik, seperti mungkin antrian BPJS atau pelayanan BPJS dan lainnya, bisa langsung hubungi kami, kami akan mencatat segala keluhan Anda. Ya, silakan untuk pendengar yang mau berkeluh kesah ataupun menyampaikan keluhan, bisa bergabung bersama kami, saya ulangi lagi, di line telepon 0821-9583-5080. Saya ulas kembali untuk tadi, sudah banyak penelpon yang masuk, pendengar RRI, yang menyampaikan keluhannya. Contoh tadi dari Kang Alex di Armadidi. Pendengar, jika ingin sama seperti Kang Alex, bisa langsung saja hubungi kami. Karena katanya di Armadidi itu masih banyak jalan yang lobang, yang butuh pengaspalan. Dan juga di sekitaran Maumbi itu, lagi banyak jalan yang butuh perbaikan. Jadi, bukan hanya dari Kang Alex juga, ada juga dari Ibu Aurina, Tataran 2, yang mengeluhkan jalanan atau trotoar di Tataran 2 itu banyak lobang, got-got dari arah menuju Gereja Katolik dan juga Gereja Gemim yang banyak lobang besar tuh di jalan. Jadi dia mengeluhkan untuk supaya bisa cepat ditangani, kami pun Halo RRI punya tim yang akan siap mencatat dan mencari tahu ke pihak terkait agar bisa terselesaikan masalahnya dan semuanya bisa senang tentunya ya. Saya mengundang kembali penelpon yang mau bergabung dengan kami, tidak anti-anti saya mengundang Anda untuk bergabung untuk memberikan keluhan dan masukan Anda maupun terkait fasilitas publik ataupun layanan publik yang ada di sekitar Anda khususnya yang berada di Manado dan sekitarnya. Nih. Jadi untuk pendengar jangan malu-malu nih. Sudah banyak penelpon tadi yang masuk yang berani menyampaikan keluhan-keluhan yang ada di sekitaran mereka. Tetap berlabar sama Halo RRI, saya akan kembali setelah yang satu ini.

Ya, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Manado. Tidak terasa ya, sudah pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sepertinya saya harus akhiri untuk program Halo RRI di siang hari ini. Dan untuk para pendengar dan para penelpon yang sudah memberikan keluhannya, kami ucapkan terima kasih karena sudah mau bergabung dengan kami dan merespon, memberikan keluhan dan masukan yang begitu membangun. Jadi untuk keluhan yang sudah kami catat, secepatnya akan disegerakan oleh tim pemberitaan untuk mencakup, diteruskan ke pihak-pihak terkait. Jadi untuk pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Manado, karena di Manado siang ini masih bersama Nathan dan Kak Priscila akan menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan, tentunya juga informasi yang menarik untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Ya baik pendengar, demikian pas ya dengan Cinta Sendiri. Oke pendengar, untuk siang hari ini masih bersama saya Nathanael Kaparang menemani di ruang dengar Anda. Untuk siang ini, saya hadirkan dulu nih satu informasi untuk Anda yang saya kutip dari laman rri.co.id, rri.co.id. Ya pendengar, kita lanjut dengan informasi yang mungkin dekat dengan perkembangan teknologi dan usaha masyarakat. Jadi pendengar, hari ini Jumat 9 Oktober diperingati sebagai Hari Pos Sedunia. Peringatan ini mengingatkan kita bahwa layanan pos masih memiliki peran penting, meskipun sekarang juga banyak kegiatan sudah beralih ke dunia digital. Nah, pendengar, dalam pemberitaan rri.co.id, PT Pos Indonesia mendorong kerjasama dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, khususnya mereka yang berjualan secara online. Layanan pengiriman barang bisa membantu pelaku usaha menjangkau konsumen di wilayah yang mungkin belum terlayani secara optimal oleh penyedia jasa pengiriman lainnya. Jadi pendengar, ketika seorang berjualan lewat internet,

Untuk pendengar yang mau terus memperbarui informasi Anda, Anda bisa langsung kunjungi saja laman rri.co.id. Masih bersama Pro 1 akan menghadirkan juga informasi dan musik-musik pilihan untuk menemani aktivitas Anda, pendengar.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood.

0: belakang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya. Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Ayo anak-anak, waktunya kita istirahat kedua ya. Daniel, kok kamu lemes? Ibu perhatikan kamu dari tadi kurang semangat belajarnya, nak. Sarapan apa tadi pagi?
1: Iya, Bu, maaf. Hampir setiap hari saya sarapannya air putih, Bu.
0: Air putih? Kalau begitu kamu sekarang harus semangat. Kenapa? Karena hari ini ada pembagian makan bergizi gratis. Ayo, kamu duduk yang rapi sama teman-teman kamu.
1: Wah, hari ini makan enak dong. Coba dibuka, ah. Wow, Bu Guru ada sayur dan ikan goreng kesukaan saya.
0: Ya udah, makannya pelan-pelan ya. Jangan lupa kamu berdoa dulu.
1: Terima kasih, Bu Guru. Walaupun sarapannya air putih, kalau ada makanan bergizi seperti ini, perut kenyang dan saya pasti lebih semangat lagi belajarnya. Selamat makan, Bu Guru.
0: Selamat makan, Daniel. Makan sehat dengan gizi yang lengkap membuat kamu semakin semangat belajar.

Ya, itu dia pendengar. Demikian Rizky Febian dengan lagunya Seperti Kisah. Dan pendengar, kembali lagi kami, saya akan hadirkan juga informasi terkini untuk Anda yang masih saya kutip juga dari rri.co.id. Jadi, pendengar, kita mulai dari informasi yang pertama, yang dekat, mungkin dekat sekali dengan kebutuhan sehari-hari, yaitu harga bahan dapur nih, pendengar. Jadi, dikutip dari rri.co.id, harga riceran tomat di Pasar Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengalami kenaikan. Harga riceng sebelumnya sekitar Rp160.000 per kilogram naik menjadi Rp180.000. Sementara harga tomat naik dari Rp18.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Kenaikan ini juga membuat masyarakat harus lebih cermat dalam mengatur pengeluaran rumah tangga nih. Jadi para pedagang juga ikut merasakan dampaknya karena daya beli masyarakat menurun, bahkan ada barang dagangan yang tidak habis terjual. Salah satu faktor yang disebutkan dalam laporan tersebut adalah berkurangnya pasokan akibat musim kemarau berkepanjangan dan dampak El Nino terhadap hasil panen. Nah, pendengar, mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi pengingat bagi kita untuk lebih bijak saat berbelanja. Tidak ada salahnya juga membuat daftar kebutuhan sebelum ke pasar dan menyesuaikan dengan belanja, dengan anggaran belanja yang tersedia. Ya, baik, benar. Seperti biasa juga, untuk umat muslim, dimanapun kalian berada, hari Jumat, tepatnya pada pukul jam 12 nanti, kami akan siarkan secara langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Raya Ahmad Yani. Dan sebelum menanti siaran sholat Jumat, kita akan hadirkan lagu-lagu religi Islam untuk pendengar di siang ini.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
3: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
3: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
6: Ketika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.

0: Baik pendengar, kita ikuti bersama siaran sholat Jumat dari Masjid Raya Ahmad Yani Manado.
1: Sebagaimana biasa, saya mengajak para jamaah untuk sama-sama kita rapatkan dulu saf, kita sempurnakan dulu saf. Jadi bapak-bapak yang ada di belakang, bila berkenan, mohon kiranya bisa maju di depan, kita isi saf-saf yang kosong. Jadi silakan Pak, mari isi saja saf kedua masih kosong, diisi saja anak-anak siswa-siswi yang pakai baju pramuka, yang sedang bermain handphone, mohon dihentikan dulu handphonenya, saat ini kita mau sholat, mau dengarkan ceramah atau khotbah. Jadi anak-anak yang menggunakan pakaian seragam pramuka, boleh hentikan sejenak main handphonenya, boleh maju di depan, bergabung dengan bapak-bapak yang ada di depan. Silakan yang siswa-siswi boleh maju, atur saf. Kemudian kami ingin sampaikan kepada jamaah bahwa salah satu pengurus Badan Takmir Masjid Raya Ahmad Yani, Provinsi Sulawesi Utara, almarhum Haji Ismail Mo'oh, beliau kesehariannya bertugas sebagai koordinator seksi pembangunan Masjid Raya. Banyak kontribusi yang beliau lakukan di Masjid Raya. Sehingga Masjid Raya menjadi seperti ini juga adalah salah satu kontribusi beliau. Sehingga sangat wajar kami nanti insya Allah selesai sholat ini, kita akan sholat gaib untuk beliau, Bapak Haji Ismail Mo'oh. Dan sebentar nanti malam selesai Ba'da Isya akan dilaksanakan malam takjiah 3 hari di rumah atau di kediaman beliau. Jadi para jamaah yang ada kesempatan untuk hadir, bisa hadir bersama-sama dengan pengurus KKIG, pengurus Badan Takmir Masjid Raya Ahmad Yani, dan jamaah sekitarnya. Ya, sekali lagi, selesai sholat, kita akan lanjut dengan sholat gaib untuk almarhum. Mohon doakan, semoga almarhum diampuni segala dosanya, diterima semua amal baiknya, dan ditempatkan pada tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, dan yang akan saya akan melaporkan infakas Masjid Raya Ahmad Yani Provinsi Sulawesi Utara, saldo kas tanggal 1 Oktober 2026 berjumlah Rp1.622.700. Uang masuk Rp1.800.000, kemudian pengeluaran Rp2.900.000, sehingga saldo kas sampai dengan tanggal 8 Oktober 2026 berjumlah Rp522.700. Itulah saldo kas Masjid Raya. Kami mewakili Badan Takmir mengucapkan terima kasih kepada jamaah yang telah memberikan bantuan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua amal kebaikannya. Aman. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang akan bertindak sebagai khutib pada Jumat hari ini, yakni Al-Mukarram, Kyai Haji Miftah Rahmat LC MA. Beliau berasal dari Bandung. Saat ini beliau sedang mengisi materi di IAIN dan beberapa tempat. Dan alhamdulillah pengurus Badan Takmir mendapat bagian ilmunya, semoga bermanfaat. Sehingga pada hari ini beliau dijadwalkan untuk mengisi sebagai khotib. Sekali lagi nama beliau Kyai Haji Miftah F. Rahmat LC MA. Imam adalah Ustadz Haji Anis Toma, Sarjana Agama MPD. Beliau adalah Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kota Manado. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Qala Allahu ta'ala fi muhkami kitabih, a'udhu billahi as-sami'il alimi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Sadaqallahul maulanal aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, teriring puji syukur tak berkesudahan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dan salam salawat pada baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin, hari ini Allah ta'ala karuniakan pada kita kesempatan untuk dapat menunaikan ibadah Jum'ah di masjid yang penuh berkah ini. Hadirin rahimakumullah, Islam adalah agama yang istimewa. Allah Ta'ala karuniakan pada kaum muslimin kiblat yang sama, Ka'bah Baitullah. Allah Ta'ala karuniakan pada kaum muslimin ibadah semisal ibadah haji, ketika jutaan kaum muslimin berkumpul di satu tempat yang sama. Allah Ta'ala istimewakan kaum muslimin dengan kitab suci Al-Quran, kitab yang sama, kitab yang satu, kitab yang terpelihara. Dan pada kitab suci Al-Quran, kita akan menemukan begitu banyak keindahan yang Allah Ta'ala hadirkan untuk kita. Dalam ayat yang saya bacakan di awal khutbah, surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma faratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang kami tinggalkan dalam Alkitab itu dari sesuatu apapun. Tidak ada yang kami alpakan, tidak ada yang kami luputkan. Semua ada dalam Alkitab itu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad sarrafna fi hadzal qur'an min kulli mathal, dan sungguh telah kami ulang-ulang, telah kami rinci bagi manusia di dalam Al-Qur'an ini dari segala perumpamaan. Al-Qur'an, kitab suci kaum muslimin, adalah kitab yang istimewa yang di dalamnya segala jawaban atas permasalahan kita. Di dalamnya segala petunjuk atas seluruh kegelisahan kita. Dan ketika kita membaca kitab suci Al-Quran, kita akan menemukan keindahan-keindahan yang Allah Ta'ala hadirkan. Ada keindahan-keindahan bahasa. Misalnya ketika Allah Ta'ala dalam beberapa surat mengakhiri seluruh surat itu dengan huruf ra. Misalnya surah Al-Kautsar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna a'tainaka al-kautsar fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Itu keindahan secara bahasa. Ada juga yang mencari keindahan ragam Al-Quran ini pada pola angka-angka. Para ulama menyebutnya sebagai i'jazul adadi, keutamaan dan kemuliaan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran dari sisi angka-angka. Misalnya, meskipun belum sepenuhnya kita dapat kaji, pelajari atau pahami, ada ayat-ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala dahului dengan kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Al-Quran turun untuk umat manusia, Al-Quran turun untuk kaum mukminin,
Tetapi ada ayat-ayat khusus yang di situ Allah Ta'ala menyeru dengan kalimat, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Al-Quran berbicara langsung kepada kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu. Menurut sebagian ulama, mayoritas ulama, Ya ayyuhalladzina amanu turun di kota suci Madinah. Ayat-ayatnya Madaniyah menyeru kaum mukminin. Dan ada yang menarik dari penggunaan Ya ayyuhalladzina amanu ini. Pertama, jumlah ayatnya yang terdapat di dalamnya kalimat Ya ayyuhalladzina amanu, jumlah ayatnya dalam Al-Quran sebanyak 89 ayat. Sebenarnya 88 plus 1, 89. Mengapa saya bagi menjadi 88 plus 1? Misalnya kalimat Ya ayyuhalladzina amanu. 89 ayat ada Ya ayyuhalladzina amanu di dalamnya, dan 88 ayat diantaranya Ya ayyuhalladzina amanu itu terletak di awal ayat, di permulaan ayat. Seperti Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Semua Ya ayyuhalladzina amanu itu terletak di awal ayat. 88 dari 89 kalimat itu terletak di awal ayat. Dan kemudian Allah Ta'ala mengkhususkan satu ayat saja. Dari 89 yang ada Ya ayyuhalladzina amanu, hanya ada satu ayat yang Ya ayyuhalladzina amanu tidak berada di awal ayat, di awal kalimat, melainkan di tengah-tengah. Apakah ini tanda perhatian khusus kepada ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu, di dalam 88 ayat yang lainnya semuanya berada di awal ayat, kecuali ayat yang satu ini, yaitu surah Al-Ahzab, surat 33 ayat 56. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, naudzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ali sayyidina Muhammad. Seluruh ya ayyuhalladzina amanu terletak di awal ayat, kecuali ayat 33, surat 33 ayat 56, dia terletak di tengah-tengah. Dan yang menariknya, surat 33 ayat 56, kalau kita menggunakan pendekatan yang belakangan ini juga sering dicontohkan oleh Bapak Presiden kita, tambah-tambah penjumlahan, 33 ditambah 56, hasilnya adalah 89. Sama seperti jumlah Ya ayyuhalladzina amanu seluruhnya yang ada di dalam Al-Quran. Satu-satunya kalimat ketika ia berada di tengah adalah perintah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk bersalam solawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa ayat ini diistimewakan, mengapa ia dikhususkan? Karena yang pertama, setiap ya ayyuhalladzina amanu setelahnya ada perintah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, perintah berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah, perintah untuk minta tolong dengan sabar dan sholat. Tetapi untuk 88 perintah itu, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dari mengamalkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk kita. Kalau Allah Ta'ala perintahkan kita puasa, Maha Suci Allah Ta'ala dari berpuasa. Subhanallah, Maha Suci Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala perintahkan kita untuk bersabar dan sholat, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bersabar dan sholat itu. Tetapi ketika Allah Ta'ala memerintahkan orang yang beriman untuk bersalam sholawat pada baginda Nabi, Allah Ta'ala mengawalinya dengan kalimat, innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, menurunkan rahmat dan sholawatnya pada baginda Nabi, mencontohkan terlebih dahulu, baru kemudian
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kalian juga sampaikan salam solawat itu pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini barangkali keistimewaan mengapa kalimat itu berada di tengah-tengah. Baginda Nabi tidak pernah berhenti mendapatkan solawat dari Tuhan. Tetapi pada saat yang sama, ada satu kelompok yang juga memperoleh solawat dari Tuhan itu. Yaitu kelompok yang bersabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut, lapar, hilang harta, buah-buahan, jiwa dan sebagainya. Maka sampaikanlah kabar gembira. Siapa yang bertugas menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar itu? Wa basyir, engkau ya Rasulullah. Sampaikan kabar gembira kepada orang yang sabar, yang ketika ditimpa musibah mereka berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah Ta'ala menyampaikan ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, bagi mereka solawat dari Tuhan mereka dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, mereka lah orang yang memperoleh petunjuk. Orang yang bersabar memperoleh rahmat dan solawat dari Tuhan. Mengapa? Karena baginda Nabi mendoakan, menyertai, membersamai mereka pada kalimat wa basyir, dan sampaikan kabar gembira. Ayat sebelumnya wala nabluwannakum, kepada antum kaum mukminin semuanya. Tetapi wa basyir dikhususkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengapa solawat turun kepada orang yang bersabar? Karena bersama orang-orang yang bersabar itu ada kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahi amata wa ahya. Alhamdulillahi aqna wa aghna. Alhamdulillahi adhaka wa abka. Alhamdulillahi khalaqal bashara zawjain minadh dhakari wal untha liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa sallallahu ala nabiyyihi nabiyil huda rasulillah Muhammadinil Mustafa wa alihi wa ashabihi ahli sirqi wal wafa wa man ittabahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Seorang sahabat perempuan baginda Nabi dari kalangan Ansor pernah hadir di Bukit Uhud. Ia kehilangan ayahnya, abuha wa ba'aluha wa akhuha. Ia kehilangan ayahnya, ia kehilangan saudaranya, ia kehilangan suaminya. Ketika disampaikan pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi berbela sungkawa. Sahabat ini kehilangan ketiga orang yang dekat dan ia cintai, tapi ia bertanya, ma fa'ala Rasulullah, kabar Nabi bagaimana? Sahabat-sahabat yang lain menjawab, bikhair ala ma tuhibbin, baik sebagaimana engkau cintai keadaan baginda Nabi. Arunihi, bawa aku menemuinya. Ia kehilangan ayah, ia kehilangan suami, ia kehilangan saudara, tetapi yang ia tanya adalah kabar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam sirah Ibnu Hisyam. Kemudian para sahabat membawanya ke hadapan baginda Nabi dan baginda Nabi menyampaikan bela sungkawa, duka cita akan kehilangan suami, ayah dan saudara perempuan ini. Tapi apa jawab perempuan ini? Kullu musibatin ba'daka jalalun ya Rasulullah. Atau dalam fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, kullu musibatin ba'daka saghirah ya Rasulullah. Semua musibah kecil setelah aku melihatmu ya Rasulullah. Semua musibah kecil asal jangan pisahkan aku darimu ya Rasulullah.
semua musibah kecil asalkan tetap bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, marilah kita berdoa. Semoga keberkahan salam solawat yang kita sampaikan mengantarkan ampunan bagi almarhumin kita, kesembuhan bagi yang sakit di antara kita, jalan keluar bagi setiap kesulitan, juga bagi saudara-saudara kita kaum muslimin di berbagai tempat di Palestina dan negeri-negeri kaum muslimin. Semoga Allah Ta'ala antarkan pertolongan sebaik-baiknya untuk negeri kita tercinta. Semoga Allah Ta'ala jadikan baldatan tayyibatan wa rabbun ghafur. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. وتابع بيننا وبينهم بالإحسان والخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وفرج عنا كربنا ويسر لنا أمورنا وبلغنا مقاصدنا وأصلح كل فاسد من أمورنا وأصلح كل فاسد من أمور المسلمين ووحد صفوفهم واحفظ لنا علماءنا ومراجعنا وارحمنا بشهدائنا وانصر المسلمين المجاهدين المظلومين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Waladzikrullahi akbar wa aqimus shalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah

Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jemaah sekalian, kita lanjutkan dengan salat gaib untuk almarhum Pak Ismail Mu'ab. Bismillahirrahmanirrahim.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Di era digital, hampir semua aktivitas kita bisa dilakukan melalui internet. Belanja, belajar, bekerja, hingga berbisnis, semuanya ada di ujung jari. Ekonomi digital membuka peluang luas. UMKM bisa menjangkau pasar nasional dan internasional. Freelancer bisa menawarkan jasanya dari rumah, dan content creator bisa berbagi karya di seluruh dunia. Tak hanya itu, banyak platform edukasi online yang membantu kita belajar skill baru kapan saja. Tapi bersama peluang besar, datang juga tanggung jawab. Jaga data pribadi, waspadai penipuan online, dan gunakan teknologi secara positif. Bijak di dunia digital berarti aman dan produktif. Manfaatkan ekonomi digital untuk masa depan yang lebih baik, cerdas, aman, dan produktif. Ekonomi digital untuk semua.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Bersama RRI Pro 1 Manado.
2: Duh, bukan main coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
3: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu sudah prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, tak prop naik lagi tuh air.
4: Kita kali ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, fortorang semua pengguna jalan.
2: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
4: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
5: Sudah. Cintan baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Jadi semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: back together.
1: Mbak Dewi.
2: Oh.
1: Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
2: Banget.
1: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
2: Diam.
1: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
3: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: Terus. Up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: pendengar menginformasikan gempa berkekuatan magnitudo 5,1 telah terjadi 125 km tenggara Bitung Laut Sulawesi Utara, tercatat pada tanggal 9 Oktober 2026 pukul 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat, dan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Untuk pendengar, pastikan Anda mengupdate informasi Anda melalui BMKG.
1: Sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
1: Siapa ya? Gak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
4: Pro 1 dan inspirasi.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Aduh, Akbar, Pi berisik. Pi banyak lagi DP asap.
1: Kan knalpot baru toh, hasil nabung. Bagus mo.
0: Duh, Pi percaya diri sekali. Lagian, for apa so beli knalpot kayak gini? Bikin polusi?
1: Ya kan, cuma satu motor, satu knalpot. Gak mungkin bikin polusi satu kota.
0: Ya, kalau yang mikir sama dengan ini ada 100 orang, apanya ndak mabok torang? Lagian juga kalau ngana mau tahu, sekarang itu Indonesia jadi negara ketiga dengan udara terburuk di dunia, tahu? Tahu kan DP dampak apa? Nah, ngana no ini salah satunya yang nyumbang polusi udara, polusi suara lagi. Lagian ngana nyanda takut so pakai knalpot racing, kan bisa didenda bahkan sampai bisa dipidana.
1: Kan kita nggak tahu toh, dampak negatifnya banyak sekali.
0: Makanya kalau mau baking sesuatu itu cari tahu dulu.
1: Terus gimana dang knalpotnya? Kan hasil nabung 7 bulan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia. If you're not-

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Pendengar, sebentar lagi waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Tengah dan sebentar lagi kita akan hadirkan Warta Berita Daerah Siang untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang, edisi Jumat 9 Oktober 2026.
1: Karena sesungguhnya kehadiran mereka di desa juga memberikan pendampingan. Seandainya ada kekurangan, tentu ada saran dari mereka untuk diperlengkapi.
0: Berita selengkapnya bersama saya, Nathanael Kaparang. Pemerintah provinsi sudah berupaya maksimal dalam menangani karhutlah di daerah Nyur Melambai, Sulawesi Utara.
2: Kebakaran hutan dan lahan karhutlah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara saat ini makin masif terjadi. Menanggapinya, Gubernur Sulawesi Utara, Majen TNI Purnawirawan Julius Silvanus mengatakan pemerintah provinsi tidak tinggal diam dengan permasalahan ini. Menurut Gubernur Julius, upaya penanganan karhutlah di Sulut telah dilakukan maksimal.
3: Ya, kita kan tetap selalu upayakan ya. Darurat kita selalu sampaikan. Dan upaya-upaya kita lakukan terus. Cuman ya, kita lihat sendiri lah kondisinya. Artinya ada geografi yang berbeda ya dengan daerah-daerah lain. Kita punya lembah, jurang, pegunungan yang di mana alat-alat kita juga sulit untuk masuk ke sana. Namun demikian upaya yang kita lakukan tetap maksimal.
2: Dalam penanganan tangkap darurat karhutlah di Sulut, masyarakat peduli yang tergabung dalam sejumlah tim relawan secara sukarela tanpa pamrih membantu pemerintah dan TNI Polri. Namun sayang dalam penanganan karhutlah di Gunung Kalabat Kabupaten Minahasa Utara, sejumlah tim relawan kabarnya telah menutup posko mereka meskipun api masih membara di gunung tertinggi di Sulut ini. Roy Pesak melaporkan.
0: Berita selanjutnya, pendengar. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyalurkan bantuan pangan berupa 30 kg beras untuk masyarakat di Sulawesi Utara.
4: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyalurkan bantuan pangan berupa 30 kg beras bagi masyarakat di Sulawesi Utara. Bantuan ini diberikan untuk kebutuhan 3 bulan, yakni Oktober, November, dan Desember. Secara nasional, program tersebut menyasar 33,2 juta masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Zulkifli Hasan bilang, pemerintah menyiapkan sekitar 1 juta ton beras dalam program tersebut.
5: Barusan dengan Pak Gubernur di kantor Gubernur, ya tolong diberitakan, barusan pemerintah memutuskan untuk desil 1 sampai desil 4, ya desil 1 desil 4 itu ada 33,2 juta rakyat kita yang tidak mampu dapat tambahan beras 10 kilo untuk Oktober, 10 kilo untuk November, 10 kilo untuk Desember sekaligus. Jadi 33,2 juta rakyat kita akan dapat 30 kilo ya dalam minggu-minggu ini. Jadi tolong ditulis agar tenang. Mereka ada harapan untuk dapat beras yang susah ini. Kalau enggak nanti cepat marah kan? Nah, tolong 1 juta ton jumlahnya.
4: Di Sulawesi Utara, pemerintah provinsi memastikan distribusi dilakukan secara tepat sasaran. Upaya menjaga keterjangkauan pangan juga dilakukan melalui gerakan pangan murah yang terus digelar di sejumlah daerah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah terus mendorong hilirisasi komoditas kelapa untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani.
6: Kementerian Pertanian Republik Indonesia terus mendorong program hilirisasi komoditas perkebunan, salah satunya kelapa, yang menjadi komoditas strategis nasional. Ditemui dalam Munas Koalisi Pemerintah Daerah Penghasil Kelapa, KOPEK 2, di Manado, Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Mutiara Sari mengatakan, pemerintah saat ini memfokuskan penguatan hilirisasi kelapa untuk memastikan program tersebut berjalan optimal dalam 3 hingga 5 tahun ke depan. Menurutnya, penguatan dilakukan secara simultan, mulai dari sektor hulu melalui peremajaan tanaman kelapa hingga pengembangan industri pengolahan di hilir. Tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran APBN untuk peremajaan kawasan kelapa sekitar 151 ribu hektar. Alokasi ini menjadi yang terbesar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
7: Dan ini alokasi yang terbesar dibandingkan sebelum-sebelumnya, dan itu akan kita lanjutkan di tahun depan karena ini masih menjadi program prioritas dari Kementerian Pertanian, itu untuk komunitas kelapa. Dan secara simultan itu kita juga mendorong peran dari BUMN, itu salah satunya adalah PTPN. Jadi memang itu sudah ada komitmen-komitmen yang akan kita tuangkan di dalam draft impres nantinya, yang itu akan kita inisiasi. Itu salah satunya adalah untuk mendorong hilirisasi kelapa dengan pembangunan pabrik-pabrik, yang itu sudah saat ini juga sedang bergulir untuk peraturan. Jadi kami juga mendorong juga saat ini yang tadi mungkin sudah disampaikan adanya kajian terkait dengan tata niaga kelapa.
6: Mutiara Sari pun menegaskan pengembangan hilirisasi kelapa memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, BUMN, pelaku usaha hingga petani. Keterlibatan banyak stakeholder dinilai penting agar program hilirisasi kelapa dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Baik, berita selanjutnya pendengar. Kejari Talaut imbau warga waspada karhutla, hindari pembakaran lahan dan membuang puntung rokok sembarangan.
8: Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut mensosialisasikan bahaya kebakaran hutan dan lahan karhutla sekaligus mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan dalam melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Staf Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut Asima Angelina mengimbau masyarakat agar berhati-hati saat melakukan pembakaran sampah maupun lahan, terutama pada musim kemarau ketika kondisi lingkungan cenderung kering.
9: Upaya untuk pencegahan karhutla ini, yang pertama tentunya karena dari banyaknya peristiwa pembakaran sampah di sekitar lingkungan, di lingkungan rumah, di daerah Kepulauan Talaut ini, tentunya masyarakat apabila melakukan pembakaran sampah, itu dipastikan apinya benar-benar padam sebelum ditinggalkan.
8: Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, khususnya di kawasan hutan, perkebunan, dan lahan yang mudah terbakar. Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat, terutama petani yang menggantungkan penghasilan dari hasil perkebunan. Melalui sosialisasi tersebut, Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut berharap masyarakat semakin memahami bahaya karhutla dan berperan aktif mencegah kebakaran demi menjaga lingkungan serta melindungi sumber penghidupan warga. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Pendengar, harga tomat di pasar Melungwane jadi naik sebesar Rp25.000 per kilogram. Tapi cabai turun menjadi Rp160.000 per kilogram.
8: Harga tomat di pasar Melungwane Kabupaten Kepulauan Talaut mengalami kenaikan dari Rp20.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogram. Sementara itu harga cabai turun dari Rp180.000 menjadi Rp160.000 per kilogram. Pasar Melungwane Yordi mengatakan kenaikan tomat berdampak pada pengeluaran masyarakat, terutama konsumen yang membeli untuk kebutuhan sehari-hari.
10: Hari itu pada hari ini ada yang mengalami kenaikan dan ada pula yang mengalami untuk rica, dia turun dari harga lalu dia penjualan 180 per kilo, ini sekarang dijual yang 160 per kilo. Dan untuk percupaknya dari harga 25.000 per cupak, sekarang dijual yang harga 20.000 per cupak. Untuk tomat dia naik dari harga 20.000 per kilo, sekarang dijual dengan harga 25.000 per kilonya.
8: Perubahan harga kedua komoditas tersebut menunjukkan dinamika harga pangan di pasar Melungwane. Masyarakat diharapkan tetap memantau perkembangan harga kebutuhan pokok agar dapat menyesuaikan pengeluaran rumah tangga. Sementara itu untuk pasokan sejauh ini terbilang aman, baik bawang, tomat, dan juga cabai. Dari Melungwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerhati sosial pemerintahan Sulut, Jefferson Wani Wanta, berharap pemerintah punya kepedulian.
11: El Nino kemarau panas berkepanjangan ini menurut pemerhati sosial dan pemerintahan Sulawesi Utara, Jefferson Wani Wanta, sarjana sosial, pemerintah baik provinsi, kabupaten, kota harus mencarikan solusi yang strategis bagi kehidupan para petani yang telah terdampak gagal tanam dan gagal panen. Lebih lanjut, Wanta kepada RRI di calon DOB Kota Langguan mengatakan, banyak petani sawah dan ladang merugi akibat tidak berfungsinya sumur-sumur pompa jiat, terutama yang menggunakan tenaga BBM jenis solar. yang sulit didapat di pompa bensin dikarenakan pihak Pertamina tidak bisa melayani jika tidak ada rekomendasi pengantar dari pemerintah. Jika dibandingkan dengan kios-kios Pertamini yang mudah mendapatkan BBM jenis solar maupun bensin.
12: Ya, jangan sampai kejadian saat ini hanya beberapa bulan kemarau saja dan tidak berfungsi. Nah, ada di beberapa titik sumur itu berfungsi. Namun saat ini yang menjadi masalah daripada petani pengolah sumur itu adalah masalah solar yang saat ini sangat sulit untuk didapatkan. Padahal saat ini sangat mendesak petani harus mendapatkan sumber air daripada sumur pompa yang titiknya itu ada bisa berfungsi, tetapi mendapatkan solar ya untuk menggerakkan mesin sentrifugal itu sulit untuk didapatkan. Nah, ironis ya bahwa Pertamini justru begitu mudah mendapatkan solar. Nah, ada aturan yang diberlakukan bahwa harus ada surat dari pemerintah.
11: Lanjut, Jefferson Waniwanta, pemerhati sosial pemerintahan Sulawesi Utara berharap kepada pihak Pertamina harus pro dan peduli kepada petani di masa kemarau panjang ini. Dari Minasa, Jefferson RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi yang baru Anda dengarkan terkait pemerhati sosial pemerintahan Sulut Jefferson Waniwanta berharap pemerintah punya keperluan strategis bagi para masyarakat petani di masa kemarau panjang ini. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, pemerhati sosial kemasyarakatan Leksi Kalesaran mengatakan pembangunan infrastruktur sangat penting untuk menunjang aktivitas masyarakat.
13: Pembangunan infrastruktur terus digenjot pemerintah Kota Manado di bawah kepemimpinan Wali Kota Andre Angau dan Wakil Wali Kota Dr. Richard Sualang. Menurut pemerhati sosial kemasyarakatan Leksi Kalesaran, pembangunan infrastruktur sangat penting untuk menunjang aktivitas masyarakat, namun perlu ada penataan agar supaya sesuai dengan peruntukannya.
14: Jadi pembangunan infrastruktur dimanapun itu sangat perlu. Kenapa? Karena dengan adanya pembangunan infrastruktur, maka aktivitas masyarakat itu menjadi lancar. Maka komunikasi ini jadi lebih cepat. Pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan infrastruktur itu perlu. Untuk bagaimana supaya penataan itu diatur sesuai dengan peruntukan dan apa yang ada di lahan setempat. Supaya dia jadi bagus, maka itu tadi. Jangan cuma tambal sulam atau tiba-tiba akal. Jadi tiba-tiba bangun ini dia. Akhirnya mempengaruhi aktivitas yang lain. Betul. Jadi itu sudah ditata, diatur bahwa ada pembangunan itu dalam bentuk tahapan demi tahapan.
13: Kalesaran berharap upaya pemerintah untuk menata Kota Manado agar terlihat lebih indah mampu mendatangkan wisatawan ke daerah ini, terlebih banyak investor yang mau datang untuk berinvestasi, dan kesemuanya itu akan berdampak kepada masyarakat. Calvin Wisang melaporkan.
0: Ya, baik pendengar. Di kemarau berkepanjangan ini, suara knalpot brong kendaraan bermotor menambah aspek stres masyarakat.
15: Kemarau berkepanjangan yang melanda Kota Manado saat ini cukup mempengaruhi warga beserta dampak psikologinya. Kabak Ops Polresta Manado, Komisaris Polisi Hein Samuri mengatakan, di kemarau panjang ini polisi banyak menangani persoalan-persoalan berkaitan eksploitasi emosi masyarakat. Menurut Samuri, dalam kondisi iklim kemarau, masyarakat yang emosinya labil lebih cepat terpicu dan akhirnya berujung negatif seperti pertengkaran kemudian penganiayaan.
16: Emosi apabila artinya emosi kemarahan, kesabarannya menjadi tipis dan kemarahan menjadi sangat sensitif. Nah, pengaruh-pengaruh itu kami akan minimalisir. Kami berupaya saat ini yaitu seperti kami melakukan sosialisasi, bahkan saat ini kami sudah pada penindakan.
15: Kabak Ops Polresta Manado Kompol Hein Samuri juga menyebutkan dalam suasana iklim panas akibat kemarau, keberadaan knalpot brong atau bising juga mengakibatkan gangguan emosi
16: dengan
15: dan stres.
16: Dengan adanya knalpot brong. Jadi knalpot brong itu dalam kondisi El Nino ini orang sangat sensitif sehingga bisa menjadi marah, kemudian istilah orang Manado baku ambe, tidak terkendali, pada akhirnya terjadinya penganiayaan.
15: Knalpot brong di mata polisi sangat mengintimidasi masyarakat, terlebih jika bertetangga dengan pemilik kendaraan bising seperti itu. Oleh sebab itu, Polres meminta ganti knalpot brong dengan knalpot standar agar masyarakat memiliki kehidupan yang jauh lebih tenteram. Audi Kanores melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Olahraga air di Sulut dinilai menjadi magnet baru bagi sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi daerah.
17: Kehadiran berbagai cabang olahraga air atau water sport di Sulawesi Utara dinilai tidak hanya berkontribusi pada pembinaan prestasi atlet, tetapi juga menjadi magnet baru bagi sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sekretaris Umum KONI Sulawesi Utara Richard Kundiman mengatakan cabang olahraga air yang berkembang di Sulut, khususnya di Kota Manado, memiliki potensi besar untuk mengangkat nama daerah sekaligus menarik kunjungan wisatawan.
18: Saya melihat di sini bahwa selain bisa mendatangkan para wisatawan juga sangat berdampak bagi UMKM yang ada di situ. Jadi perputaran keuangan yang lain itu tentu sangat berdampak bagi APBD dan juga yang bisa masuk di kas daerah dan bisa berputar-putar di situ selain dari tingkat hotel, dunia pariwisata, dan lain-lain sebagainya. Jadi tentunya dengan selain berprestasi cabang olahraga ini dan bisa mendongkrak perekonomian lewat pariwisata dan UMKM.
17: Dengan potensi wisata bahari yang dimiliki Sulawesi Utara, KONI Sulut berharap pengembangan cabang olahraga air dapat terus didorong melalui penyelenggaraan event yang berkelanjutan. Selain menjadi sarana pembinaan atlet, water sport juga diharapkan semakin memperkuat posisi Sulut sebagai destinasi wisata olahraga unggulan di Indonesia. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Daerah edisi Jumat 9 Oktober 2026. Saya Nathan Lekaparang, selamat siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
5: Gempa!
4: Iya, ini gempa. Buruan
5: keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
4: Sini dulu, masih bahaya.
5: Ayo keluar.

Baik pendengar, tidak terasa sudah saya temani Anda di Manado siang ini sampai jam 14, sudah menunjukkan pukul jam 14.34 waktu Indonesia Tengah. Dan sepertinya saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan tetaplah bersama Pro Satu RRI Manado karena masih akan ada program-program menarik dan juga informasi-informasi menarik yang akan dibawakan setelah ini akan dilanjutkan oleh penyiar Mike untuk menemani sore Anda. Tetaplah bersama kami di Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk

0: Sayang, sayang, kamu kemana? Sayang, kamu kenapa? Kamu kemana, sayang?
1: Saya mau pergi.
0: Pergi kemana? Pergi kemana, sayang?
1: Ah, kemana saya mau? Suka-suka saya dong.
0: Pokoknya kamu tidak boleh pergi.
1: Pokoknya saya harus pergi.
0: Kamu tidak boleh pergi. Pokoknya kamu tidak boleh pergi. Sayang, saya sedang hamil, sayang. Ini anak kamu, Andre.
2: Kenapa ini? Kenapa ribut-ribut? Kenapa kalian berdua?
0: Ibu, Andre mau pergi tinggalkan saya. Sementara saya sudah hamil, Ibu.
2: Ya, beginilah kalau tidak ada pengawasan orang tua. Atau ingin menghemat uang kos. Atau ingin tinggal bersama yang seharusnya tidak boleh kalian lakukan. Kasihan orang tua. Susah payah untuk ongkosi kalian kuliah. Tetapi nasi sudah menjadi bubur. Semua sudah terjadi. Kamu harus bertanggung jawab. Tidak boleh pergi.
1: Iya ibu. Saya tidak akan pergi. Saya pasti akan bertanggung jawab.
0: Terima kasih sayang. Ibu terima kasih.
2: Iya. Bicarakan secara baik-baik ya. Ibu pamit dulu ya.
0: Iya.
1: Iya ibu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang.
0: Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Ish, aku lagi yang dipencet.
3: Ya elah, masih seringan aku kali,
4: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
5: Pro 1.

0: Oke, balik kembali. Selamat sore, Pranger. Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya, Mike, ya, bisa menjumpa Anda untuk lanjutan Manado sore ini, edisi siar Jumat 9 Oktober 2026. Mohon maaf untuk keterlambatannya, ada sedikit gangguan teknis, ya. Jadi, selamat sore juga, ya, Kang Alex. Terima kasih yang sudah mendengarkan baik melalui streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, ataupun yang mendengarkan melalui 94,5, 88,2, 92 FM. 100% Indonesia hadir lagi untuk Anda di sore ini. Ya, semoga menjadi sore yang sempurna untuk Anda. Line telepon 0821-9583-5080 saya buka, ya. Saya hanya pingin tahu aja. Untuk sore-sore gini, ya, sore hari seperti saat ini, ya, itu enaknya rebahan di rumah atau jalan-jalan sore? Ya, silakan Anda pilih, enaknya istirahat di rumah atau jalan-jalan sore. Jalan-jalan sore itu ada yang ngajak, ya, bukan jalan-jalan sore sendiri gitu, ya. Oke, baik, langsung saja Pro 1, selamat sore.
1: Selamat sore, Bung Mike.
0: Selamat sore. Hah?
1: Sabar kan, saya lemah.
0: Ayo, sorry. Ya, yeah. Oke. Okay. Gimana sehat Ibu Elma?
1: Biasa.
0: Oke okay deh. Baik, Ibu Elma. Kalau Ibu Elma bagaimana? Sebelum kita lanjut, Ibu Elma, kemarin ya, di Tompaso, Tomohon sudah hujan. Kalau di Makalisung?
1: Sudah hujan tadi pagi. Ada orang kasih berita kemarin.
0: Kong, Makalisung belum?
1: Cuma rupa titik-titik kemarin di sengnya, nggak tak terus.
0: Cuma barinte-rinte, dang?
1: Rinte-nya nggak, cuma titik-titik kemarin begitu. Cukup
0: oh, kali, semua. Berarti cuma barinte-rinte baku sedu, Kang?
1: Iya, cuma baku sedu kemarin. Nanti dia mau kasih kemarin. Itu memang hebat. Sariran katanya angin dan hujan memang deras.
0: Oh, baiklah. Oke. Luar biasa memang, ya, cuaca. Ini kita sangat-sangat merindukan hujan, tapi seandainya, iya, kalaupun hujan turun, apa ya akan Anda lakukan, Ibu Elma?
1: Kalau hujan turun, Ibu Elma lakukan, ya.
0: Bersyukur.
1: Tentunya.
0: Bersyukur pasti. Ya.
1: Hah? Ya, rumput-rumput paling mau tumbuh itu. Ini sekering rumput-rumput, jadi kalau hujan koman, ya, duduk di muka di halaman, cabut-cabut rumput-rumput.
0: Oh,
1: biar dia yang penting sama hujan, kan,
0: cabut-cabut rumput dan sambil apa sambil ini, ya, merencanakan sesuatu gitu, ya,
1: iya.
0: Oke, Ibu Elma, kalau Ibu Elma sendiri bagaimana sesuai topik, kalau kasih pilihan bagaimana?
1: Memang ini ada orang panggil kata makan kolak, tapi ada rasa malas.
0: Jadi,
1: di rumah.
0: Di rumah.
1: Baring-baring jadi dengar-dengar Pro 1.
0: Baiklah. Jadi cuma di rumah, Jo, dang, cuma tidur-tidur, Jo.
1: Baring-baring sebentar, tapi sebentar akan keluar, mau pindah teman, ada telepon di makan kolak katanya.
0: Oh iyo.
1: Tapi saya bilang, Ma bilang sedikit lah, mau masuk radio dulu baru. Kalau dapat masuk akhirnya jari-jari. Enak kalah, kan,
0: bermain. Masuk radio?
1: Masuk telepon radio.
0: Iya, makanya. Masuk radio gimana caranya masuk, ya?
1: Masuk telepon.
0: Oke, oke, oke.
1: 100% begitu.
0: Oke. Baiklah. Kalau begitu, saya langsung tawarkan lagu. Di sini ada Delon, Negeri di Awan, ada Naomi, Cinta Kapan Datang, atau mau Yunika, Inginku.
1: Inginku?
0: Iya. Bukan hanya jadi temanmu.
1: Baik, soalnya tadi ada baca pertama dan kedua ada motor lewat tanjakan kan di muka rumah.
0: Oh, ada Delon Negeri di Awan, ada Naomi Cinta Kapan Datang, atau Mau Yunika Inginku Bukan Hanya Jadi Temanmu.
1: Cinta tak akan datang. Cinta? Mau datang bagaimana? Tuhan sopan gitu, tak mungkin dia mau datang.
0: Oren, oke. Baiklah. Oke, silakan.
1: Ya,
0: untuk siapa?
1: Mau menyapa dengan spesial, tapi yang paling spesial yang bertugas, Bung Mike, selamat sore, salam sehat, sukses, sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia, diberkati Tuhan bersama istri, juga dua cantik-cantik yang ada di rumah.
0: Terima
1: diberkati
0: kasih.
1: Tuhan dan sehat selalu.
0: Amin. Makasih.
1: Lanjut mau menyapa tiga spesial, mau balas salam ke Tuhan, ada salam tadi malam yang pertama, Ibu Melvana yang ada di Bitung, ini salam balik nih dari Ibu El, salam manis, salam sehat bersama keluarga. Yang ada juga di Boltara sana, di Bolmut. Pak Co ini, Ibu El masuk salam balik nih, salam sehat sama keluarga diberkati. Yang ketiga Pak Junaidi di Amun juga, salam balik, salam sehat diberkati. Ketiganya sehat diberkati di keluarga masing-masing. Bu Mai, makasih. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Ibu Elma. Ada teh yang mau panggil pi bajalang, pi makan kola, mar cuma mau suka mau tidur. Oh, iya. Berarti Ibu Elma bungkus akang juga bilang pada orang kang, bangun tidur kau makan kola. Doh, memang gua. Oke, makasih ya buat Ibu Elma yang ada di Makalisung Tondano Pantai. Salam kompak, salam hormat juga untuk keluarga. Ya, langsung saja kita ke lain telepon lagi Pro 1. Selamat sore.
2: Selamat sore Bung Mai.
0: Selamat sore.
2: 100%
0: orang
2: Indonesia
0: banget. Iya. Aduh, kemarin
2: kumang mau masuk di radio marna mulai tamasun no, Mama Mai. Terlalu besar nih badan.
0: Itu bagus ya dokter kan. Tapi ngomong-ngomong Ibu Lita radio monitornya kasih Kak Cili sedikit atau bajau dari radio monitor. Iya.
2: Oke, sudah boleh.
0: Oke, bolehlah.
2: Iya.
0: Ini bersyukur ya. Kemarin kalau nggak salah sudah hujan atau tadi pagi hujan?
2: Tadi pagi Bung Mai.
0: Aduh, luar biasa.
2: Tapi nggak lama, cuma sekitar
0: 2 jam.
2: 4-5 menit mungkin. Oh. Nyanda lah.
0: Oh. Tak kira 2 jam.
2: Langsung mandi di ujang kalau 2 jam. Biar pagi-pagi buta kalau ujang 2 jam semua mandi di ujang ini.
0: Mar lumayan keras tuh ujang tuh.
2: Nyanda juga no, nyana cuma juga. Lewat begitu.
0: Cuma lewat ya.
2: Gerimis tapi geros dang.
0: Oh, tapi basah artinya basah. Kalau bagi yang di luar basah no. Begitu tuh.
2: Iya, kira-kira seperti itu.
0: Soalnya
2: no.
0: Yang saya lihat di media sosial jalanan basah nih. Seperti lumayan
2: sempat
0: lah.
2: Sempat basah tuh aspal no, mar kalau tanah dia nak tembus.
0: Oh, begitu ya. Oke.
2: Seperti itu baik, no, tuh ujang tadi pagi.
0: Oke. Kalau begitu orang kakas-kasan bagaimana? Kita kasih pilihan. Mau pilih mana? Mau tidur atau kalau ada orang panggil bajalang, mau bajalang? Bagaimana?
2: Sesuai kondisi.
0: Sesuai kondisi. Jadi tidur.
2: Iya, kalau orang pekerja rumah tangga, tentu ketuk pilih istirahat tidur, Kang.
0: Oh.
2: Nah, gitu. Biar, tapi kalau memang waktu yang... berbicara boleh ajak Frey toh mari Jo siapa takut.
0: Tapi memilih apa nih, tidur?
2: Tidur no,
0: tidur
2: istirahat. Okay. Biarnya nak tidur yang penting so baring-baring,
0: yang penting ada baring-baring. Padahal iya, ini betul. Maksudnya kalau ada orang jalan ajak jalan-jalan mau panggil pi baba lanja, dia mau bayar akang, mar pilih tidur. Ya sudah tidur
2: berangkat rumah. Biar cuma cuci mata toh.
0: Baiklah. Oke, Ibu Lita. Halo. Langsung di sini ada masih dengan Delon Negeri di Awan. Ada Yunika Inginku. Kemudian Wali Doaku Untukmu Sayang.
2: Yang ketiga, Jo.
0: Yang ketiga. Doaku untuk Musa. Ya.
2: Doaku untuk Musa yang biar katuk sedih. Oh, biar katuk sama di Ibu Elsa
0: ya,
2: bilang
0: betul.
2: Tuhan supanggi tuh, mar tetap tu doa.
0: Tetap doa untuk
2: biar dorang tenang di sana tuh.
0: Amin. Betul sekali. Oke. Langsung persapa.
2: Tentu salam pertama buat Mung Mike yang so terima ini telepon. Makasih banyak. Salam sukses. Diberkati Tuhan tugas hari ini. Diberkati dengan keluarga di rumah. Mau salam untuk 3 orang. Ada Ibu Esther Lita di Bitung. Ada juga siapa kata yang Cliff yang ada di Motoling. Ada juga Ibu siapa kata Ibu Rosley Lomjo.
0: Iya.
2: Dia kata perajin Kang Bung Mike.
0: Iya.
2: Begitu Jo Kang, kembali ke Bung Mike lagi tugas. Terima kasih, selamat sore, Shalom.
0: Terima kasih, selamat sore Ibu El, Ibu Els, Ibu Lita. Yang ada di Kakas Kasen ya. Oke, salam kompak selalu Ibu Lita. Kita ke line telepon lagi Pro 1, selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore orang Tumpaan.
3: Iya. Baru ketemu lagi di udara.
0: Iya, apa kabar ini Angki?
3: Ya, kabar baik-baik sehat.
0: Baik-baik.
3: Kalau lumayan tadi.
0: Ya. Bagaimana Tumpaan so mulai jaba ujang atau belum le?
3: Oh, di terang di ujung Tumpaan so ada ujang hampir siang.
0: Oh, so mulai ba ujang Kang. So ada tanda-tanda berarti Kang.
3: Mohon tidak lama.
0: Cuma ingat, ini kok tanda-tanda ujang sadiki karena semua lebih keras nih panas. Aduh kasihan, jangan sampai Kang.
3: Ya, kira-kira begitu.
0: Oke, oke. Frankie, kalau kasih pilihan bagaimana sesuai topik? Mau suka jalan-jalan, orang panggil bajalang atau mau tidur Jo?
3: Kalau orang mau panggil mau bajalang, ya kita pilihkan tuh mau bajalang daripada mau tidur, mau apa-apa.
0: Begitu ya. Oke. Okay. Yeah. Lebih baik bawa jalan-jalan, Kang. Dorong bilang refreshing dulu sadiki, Kang. Refreshing maksudnya. Oke, okay, Frankie. Ya, langsung ada Delon Negeri di Awan. Ada Yunika Inginku. Atau mau Viera seandainya.
3: Yang ketiga.
0: Oh, seandainya. Oke, okay, seandainya. Ya, langsung kirim for siapa?
3: Oh, salam buat Pak Michael, salam telepon, Tony selalu berkati bersama keluarga ada di rumah, salam sehat selalu.
0: Amin.
3: Lalu salam untuk 3 orang, mau balas-balas salam, ada Ibu Aurina di Tetaran 2, ini salam balik yang beberapa hari lalu, baru dapat balas, salam sehat selalu. Baru kedua kita mau balas salam juga, ada seorang P. Bapak kata ibu ada di telling ibu anek Kang.
0: Iya.
3: Ibu ada bahasa salam aja semua lihat dari WhatsApp tempo hari. Baru dapat balas. Salam sehat selalu bersama keluarga. Buat Jo ketiga kita jemu salam buat Jo orang-orang rumah aja sementara monitor. Terima kasih.
0: Selamat sore. Terima kasih Frankie yang ada di Tumpaan. Iya, Kang Alex. Waduh, panjang sekali nih Kang Alex ya. Nanti sebentar ya, saya baca untuk sesi WhatsApp ya. Kang Alex, sabar-sabar dulu ya, Kang. Ini Kang Alex bilang kata kalau panggil bajalang yang dari Tumpaan Kamurang bagaimana? Oke, Kang, sabar ya. Nanti sebentar saya baca. Yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya, oke? Baik, kita ke Sanita Naomi, cinta kapan datang di susul wali, doaku untukmu sayang, dan Viera seandainya. Jadi topik kita untuk sore ini, seandainya ya, dikasih pilihan Anda mau tiduran saja ya. Tidur-tidur Jo, apa maksudnya istirahat Jo, atau kalau ada yang panggil bajalang, Anda mau pilih bajalang. Jadi yang mana? Mau jalan-jalan, diajak orang, apa diajak? Atau mau tiduran saja? Oke, setelah tiga lagu ini saya akan kembali untuk Anda.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, gak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi gak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Pro 1.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Seandainya demikian ada Viera ya, kembali sudah melengkapi 100% Indonesia untuk sore hari ini. Terang lanjut lagi ya, line telepon, SMS, WhatsApp dibuka di 08219583580. Untuk sesi WhatsApp dan SMS, sabar, saya baca sebentar ya. Kita ke line telepon dulu, Pro 1, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Indonesia, Indonesia banget.
0: Iya, selamat sore juga Pak Li.
1: Ya, Pak Tiger Tumiting.
0: Apa kabar Pak Li?
1: Kabar ada baik-baik selalu.
0: Okay.
1: Cuaca agak mendung-mendung.
0: Ah, berarti sudah mulai mau tanda-tanda mau hujan ini. Semoga kan
1: tadi
0: Pak Li.
1: Tadi ada gerimis turun.
0: Oh, tadi.
1: Tapi cuma begitu, cuma lewat begitu.
0: Oh, gerimis, cuma gerimis. Ah,
1: ada gerimis.
0: Gerimis. Gerimis rinte-rinte baku sedu kok kan dia.
1: Ah, rinte-rinte.
0: Oke.
1: So, berdoa-berdoa supaya lekas hujan, tapi belum.
0: Iya, iya.
1: Baru DP tanda-tanda cuma.
0: Yang penting sabar-sabar saja toh, Pak.
1: Oh iya, harus sabar lah.
0: Iya. Oke, Pak Li. Kalau Pak Li, bagaimana sesuai topik?
1: Oh iya.
0: Kalau sore hari itu enaknya?
1: Kalau Pak Li, enaknya
0: tiduran
1: di
0: saja?
1: Rumah aja.
0: Oh.
1: Di rumah aja.
0: Kalau ada orang panggil bajalang, dang, nih mau?
1: Sukan.
0: Tapi harus
1: panggil bajalang ya ikut, Jo.
0: Nah, tapi pilihannya apa ini?
1: Yang pilihan dulu, di rumah aja, tidur.
0: Oh, lebih baik di rumah, Kang.
1: Kalau jam-jam begini kan enak istirahat.
0: Biar ada orang mau panggil bajalang. Biar ada orang mau panggil bajalang, tetap tidur, Jo, Kang.
1: Tidur dulu.
0: Hah?
1: Nanti yang panggil bajalan nanti sebentar malam.
0: Kalau sebentar malam sunya nak panggil berarti no. So lewat tawaran. Oke, baik Pak Li. Pak Li langsung.
1: Ya.
0: Iya, masih dengan Delon Negeri di Awan. Kemudian ada ya Vidi Aldiano Cinta untuk Mama atau Usai ya Terry Harusnya Kau Pilih Aku.
1: Yang di tengah itu apa? Yang kedua?
0: Cinta untuk Mama.
1: Ya itu Jo, Cinta
0: itu.
1: Untuk Mama.
0: Oke deh, baik.
1: Ya,
0: ya silakan.
1: Untuk
0: tiga orang.
1: Tentu yang pertama buat Bu Michael yang sedang bertugas. So anggap Pak Lipe telepon. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia.
0: Okay.
1: Diberkati Tuhan, amin.
0: Amin.
1: Mau salam tiga spesial sore hari ini. Ada Ibu Natalia di Toli-Toli.
0: Yo.
1: Selamat sore Ibu Natalia. Apa kabar? Salam sehat. Salam persahabatan selalu. Yang kedua.
0: Ya.
1: Ada lewat tadi

0: Rose Tuminting, ada ADL juga di Tuminting, Mbak Asing ya, selamat sore. Ada orang PU Bu Murija Latif ya, Ibu Ija bersama keluarga yang ada di Kampung Islam Tuminting juga, selamat sore. Semoga ada sehat-sehat ya, selamat beristirahat kalau lagi istirahat. Semua aja yang ada di Tuminting tanpa terkecuali, Kang. Oke, orang ke lain telepon lagi, Bro Satu, selamat sore.
1: Selamat sore, Bu.
0: Selamat sore, Winorangian. Oke.
1: Ya, Pak James.
0: Baik, Pak James. Pak James, Winorangian bagaimana? So mulai Pak Ujang.
1: Tadi subuh.
0: Gerimis.
1: Cuma gerimis, sebentar aja.
0: Oh. Okay.
1: Jadi. Enggak kelihatan basahnya sekarang. Langsung kering.
0: Langsung kering ya.
1: Tanahnya. Okay. Ya.
0: Itu
1: masih sekitar 6 menit ke 7 menit.
0: Iya, betul. Itu dia sekedar kasih tanda kok. Dia kasih tanda bahwa ya. Torang siap-siap somo kamari, somo datang dorang.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Ya, makasih dulu. Pak iya. James, terima kasih Bung Aiko sampaikan. Jalan Maulid tambah boso ada proyek jalan.
0: Oh, baik.
1: Saya lihat tuh ada ya, tuh ada dari Dinas PU mungkin yang kurang material. Jadi jalannya saya lewat kemarin, so
0: sudah
1: ada
0: mulai ada perbaikan
1: material yang dijual di jalannya sudah rusak, tapi sudah ada tindak lanjut dari Dinas PU. Terima kasih Bung Mike.
0: Oke, baik.
1: Sampaikan. Halo RRI.
0: Iya. Oke, baik kalau begitu. Tolong Pak James, pilihan apa?
1: Iya, topik ya. Mau jalan-jalan sore ke Pasar Tua minum saraba.
0: Aduh, sedap sekali.
1: Biasanya saraba jam tengah empat so ada sih di Pasar Tua dia tempatnya.
0: Saraba biasa so ada ya, setengah empat. Iya. Winorangian ya?
1: Enggak, bukan di Winorangian, di Pasar Tua, di Tombatu itu enak.
0: Oh, Tombatu.
1: Jadi dia di situ ada.
0: Oh
1: iya. Iya, ada pisang goreng.
0: Aduh,
1: ada saraba murah-murah, saraba cuma 5.000, satu gelas besar.
0: Aduh, memang.
1: Baru tambah pisang goreng lagi kan, sambil ngobrol-ngobrol. Dengan teman-teman
0: iyo.
1: Selesteng yang satu-satu kelas di tempat itu SMA waktu SMP, waktu SMP. Jadi enak tersendiri.
0: Kalau kok cuma dia ke tu pasar Kang, semua OTW juga kesana.
1: Iya, itu nama. Itu nama Pasar Tua, orang Belanda kata di sini.
0: Oh, baik.
1: Pasar Tua.
0: Oke. Okay.
1: Dari zaman Belanda tuh Pasar Tua ada.
0: Baiklah.
1: Jadi namanya Pasar Tua.
0: Oke, okay. Pak James. Langsung, Pak James mau pilih lagu yang mana? Terry harusnya kau pilih aku. Kemudian ada Geisha. Aku yang akan pergi atau mau Delon, Negeri di Awan.
1: Oh, Delon.
0: Indonesia itu kan. Iyo, betul.
1: Juara dua dia.
0: Oke, okay. Lanjut. Marcel. Buat siapa lagunya?
1: Iya. Terima kasih, Bung Mike.
0: Iya.
1: So, pilih untuk lagu. So, kasih lagu Delon. Lagu Kang yang bagus. Iya. Balas salam Pak James.
0: Oke.
1: Okay. Tuh salam tadi malam. Dari Durian Bitung. Pak James sudah berusaha tapi memang mungkin katu antrian banyak tadi malam.
0: Oh iya.
1: Jadi Ibu Prisna sempat antar. Nah ini baru membalas sekarang. Pak James ku masih ingat. Ibu Esterlita. Makasih tuh salam tadi malam.
0: Iya. Yeah.
1: Sorry. Baru berapa malas sekarang. Tuh Ibu Esterlita tuh salam tadi malam. Okay. Mudah-mudahan Ibu Esterli dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, bersama keluarga yang ada di Krian, bahkan yang ada di Batu Putih. Yang kedua ada di Kota Mopagu. Ibu Ani, selamat sore. Makasih tu salam tu lalu-lalu, Ibu Ani. Ini Pak James baru mau balas lagi. Dari Winorangian. Ibu Ani pe salam. Semoga Ibu Ani bersama dengan keluarga yang ada di Kota Mopagu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Ini salam dari Pak James. Dan yang terakhir ada Pak Raiko.
0: Iya.
1: Selamat sore Pak Raiko. Pak Raiko mungkin makan pisang goreng stokang. Ini salam dari Winorangian. Dari Pak James. Untuk Pak Raiko bersama dengan keluarga yang ada di Desa Leilem.
0: Oke deh.
1: Semoga Pak Raiko dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Semua yang ada di Leilem. Dan yang lain-lain nanti.
0: Besok
1: atau sebentar malam ya.
0: Iya,
1: bukan tiga tukang.
0: Iya.
1: Terima kasih Bung Aiko,
0: angkat aja sama telepon.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Pak James yang ada di Winorangian. Oke, satu penelpon lagi sebelum saya hadirkan lagunya. Langsung saja Pro Satu, selamat sore.
2: Selamat sore Bung Maik.
0: Selamat sore. Iya. Oke, selamat sore juga. Dengan Ibu
2: Yona Perkamil.
0: Oh.
2: Bung Maik, susah sekali doe mau masuk di Pro Satu Kang.
0: Iya doe.

0: Itu no,
1: Ya lobe.
0: sabar-sabar, iyo. Di mana posisi ini Ibu Fiona? Masih di Perkamil? Atau ada
1: Pasti
0: bajalang-bajalang pasiar? Oh.
1: ada baru bangun tidur.
0: Oh, baru bangun tidur. Oke, dan aduh, baru bangun tidur begini mandi kong dudu minum
1: Ada
0: kopi.
1: pisang goreng kan?
0: Oh, dudu memang gua
1: Tadi
0: gagal
1: lupa
0: itu.
1: udah di pasar, malah lupa beli lah, terlalu lapar, cepat-cepat pulang.
0: Oh, doh. Baiklah. Oke, kalau Ibu Fiona dan bagaimana? Biasanya kalau sore begini lebih enak apa ini? Tidur-tidur atau orang
1: Biasanya
0: pagi
1: goreng
0: bajalang?
1: pisang kalau sore begini, Bung Mike. Biasanya kita ada pisang.
0: Tapi
1: Ada goreng pisang.
0: kalau kasih pilihan, Anda pilih apa? Mau tidur-tidur jo atau orang panggil bajalang pigi?
1: Oh, bajalang, no.
0: Oh, bajalang. Oke. Okay. Mar cuma bajalang nih.
1: Pergi ke makan di mana, toh?
0: Oh, begitu.
1: Solaria, kah? Atau makanan Minahasa? Serba boleh,
0: Jadi
1: toh,
0: tetapi
1: semua.
0: panggil apa pilih bajalang kan?
1: Bajalang, kong, kemek-kemek, toh, kan?
0: Oke, oke, oke, oke. Baiklah kalau begitu langsung torang ke lagu ya. Kalau Ibu Fiona bagaimana mau pilih yang mana ini? Masih Terry harusnya kau pilih aku. Kemudian ada Momo Geisha aku yang akan pergi. Atau mau rumor butiran debu?
1: Butiran debu aja.
0: Butiran debu, iya. Pilih itu Jo. Sekarang kan berdebu-debu toh. Panas-panas bagi
1: musim
0: ini.
1: Debu ini belum
0: Iyo.
1: Pernah hujan ini.
0: Oh iya,
1: semoga
0: soalnya lama.
1: Tuhan berkati, semoga cepat hujan, Kang
0: Iya.
1: Pak Li.
0: Oke.
1: Salam ya, Kang.
0: Iya.
1: Makasih
0: silakan.
1: Bung Mike, sangka telepon, diberkati Tuhan bersama keluarga, sukses terus dalam tugas ya. Amin.
0: Amin.
1: Oh, salam juga ada Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli. Apa kabar Ibu Natalia? Ada Pak Boots yang ada di Korea, belum pulang-pulang, nanti Desember kata baru pulang. Banyak
0: Satu,
1: oleh-oleh kampung Mike.
0: Betul. Satu
1: pasti.
0: Sota cumu tadi eh.
1: Oh, so mana yang mana pertama?
0: Tadi dang iyo.
1: Oh iya dang. Makasih Bung Mike. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Bu Fiona. Yang ada di seputaran Perkamil Ranemut. Iya, ini kayaknya karena waktu juga yang membatasi kebersamaan kita ya. Saya segera bacakan saja seluruh WhatsApp SMS yang sudah masuk, line telepon sudah saya tutup. Oke, saya baca dulu dari SMS ini. Ada Pak Dedi Palar di Bumber Lingkungan 1 Kuhun. Iya, selamat sore Pro 1 100% Indonesia. Ya, mau salam katanya buat Ibu Jane di Arma Dedi, salam persahabatan selalu Tuhan berkati. Salam juga buat Ibu apa nih? Hariati Bunaken, salam kenal dari Pak Dedi Palar di Bumber. Salam juga untuk Esterly Tagirian ya. Buat Bung Mike ya, apa nih? Bung Mike kalau Dedi Palar asal ada orang panggil makang. Oh, berarti Pak Dedi Palar pilih jalan-jalan Kang, jelong-jelong lebih baik Kang. Oke, okay, Pak Dedi, makasih sudah ngirim SMS-nya. Ya, yeah, saya lanjutkan bacakan WhatsApp yang sudah masuk. Kang Alex. Duh, pipi panjang sekali nih Kang. Dari Kang Alex, ntar ya saya kasih like dulu nih. Ini banyak sekali yang sudah di apa dikirim Kang, kenapa dihapus juga nih yang lain? Ada apa kah? Dari Kang Alex, ini katanya 100% Indonesia selamat siang. Baru upload panat tandang, iyo. Request lagu mantan terindah, Samson, oh ya? Saya cari dulu lagunya ya.

Kang Alex, maksudnya kenangan terindah. Iya, kalau kenangan terindah ada, tapi kalau mantan terindah nggak ada lagunya tuh. Jadi kenangan terindah ya, saya siapkan. Kemudian dari Kang Alex, ini katanya apa? Kalau pulang kerja bagus rebahan, iya. Iya, memang so top ini Ibu Elma. Ibu Elma terima bagus. Ini nama Sarani. Iya, buat Ibu Elma katanya boleh mau pasiar, mau makan kolak milu. Oke, makasih ya buat Kang Alex. Itu no. Oke Kang, ditunggu saja lagunya ya, saya lanjutkan saja. Dari Davina Kembuan, jawab topik ya. Kalau kita tidur-tidur Jo, kalau bajalan sendiri nanti orang kira orang gila. Ini maksudnya kalau jalan-jalan orang panggil bajalan maksudnya. Ini lagu 2001 kali maaf. 2001 kali Kang, Adrian Halif. Lagu-lagunya mantap nih ya dari Davina. Saya cari dulu lagunya ya.

Oke, buat Davina lagunya ditunggu saja. Ini katanya salam buat Oma Opa Fladi. Terima kasih buat Davina, Kembu Antondano. Kemudian ada Bung Aping, Langwan. Iya, mat sore Bung Michael. Kalau menurut saya lebih baik di rumah, goreng pisang baru bikin kopi susu, sedap sekali. Kirim salam juga buat Ibu Elsma Kalisung, Frankie Tumpaan. Ibu Natali Toli-Toli buat Bung Michael, thanks lagu pilih Akang Jo. Oke, siap Bung Aping. Kemudian lanjut lagi ada Pak Yos Rifai Armadidi, Pak Yos. Oke, mat sore Bung Ekel dari Yos, lagu Selimut Tetangga. Sore-sore panas-panas kum pakai selimut, Kang. Apa Pak Yos? Iya, kecuali katuk tu tidur di AC, Kang. Iya, di kamar pakai AC maksudnya, bukan tidur di AC. Oke, ditunggu lagunya ya dari Republik Selimut Tetangga. Jawab topik, jangan tidur, olahraga, jalan-jalan. Oh, gitu. Oke, makasih buat Pak Yos. Kemudian saya ke Teling. Ada Ibu Agnes. Selamat sore, Pro 1 100% Indonesia banget. Kalau kita pilih di rumah saja, guling-guling di Pulau Kapuk. Bung Mike sehat, bahagia, sukses, diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Amin. Salam tiga spesial buat Pak James, Ibu Hermina, Ibu Els Makalisung. Harapan ada sehat-sehat semuanya, bahagia, diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Lagu Komang. Ini lagu gacok lagi ini. Komang dari Raim Laude. Komang sebab kau terlalu indah. Itu tuh lagu nih. Nanti tunggu. Siap kita putarkan untuk program kita selanjutnya. Oke, tuntas sudah ya untuk 100% Indonesia di sore hari ini. Ini masih ada yang lagi ngetik, gak apa-apa ya. Walaupun saya gak baca lagi, tetap lagunya saya putarkan kalau mau request lagu. Oh ya, nanti saya baca, tetap saya baca ya. Oke, silakan dikirim saja ya. Yang mau request apa gitu ya, yang penting lagu pop Indonesia. Kemudian jawab topik ya. Jadi kalau topik kita sore ini, kalau dikasih pilihan Anda lebih memilih jalan-jalan ya, orang panggil bajalang, atau mau tiduran saja.

Oh, ada yang ngirim lagi WhatsApp, akhirnya ini dia ya, pengirim terakhir dari Ibu Rosleilem. Jawab topik, ndak jalan di rumah saja. Mau salam buat Ibu Agnes, Ibu Nike, Ibu Natali. Terima kasih. Oke, makasih Ibu Rosleilem, Anda pengirim WhatsApp terakhir. Iya, terima kasih sekali lagi ya untuk yang sudah setia bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Saya lanjutkan saja ya untuk lagu-lagu yang sudah terrequest. Dan untuk lagu-lagu yang sudah terrequest di line telepon, siap saya putarkan ya. Yang sudah terrequest juga di SMS dan WhatsApp, ditunggu, tetap saya putarkan lagunya, oke? Baik, pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: selanjutnya.
1: Oke, baik pendengar ya, demikian ada Adrian Khalif dengan lagunya 2001 kali. Banyak itu. Kita akan lanjutkan ya nanti untuk Manado sore hari ini, dan Adrian Khalif ya sudah melengkapi juga sore Anda di program 100% Indonesia. Masih ada lagu Delon ya, dan beberapa lagu lainnya yang sudah terrequest siap saya putarkan. Dan Delon sekaligus mengakhiri program kita di 100% Indonesia untuk sore ini ya. Jadi jangan kemana-mana, saya masih akan kembali untuk menemani sore hingga malam hari nanti.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: Tahu nggak sih, UMKM itu ternyata punya peran besar banget loh buat ekonomi kita.
4: UMKM? Itu kan cuma usaha kecil-kecilan.
3: Iya, benar. Tapi jangan salah, UMKM itu udah ada sekitar 8,71 juta unit usaha loh di Indonesia. Dan mereka sudah ikut menyumbang hampir 61% PDB, Produk Domestik Bruto, untuk negara kita.
4: Wah, banyak juga ya. Berarti UMKM itu udah bantu ekonomi kita dong?
3: Yap, betul banget. Selain itu, UMKM juga nyerap hampir 97% tenaga kerja loh. Jadi dengan dukung UMKM, kita juga bantu banyak orang dapat kerja.
4: Wah, berarti harus lebih sering beli produk UMKM nih.
3: Iya, makanya yuk mulai dari sekarang sering-sering beli produk dari UMKM. Dari makanan, kerajinan, sampai fashion, semua ada. Dengan beli produk lokal, otomatis kita juga dukung dan bantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
4: Setuju, beli produk UMKM, bantu perekonomian negeri.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, itu tadi ya ada Komang dari Raim Laude. Jadi seluruh lagu-lagu yang sudah terrequest tadi di 100% Indonesia sudah saya putarkan ya. Baik, kita lanjutkan Manada sore hari ini kembali ya, program hiburan terus hadir untuk melengkapi sore Anda, dan nanti di pukul 17 Anda bisa simak ya rangkuman informasi warta ya, warta berita lintas apa? Magota ya, lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna dan Talaut ya. Nanti sore ini Anda akan mendengarkan dari RRI Gorontalo. Ya, baik, saya coba hadirkan dulu informasi untuk Anda pendengar ya. Pernah gak sih Anda setelah makan itu langsung ngantuk? Ya, itulah yang dinamakan food coma ya, atau postprandial somnolence. Ini merupakan istilah medis untuk kondisi lemas dan mengantuk setelah makan. Jadi istilah ini istilah medis dengan gejala lemas, mengantuk setelah makan, dan gejala ini terjadi karena perubahan pada sistem pencernaan dan hormon setelah makan besar. Ya, dan gejala food coma ini terjadi ketika tubuh merespon asupan makanan yang masuk dalam jumlah besar, dan tubuh akan mengalirkan lebih banyak darah ke sistem pencernaan untuk memproses makanan tersebut. Dan dengan lebih banyak darah yang dialirkan ke sistem pencernaan, membuat aliran darah ke otak sedikit berkurang. Nah, itulah yang memicu rasa rileks, mengantuk dan lemas setelah makan, terutama dalam jumlah besar. Dan gejala yang biasanya muncul dari food coma ini, rasa ngantuk yang sulit ditahan ya, dan tubuh terasa lemas. Dan selain itu juga pendengar, hal yang meningkatkan resiko food coma ini yaitu makanan berkarbohidrat tinggi, makanan dengan kandungan lemak yang tinggi, makanan tinggi gula, dan kebiasaan berbaring setelah makan. Ya, tubuh memang perlu konsumsi protein untuk menjaga energi agar lebih stabil ya. Selain itu, hindari berbaring ataupun tidur setelah makan ya. Dan tetap lakukan aktivitas untuk membantu pencernaan di dalam tubuh dulu, baru Anda baring-baring gitu ya. Jangan setelah makan langsung tidur. Untuk mencegah terjadinya food coma, disarankan mengkonsumsi makanan dalam porsi yang secukupnya. Selain itu, setiap hidangannya pastikan ada sayur ya dan serat, serta kurangi makanan dengan kandungan karbohidrat yang tinggi.

0: yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacir banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
4: Cian, mantep bener nih sotonya.
5: Ini mas, sotonya.
4: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
6: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
7: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

Oke, malu-malu mau. Demikian tadi ada Super Gelis yang sudah hadir melengkapi semangat Anda untuk sore hari ini sambil terus merampungkan berbagai tugas aktivitas ataupun ada yang baru saja memulai aktivitasnya, semangat ya buat Anda. Saya coba hadirkan dulu informasi lagi untuk Anda ya. Anda tahu nggak dengan buah kolang-kaling? Katanya bagus untuk tulang dan sendi ya. Nah, pendengar, kolang-kaling memang merupakan olahan dari biji buah aren muda ya, melalui proses perebusan dan perendaman. Dan kolang-kaling mengandung galaktomanan yang punya sifat anti radang dan membantu meredakan nyeri sendi. Sementara kalsium dan fosfor dalam kolang-kaling ini disebut melumaskan, memperkuat tulang dan sendi, serta menjaga cairan tubuh. Ya, pendengar, dari laman rri.co.id ya, jadi kolang-kaling ini dari kandungan galaktomanan ini berpotensi menekan peradangan dan jaringan sendi sehingga membantu meredakan nyeri dan peradangan pada sendi ya, pada penderita osteoartritis dan radang sendi lainnya itu bisa menyebabkan rasa sakit dan kerusakan sendi. Nah, kemudian untuk cara memilih kolang-kaling yang segar, ya tentu memilih ya tidak kekuningan, ya bertekstur kenyal, tidak terlalu lembek. Kalaupun warna kolang-kaling terlalu keruh, berlendir, tebal, ya itu menandakan kualitasnya telah menurun. Dan selain itu, kolang-kaling yang segar itu punya aroma alami yang lembut dan tidak menyengat. Ya, bau asam dan busuk yang kuat itu tanda bahwa kolang-kaling sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Dan kolang-kaling yang segar itu lebih mudah ditemui kalau dijual dalam wadah yang bersih dan higienis, ya. Dan cara mengolahnya pun ya, kolang-kaling untuk sendi ya perlu dilakukan pembersihan ya, membilas dengan air yang mengalir ya, karena kolang-kaling yang mentah itu mengandung getah dengan rasa yang pahit. Ya, perlu direndam selama semalam untuk menghilangkan rasa bau dan pahitnya. Dan cara mengkonsumsinya, ya paling dianjurkan menyajikannya dengan hidangan yang rendah gula. Ya, rebusan kolang-kaling juga bisa dicampur dengan jahe, serai untuk memaksimalkan manfaatnya.

0: Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, nanti setelah Wali ya band dengan lagunya Aku Tidak Malu tuntaskan kebersamaan kita untuk sore ini, sembari menantikan tepat pukul 17 untuk penyampaian lintas semangkota bersama RRI Gorontalo.

0: Gorontalo dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya Nur Aisyah Banggai. Pendengar dan pemirsa, lintas Magota kami akan awali dari RRI Manado. World Coconut Day 2026 di Manado menjadi momentum memperkuat daya saing kelapa Indonesia sekaligus membuka peluang bagi produk UMKM lokal di pasar internasional.
1: World Coconut Day 2026 yang berlangsung di Manado, Sulawesi Utara menjadi wadah strategis yang mempertemukan pemerintah, peneliti, pelaku industri hingga delegasi dari 27 negara. Hadir dalam forum internasional tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya pembenahan tata kelola perkebunan hingga industri pengolahan agar komoditas kelapa Indonesia tidak diekspor dalam bentuk bahan mentah.
2: Hilirisasi, ya, bahkan ini kelapanya ditangani Kementerian Mentan juga Menteri Hilirisasi termasuk Danantara. Kita harus cepat mengejar tadi produk baru bibit, manajemen perkebunannya, kemudian juga industrinya, ya, mengolah pengolahannya. Kalau enggak nanti kelapa bulan kita habis.
1: Selain diskusi, ajang ini menghadirkan International Coconut Exhibition yang dimanfaatkan pelaku usaha lokal untuk mengenalkan produk olahan ke pembeli mancanegara. Owner Nios Mainio Sumendap menyebut pameran ini membuka kesempatan untuk memperluas jaringan pasar luar negeri.
3: Kalau kami sebagai pelaku usaha sangat-sangat bermanfaat open event atau pameran seperti ini, karena dalam event seperti ini atau pameran seperti ini, produk kami lebih dikenal di pasar luas, internasional, dan kami juga bisa mendapatkan buyer di event-event seperti ini.
1: Momentum World Coconut Day 2026 ini diharapkan tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok kelapa dunia, tetapi juga semakin membuka jalan bagi produk-produk UMKM lokal untuk menembus pasar global. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kualitas udara di kota Manado menurun akibat polusi, kemarau, dan dampak karhutlah.
1: Kualitas udara di kota Manado berpotensi menurun seiring musim kemarau yang memicu peningkatan debu, emisi kendaraan, serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Kepala PPKLH DLH Kota Manado, Leon, mengatakan, kondisi langit yang tampak mendung atau berkabut dalam beberapa waktu terakhir dapat dipengaruhi akumulasi polutan di udara.
4: Tentu kualitas udara dia akan menurun ketika ada kebakaran hutan dan lahan, ada partikel-partikel debu, polutan yang masih tertinggal di atas, ini akan mempengaruhi tentunya, kualitas udara akan menurun.
1: Sementara itu, Koordinator Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara, Muhammad Chandra Buana menyebut, selain kebakaran di sejumlah wilayah Sulawesi Utara, pergerakan angin juga membawa asap dari wilayah lain, termasuk Papua dan Kalimantan.
5: Dari BMKG sendiri, berdasarkan monitoring kami juga di beberapa wilayah di Sulawesi Utara sudah mengalami kebakaran, walaupun skalanya tidak terlalu besar, tapi itu juga salah satu menyumbang polusi udara yang terjadi di Sulawesi Utara. Nah, kami ditambah karena kondisinya memang sudah cukup mengkhawatirkan, kami memantau juga dari satelit, ternyata dari adanya pergerakan angin ini, di sini kita dapat kiriman asap dari Papua bagian barat dan barat daya, terus ada dari Kalimantan juga.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado dijadwalkan kembali melakukan pengujian kualitas udara pada semester kedua untuk memantau kondisi terkini. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI Muzdalifah Tapa Bulango berikan santunan sosial kepada kaum duafa dan santri dalam rangka memperingati milad ke-33.
6: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI Musdalifah Tapabulango memberikan santunan sosial kepada kaum duafa dan santri dalam rangka memperingati milad ke-33. Santunan berupa paket kebutuhan pokok tersebut diserahkan dalam rangkaian kegiatan milad di Masjid Al-Husna Desa Ayula Kecamatan Bulango Selatan. Ketua IPHI Musdalifah Tapabulango Junawir Panigoro mengatakan, peringatan milad tahun ini dilaksanakan secara sederhana tanpa kegiatan seremonial, diawali senam sehat kemudian dilanjutkan doa haul dan pemberian bantuan sosial. Junawir menyebutkan sebanyak 72 paket bantuan disalurkan kepada kaum duafa yang diwakili dari kecamatan-kecamatan yang menjadi bagian dari IPHI Musdalifah Tapabulango.
7: Di yang kami serahkan untuk tahun ini ada kurang lebih 72 paket yang hanya dialokasikan kepada kecamatan-kecamatan Tapabulango yang merupakan anggota daripada IPHI Musdalifah Tapabulango. Jadi bantuan ini berupa beberapa bahan pokok seperti beras kurang lebih 3 kg, kemudian ada gula, ada minyak goreng, kemudian ada kopi dan ada teh.
6: Junawir berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat dan menjadi berkah bagi para penerima. Ia juga berharap kegiatan milad IPHI dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang, sekaligus memperkuat persaudaraan dan kepedulian sosial anggota IPHI terhadap masyarakat. Selain kepada kaum duafa, bantuan sembako dari IPHI Musdalifah Tapabulango juga dinilai bermanfaat bagi para santri di Pondok Pesantren Hidayatullah Al-Amin. Perwakilan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Rifai mengatakan, bantuan berupa sejumlah kebutuhan pokok tersebut akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan para santri.
8: Banyak bantuan berupa sembako-sembako yang insya Allah akan sangat bermanfaat bagi khususnya santri-santri kami yang berada di Pondok Pesantren Hidayatullah Al-Amin, Kota Gorontalo. Harapan saya untuk ibu-ibu muslimah, terusus dengan bapak-bapaknya, panitia-panitia pelaksanaannya, semoga yang menjadi harapan-harapan seluruh anggota yang berada di sini, mulai dari ikatan yang lebih erat, persaudaraan yang lebih mantap, ataupun kelancaran rezeki untuk seluruh anggota dan jamaah, saya kira semuanya semoga Allah perlancar, Allah lah yang memberi tahulah untuk kita semua apa yang kira-kira bisa kita tingkatkan untuk ikatan ini.
6: Al-Muhajirin berharap kegiatan sosial yang dilaksanakan IPHI Musdalifah Tapabulango dapat terus berlanjut dan menjadi sarana mempererat persaudaraan antar anggota. Ia juga mendoakan agar seluruh anggota IPHI diberikan kelancaran rejeki dan kegiatan organisasi tersebut terus menjadi jalan bagi bertambahnya ilmu serta amal jariah. Dari Gorontalo, Desrian Samahmud melaporkan.
9: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talau.
0: Pendengar dari Gorontalo, kita ke RRI Tahuna. BPJS Ketenagakerjaan gelar BIMTEK dan kukuhkan ratusan keagenan di Desa Sangihe.
10: Bertempat di Pendopo Santiago Tahuna, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tenris Bulhari membuka kegiatan pengukuhan dan bimbingan teknis keagenan desa Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 yang menjadi bagian dari upaya memperluas akses informasi dan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan hingga ke tingkat desa. Wakil Bupati dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado yang bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Sangihe dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurut Bulhari, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari upaya pemerintah memberikan perlindungan dan rasa aman bagi para pekerja. Ia mengatakan kondisi geografis Sangihe sebagai daerah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam memperluas akses pelayanan dan perlindungan sosial. Karena itu, kehadiran agen BPJS Ketenagakerjaan di desa dinilai menjadi langkah strategis untuk mendekatkan informasi dan pelayanan kepada masyarakat.
11: Hari ini yang saya hormati, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam upaya pemerintah memberikan perlindungan dan rasa aman kepada para pekerja, baik pekerja formal maupun pekerja informal. Kita menyadari bahwa masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan kondisi geografi yang tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam memperluas akses pelayanan dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, kehadiran keagenan BPJS Ketenagakerjaan merupakan sebuah langkah strategis dalam sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat kita.
10: Wakil Bupati Tenis Bulhari berharap para agen desa yang dikukuhkan tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial ketenaga kerjaan. Dengan demikian, informasi mengenai program BPJS ketenaga kerjaan dapat lebih mudah dijangkau dan dipahami oleh masyarakat, khususnya para pekerja di desa-desa. Program keagenan desa diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperluas cakupan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Anton Lahoube melaporkan.
0: Kita ke informasi terakhir dari RRI Talaut. Harga tomat di pasar Molongoane naik dari Rp20.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogram.
12: Harga tomat di pasar Molongoane Kabupaten Kepulauan Talaut mengalami kenaikan dari Rp20.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogram. Sementara itu harga cabai turun dari Rp180.000 menjadi Rp160.000 per kilogram. Pasar Molongoane Yordi mengatakan kenaikan tomat berdampak pada pengeluaran masyarakat, terutama konsumen yang membeli untuk kebutuhan sehari-hari.
13: Untuk tomat dia naik dari harga Rp20.000 per kilo, sekarang dijual dengan harga Rp25.000 per kilonya. Untuk bawang putih dan bawang merah masih sama, yaitu dijual dengan harga Rp50.000 per kilonya.
12: Harga kedua komoditas tersebut menunjukkan dinamika harga pangan di pasar Molongoane. Masyarakat diharapkan tetap memantau perkembangan harga kebutuhan pokok agar dapat menyesuaikan pengeluaran rumah tangga. Sementara itu untuk pasokan sejauh ini terbilang aman, baik bawang, tomat, dan juga cabai. Dari Molongoane Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Nur Encia Banggai, atas nama kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda.
9: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

0: Curhat Bu Siska. Aduh Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi. Saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja ibu-ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.
1: Bud, akhir-akhir ini aku kok bingung ya. Rasanya banyak orang beragama tapi caranya berbeda-beda. Bahkan yang menurutku salah. Apakah aku harus mengingatkan atau menegur mereka langsung?
2: Wah, ini pertanyaan bagus, Rak. Tapi sebelum itu, coba kita ingat satu hal dulu deh. Tujuan kita beragama apa sih? Bukan untuk merasa paling benar atau menilai orang lain, kan? Tapi untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menjadikan manusia yang baik.
1: Iya juga sih, tapi aku takut kalau diam saja berarti membiarkan kesalahan.
2: Memang, kita wajib mengajak untuk kebaikan. Tapi caranya harus bijak juga dan sopan. Karena itulah yang disebut moderasi beragama. Moderasi itu bukan berarti mengurangi ajaran agama kan, tapi menjalankannya dengan seimbang. Tidak berlebihan, tidak kurang, dan tetap menghargai perbedaan.
1: Oh, jadi moderasi itu seperti jalan tengah ya? Tapi bukannya kalau kita lunak, nanti orang kira kita tidak teguh.
2: Justru sebaliknya, Rak. Orang yang beragama dengan moderasi justru menunjukkan keteguhan hati. Dia memegang teguh prinsipnya, tapi tetap menghormati juga hak orang lain untuk memiliki keyakinan walaupun cara ibadah yang berbeda. Karena perbedaan itu bukan musuh. Coba kita lihat di sekitar kita. Kan ada teman-teman kita yang beda aliran, beda agama. Tapi kita bisa hidup rukun, saling bantu. Itulah wujud nyata moderasi.
1: Ternyata aku baru sadar. Selama ini terlalu sempit pandanganku.
2: Nah, semua proses belajar, Rak. Tapi ingat, jadilah orang beragama yang membawa kedamaian, bukan perselisihan. Teguh pada keyakinan, lapang dada menerima perbedaan. Karena kebaikan dan kebenaran itu tidak hanya milik satu pihak saja, Rak.
1: Wah, terima kasih ya, Bud. Mulai sekarang, aku akan menjalankan agamaku dengan lebih lapang hati dan bijak.
2: Oke deh.
3: Moderasi beragama adalah kunci keharmonisan. Ia mengajarkan kita untuk memegang teguh nilai-nilai agama, namun tetap berperi kemanusiaan, menghargai keragaman, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk berpecah belah. Beragama yang benar adalah yang membuat kita menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih cinta damai.
4: Pro 1.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baik, selamat sore kembali untuk Anda pendengar ya, yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimah di mana pun berada. Ini lagu-lagu religi siap melengkapi persiapan Anda untuk beribadah ya. Dan sebagai informasi kami kumandangkan sore ini, kumandang azan maghrib ya untuk wilayah Kota Manado dan sekitarnya tepat di pukul 17.33 menit ya. Kita akan jalan dengan satu lagu dari Saka dengan judul Salat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, baik pendengar kaum muslim dan muslimah, masih dengan serangkaian lagu-lagu religi pop Islam terus saya hadirkan ya untuk melengkapi ibadah Anda di sore ini. Tapi saya mohon perhatian sejenak untuk satu informasi ya pendengar. Setuju enggak sih kalau internet itu bisa bikin Anda tenang, senang dan menang? Bisa bikin Anda tenang dengan koneksi stabil, upload download simetris dengan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya buruan pakai bisnis sekarang ya untuk Anda yang ada di Kota Manado. Biznet Home Internet 0DS kini hadir dengan bandwidth 100 megabit per secondnya dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulannya. Pakai Biznet Home bisa bikin Anda senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 megabit per secondnya. Dan tidak cuma itu saja pendengar. Kalau Anda pakai Biznet, Anda berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Biznet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026 ini. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang bakalan diundi setiap bulannya. Itulah hebatnya totalitas internetan pakai Biznet. Bikin Anda tenang, senang, dan menang. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda kunjungi biznethome.net.
1: Pro 1.

0: Eh bro, lihat deh berita kemarin. Ada lagi konflik antar agama, sedih banget ya.
1: Iya, miris banget. Padahal kalau kita mau belajar dari perbedaan, banyak banget hal positif yang bisa didapat.
0: Betul, moderasi beragama itu penting banget ya buat menjaga kerukunan.
1: Banget, bukan cuma toleransi, tapi juga saling memahami dan menghargai keyakinan orang lain.
0: Jadi intinya kita harus membuka diri dan pikiran ya.
1: Nah, betul sekali. Dengan begitu, kita bisa hidup damai dan berdampingan meskipun berbeda.
0: Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber perpecahan. Dengan moderasi beragama, kita wujudkan Indonesia yang damai, inklusif, dan harmonis.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Iya, baik pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada. Akhirnya setelah satu lagu terakhir ya dari Adista, ya Allah Maha Besar tuntaskan kebersamaan kita untuk malam hari ini. Ya, dari ya untuk lagu-lagu religi yang sudah melengkapi ibadah Anda bersama keluarga. Dan setelah itu saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado Sore yang melengkapi ya malam Anda dengan serangkaian lagu-lagu hiburan, ya musik informasi spesial akan melengkapi malam Anda.

kaum muslimin dan muslimah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan Rasulmu menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak mendirikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Oke, sadis. Demikian ada Ahmad Dhani ya. Kembali sudah hadir menemani malam Anda. Mungkin lagi makan malam kali ya. Oke, semoga menu makan malam hari ini ya menyenangkan. Dan lagu-lagu spesial saya hadirkan boleh dapat menambah selera makan Anda. Oke, saya coba hadirkan dulu ya informasi untuk Anda. Ini katanya ya, ini katanya nih, kata orang-orang gitu ya. Kurang minum itu katanya bikin bad mood ya, kok bisa ya? Ya mungkin Anda pernah merasa ya tiba-tiba bad mood, lelah, kurang fokus ya. Jadi sebelum Anda menyalahkan pekerjaan atau kurang tidur, cek lagi ya asupan cairan Anda. Bisa jadi Anda bad mood karena kurang minum. Tapi kenapa bisa demikian? Nah suasana hati alias mood ya memang bisa berubah kapan saja. Tapi saat tanda ada alasan jelas, lalu mood tiba-tiba menurun, Anda patut curigai ya. Apakah ini berkaitan dengan asupan cairan? Nah, pendengar, dari informasi yang dilansir dari The Journal of Nutrition, ya ada penelitian terhadap seorang perempuan yang sehat dengan rata-rata 23 tahun ya. Dan diamati kondisi tubuh mereka itu dalam 3 keadaan selama 8 jam. Saat terhidrasi, mengalami dehidrasi akibat olahraga, dan mengalami dehidrasi akibat kombinasi olahraga dan konsumsi obat yang membuat tubuh lebih banyak mengeluarkan cairan. Nah, pada kondisi dehidrasi, ya, para peserta kehilangan 1,36% berat badan akibat cairan, dan kondisi ini berkaitan dengan jumlah perubahan. Jadi peserta mengalami tanda psikologis seperti rasa haus, urin yang pekat ya. Dan pendengar, wanita dengan dehidrasi ringan juga mengalami pada beberapa aspek memori dan fungsi eksekutif. Ya, dan setelah mendapatkan kembali cairan, beberapa kemampuan kembali membaik. Ya. Dan tubuh butuh cairan untuk berbagi fungsi, termasuk menjaga volume darah, suhu tubuh, dan kerja sistem saraf. Jadi ketika cairan tubuh berkurang, tubuh mulai memberikan jumlah sinyal ya, dan untuk mendorong Anda minum. Ya, kalaupun hari ini Anda terasa lelah, sulit fokus, atau suasana hati tiba-tiba kurang baik, ya tidak ada salahnya Anda mengecek ya, sudah cukup minum enggak Anda untuk hari ini, gitu ya. Oke, semoga boleh menambah sedikit wawasan Anda untuk malam hari ini sambil menunggu makan malamnya.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iya, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: Kamu sadar nggak sih, kemiskinan masih jadi masalah besar Indonesia loh?
4: Iya sih, tapi aku dengar ada banyak kok program pemerintah untuk bantu mengatasi itu. Sekarang kan ada program untuk bantu orang miskin, kayak BLT, Bantuan Langsung Tunai, dan PKH, Program Keluarga Harapan. Itu kan secara tidak langsung membantu mereka juga yang membutuhkan.
3: Jadi, selain bantuan langsung, pendidikan juga jadi fokus penting untuk memberikan peluang ke anak-anak kan?
4: Iya, dengan pendidikan mereka bisa punya masa depan yang lebih baik. Lagian kan sekarang pemerintah juga memperbaiki sektor pertanian dan infrastruktur supaya lebih banyak peluang kerja dan usaha di Indonesia.
3: Wah, semua programnya saling mendukung ya untuk mengurangi kemiskinan. Kalau kita semua kerjasama, aku yakin kemiskinan di Indonesia bisa lebih cepat teratasi.
4: Betul, semua pihak perlu kerjasama biar kemiskinan bisa berkurang. Kemiskinan adalah masalah kita bersama. Yuk dukung program yang membawa perubahan nyata untuk Indonesia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dan lagi terjadi. Ya, demikian ada Lila ya, kembali sudah melengkapi malam Anda. Ya, pendengar, saya punya informasi terkait dengan makanan pedas ya. Ini mungkin kita sering mengalami ya, mengapa makan pedas membuat mulut terasa terbakar ya. Apa sih alasannya? Ya, pendengar, memang makan pedas sering buat mulut terasa seperti terbakar ya. Sensasi tersebut ternyata dipicu oleh senyawa capsaicin ya, yang terdapat secara alami dalam cabe. Ya, dan capsaicin ini merupakan senyawa yang merupakan rasa pedas pada cabe yang memunculkan sensasi terbakar ketika makanan pedas dikonsumsi ya. Dan capsaicin ini ternyata termasuk kelompok senyawa yang mempengaruhi sistem saraf pada manusia. Jadi ketika masuk pada tubuh, ya, pada mulut, senyawa tersebut mengaktifkan reseptor nyeri, ya. Dan ya, sebaliknya ya, orang yang biasanya atau terbiasa menyantap makanan pedas itu bisa memiliki toleransi lebih tinggi terhadap senyawa tersebut. Dan tubuh bisa beradaptasi terhadap sensasi panas apabila capsaicin dikonsumsi secara rutin. Ya, selain sensasi terbakar, capsaicin dalam jumlah tinggi juga bisa menimbulkan sejumlah gangguan pada tubuh. Ya, seperti efek yang mulas, ya, mulas, refleks, ya, mual, diare, nyeri pada perut dan dada. Ya, namun meski menimbulkan rasa pedas tidak nyaman, tetapi sensasi tersebut ternyata tidak selalu berarti tubuh mengalami kerusakan. Namun konsumsi makanan dengan kadar capsaicin sangat tinggi tetap dapat memicu efek samping tertentu.

0: Mama nak lapar. Nak makan gorengnya sekarang ya?
1: Iya, boleh sayang. Tapi sebelum makan, Nael cuci tangan dulu ya.
0: Cuci tangan? Kenapa, Ma? Nael kan udah lapar, please.
1: Iya, sabar dulu. Tangan Nael kan kotor, tadi habis main kan? Kalau nggak dicuci, bisa ada kuman yang masuk ke tubuh dan bikin perut Nael sakit loh.
0: Kuman? Kuman itu apa, Mama? Nael bisa lihat ya.
1: Kuman itu benda kecil, Nael. Jadi kita nggak bisa lihat secara langsung. Kalau tangan nggak dicuci, kuman-kuman itu bisa masuk ke mulut dan bikin kita sakit perut.
0: Oh, jadi kuman bisa bikin kita sakit ya, Ma?
1: Iya, betul, sayang. Makanya kita cuci tangan dulu sebelum makan, setelah main, atau setelah ke toilet. Supaya tubuh kita tetap sehat dan kuat.
0: Oh, jadi kalau Nael di tangan kumannya hilang ya, Ma?
1: Iya, sayang. Kalau cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, semua kuman akan hilang. Dan tangan kamu jadi bersih deh. Siap untuk makan.
0: Oke deh, Mama. Nael, Nael cuci tangan dulu biar gak ada kuman.
1: Bagus, sayang. Cuci tangan pakai sabun ya. Gosok di antara jari dan kuku sampai bersih. Baru deh Nael makan ayam gorengnya.
0: Oke, Mama. Aku cuci tangan dulu ya.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Iya baik pria, nanti setelah PW Gakins ya dengan lagunya Sebuah Rahasia, tuntaskan kebersamaan kita untuk malam ini. Saya lanjutkan nanti setelah drama radio persembahan dari RRI Sibolga dengan judul Parman dan Kisah Mencari Kerja.

0: Nama saya Parman, umur 25 tahun. Pengalaman kerja, pernah jadi penjaga toko, kurir, tukang angkat barang, bahkan pernah jadi badut ulang tahun. Zaman sekarang, cari kerja yang layak susah sekali. Apalagi cuma modal ijazah SMA.
1: Wih, ada lowongan baru.
0: PT Kami Bakarya Pratama. Posisi digital marketing. Sesuai passionku nih. Minimal S1, pengalaman 2 tahun, menguasai komputer, bahasa Inggris aktif, mampu bekerja di bawah tekanan. Yah, S1 lagi. Ya udahlah, lamar aja. Kalau ditolak, gak apa-apa. Yang penting udah dicoba. Halo? Hah? Saya? Ya, baik. Siap. Terima kasih. Astaga, dipanggil juga. Jam 9 lewat 45. Saya sampai di perusahaan dengan kemeja pinjaman, sepatu lama yang saya semir 2 kali, dan keberanian yang sebenarnya diberani-beranikan. Maklum, ini baru pengalaman pertama.
1: Aduh, Pak, Bapak nggak apa-apa?
2: Nggak apa-apa, Mas. Cuma pinggang Bapak kayaknya kambuh lagi.
1: Aduh, sini, Pak, saya bantu.
2: Loh, gak apa-apa Mas, nanti bajunya kotor, telat masuk kantor lagi.
0: Gak apa-apa Pak, saya masih belum karyawan, masih baru interview, lagian masih ada waktu kok Pak. Kalau saya biarkan Bapak beresin sendiri, saya malah gak tenang pas interview.
2: Nama kamu siapa?
0: Parman Pak.
2: Melamar posisi apa?
0: Digital marketing, Pak.
2: Sarjana?
0: Nah, itu masalahnya, Pak. Bukan.
2: Tapi tetap datang. Nekat juga, ya?
0: Ya, kalau perusahaan mau nolak saya, setidaknya biar mereka lihat muka saya dulu lah, Pak.
2: Menarik juga kamu. Parman, boleh saya kasih nasihat?
0: Boleh, Pak.
2: Jangan minder karena belum sarjana. Tapi jangan pula menganggap pendidikan itu nggak penting. Gelar itu bukan jaminan seseorang menjadi baik. Tapi ilmu tetap penting supaya orang baik punya kemampuan untuk maju. Kalau suatu hari kamu dapat pekerjaan, lanjutkan kuliah kalau mampu. Kerja sambil belajar, supaya bisa punya banyak peluang di masa depan dengan regulasi saat ini.
0: Saya sebenarnya ingin kuliah, Pak. Cuma keadaan belum mengizinkan.
2: Oh iya, tadi pagi saya bertemu juga sama seorang pelamar.
3: Pak, hati-hatilah ngepelnya. Sepatu saya mahal nih.
2: Waduh,
3: maaf nak. Aduh. Bapak ini cleaning service di sini kan? Tolong dong kursi dibersihkan. Saya mau interview nih.
2: Iya Bapak, baik Pak, maaf.
3: Saya nih sebenarnya formalitas saja sini Pak. Direktur di sini kenal sama om saya. CV saya juga lengkap. S1, S2, sertifikasi ini itu. Jadinya kemungkinan nih saya bisa diterima di sini.
2: Wah, bagus kalau begitu Pak.
3: Makanya Pak, zaman sekarang ini kalau mau sukses harus punya pendidikan dan juga koneksi. Kalau cuma modal rajin, ya paling mentok seperti Bapak lah.
0: Dia ngomong begitu ke Bapak?
2: Iya.
0: Kok Bapak diam aja?
2: Karena tidak semua penghinaan harus dibalas. Negeri ini memang belum sempurna, Man. Ada orang yang punya kemampuan, tapi gugur karena selembar persyaratan. Ada yang punya ijazah tinggi, tapi lupa meninggikan akhlaknya.
0: Berarti memang gak adil, Pak.
2: Kalau sistem belum adil, jangan ikut menjadi manusia yang tak adil. Kalau kesempatanmu sempit, perluas kemampuanmu. Kalau pendidikanmu kurang, cari jalan untuk belajar.
0: Ya, terima kasih, Pak. Kalau saya diterima nanti, saya mau kuliah sambil kerja.
2: Bagus. Kalau tidak diterima?
0: Ya, cari lowongan lagi.
2: Nah, itu baru. Parman hebat.
3: Ah, percuma tuh, bro. Perusahaan itu butuh orang berkualitas.
0: Setuju.
3: Saya ini S1 manajemen, S2 bisnis, sertifikasi profesional 3, bahasa Inggris aktif.
2: Parman, Edo, silakan masuk.
3: Hah? Bapak? Kok Bapak masuk ruangan interview?
2: Saya Rudi Hartono, pemilik perusahaan ini.
3: Owner?
2: Ya, saya memang kadang membantu pekerjaan teman-teman cleaning service. Bukan untuk menyamar ya. Saya suka melihat perusahaan saya dari bawah, bukan selalu dari ruangan paling atas. Saudara Nido, CV Anda sangat baik. Pendidikan Anda tinggi. Itu prestasi dan saya menghargainya. Tetapi perusahaan tidak hanya butuh orang yang tahu cara berbicara kepada atasan. Kami membutuhkan orang yang tetap menghargai manusia ketika dia merasa tidak membutuhkan manusia itu.
3: Baik, Pak.
2: Saudara Parman, secara administrasi kamu memang belum memenuhi seluruh kualifikasi.
0: Saya ngerti, Pak.
2: Tapi kemampuan bisa dilatih, pendidikan bisa dilanjutkan. Sedangkan kemauan belajar, kejujuran, dan cara menghargai orang lain, itu tidak selalu bisa ditemukan dalam sebuah CV. Saya menawarkan kamu posisi junior dengan masa percobaan. Kalau bersedia, bekerja sambil lanjutkanlah kuliahmu.
0: Saya diterima, Pak.
2: Belum sepenuhnya. Kamu diberi kesempatan.
0: Saya siap, Pak. Terima kasih, Pak.
2: Jangan terima kasih dulu. Besok masuk jam 8.
0: Siap. Hari itu saya belajar. Tidak punya gelar bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Tapi punya gelar juga bukan alasan untuk merasa lebih tinggi. Ada satu hal yang tidak seharusnya hilang dalam perjalanan mencari pekerjaan. Menjadi manusia yang baik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kenangan lama bersemi kembali, demikian ada Yofi and Nuno ya, sudah hadir melengkapi malam Anda. Masih di mana Anda sore ini berdengar? Saya masih punya dua lagu ya, Berhenti di Kamu dari Anji, dan nanti saya akhiri dengan satu lagu terakhir dari Pongki Barata, Aku Milikmu ya. Setelah itu kami lanjutkan, ya kita akan lanjutkan untuk Manado sore ya, menyapa kembali untuk kaum muslimin dan muslimah lewat lagu-lagu religi pop Islam.

0: Mama.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: muslimin dan muslimah. Dalam suatu kesempatan, iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah? Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu, hai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya iblis mempunyai 70.000 anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70.000 setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang zuhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit. Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.
1: Pro 1.

Oke, baik pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana pun berada ya. Cukup sekian dulu untuk persembahan kita dengan lagu-lagu religi, semoga dapat melengkapi berkah Anda ya. Dan sekaligus saya Mike yang bertugas undur pamit dari ruang dengar Anda. Nanti setelah saya usai penyampaian warta berita jaringan berita nasional tepat di pukul 20 ada Yelin yang akan temani Manado malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya, selamat malam dan sampai jumpa.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: sekarang sudah di 354. Ya kan kemarin kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya. Jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada tapi sudah tidak berjalan.
1: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang ngantrinya harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada Dukcapilnya.
2: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Fiji. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: Rosan sekarang sudah di 354.
4: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
0: Kenapa?
4: Aset-aset ini dari BUMN ini dipangkas itu nanti seperti apa?
0: Ya kan, kemarin kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya. Jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada tapi sudah tidak berjalan gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset manajemen yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel di sekitar satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi punya 37 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya, kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
3: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
5: Pending itu tinggal di proses cut loss dan hapus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek ya, itunya ya.
6: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa tuh, Pak? Kalau ya, kayak gitu. Kalau
5: tidak hapus
6: dan
5: terus, kita menghapus buku di kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Inilah yang tadi kita sampaikan.
3: Rosan menjelaskan tahun 2027 Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
7: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jemaah dan kepastian antrean. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrean haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jemaah yang telah meninggal dunia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
1: Misalnya mengenai masalah kalau jemaah haji yang antri untuk berangkat ditemukan oleh beliau punya haji umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang antrinya harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, dikelirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
7: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atika Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
8: Kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizul Kifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Rizul Kifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Syarif Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA, sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insira, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
9: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita tindak, kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
8: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
10: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang merasa sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
8: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
11: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
12: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya, musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
11: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah kecamatan Bukit Batu dan Jekan, dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya, sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
12: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
13: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah. Sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong, semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10D Jalan Cilikriwut ini, Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggalakni, hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
14: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya, keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
15: di fasilitas pembelajaran, Pak.
16: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha, harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya, budayanya, karakternya dan sebagainya, seperti itu.
14: Armin berharap teaching factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur, sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui teaching factory.
17: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, teaching factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari teaching factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe, yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
14: Elis berharap teaching factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
18: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
19: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
20: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize risk and avoid illegal trading.
21: Cukup untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
18: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots, both in the domestic and export markets, as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
22: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus
18: Commission 6 of the House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
4: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
18: Anggi also stressed that importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
15: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju deck 5 ke VIP room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
22: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para Fijian officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
15: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
23: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh kru, dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan Fiji Navy dan Fiji Government. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan berjalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
15: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Sub Satgas Kesehatan Mayor Laut Kesehatan Dr. Hairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, negara Fiji, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litiloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar. Legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris, dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United, ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini, salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan, tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini, meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim, di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United, dalam hal ini para pemain legendnya, sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia, dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim, baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini, informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah, pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang selain Rio Ferdinand yang juga hadir, ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Begitu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Kang Deddy!
4: Weh, Pak Jaya.
3: Panennya udah beres.
4: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
3: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
4: Betul, tapi harga gabahnya.
3: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
4: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
4: Betul.
3: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
4: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
3: Iyalah, apa lebih semangat lagi atuh.
5: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini bersama saya, Yelin Sulfiani, akan menemani Anda di program Manado Malam sampai nanti tuh di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Apa kabar untuk Anda di selama hari ini? Semoga sehat walafiat semua ya, tambah semangat pastinya bersama Pro 1 Manado karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu saya hadirkan di ruang dengan Anda. Di hari ini pendengar, di hari Jumat tepat tanggal 9 Oktober 2026, saya akan hadirkan di ruang dengan Anda di selama hari ini tentunya informasi-informasi seputar komunitas gitu ya. Di obrolan komunitas saya akan menemani Anda nanti sampai di pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti pukul 21 seperti biasa ada acara Ruang Rindu nanti.

Iya, tapi di pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah sampai di pukul 23. Dan ya pasti untuk Anda semangat untuk bisa menikmati kegiatan aktivitas Anda hari ini, ya mungkin dalam perjalanan juga gitu ya, di malam hari ini hati-hati di jalan, tiba dengan selamat dan tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Meredo ya. Dan yang pasti di sore hari ini pendengar tadi ada Febrino Fiardi, hai cantik yang sudah saya hadirkan. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat juga mendengarkan Pro 1 Meredo. Nanti kan kita hadir kan beberapa informasi-informasi seputar komunitas gitu ya di ruang dengan Anda. Tetap terus bersama kami di Manado Malam.

0: sih kalau kita ke tempat wisata, Mama selalu ingat, Nael, jangan buang sampah sembarangan.
1: Karena tempat wisata itu milik bersama, Nael. Kalau bersih dan terawat, semua orang bisa menikmati keindahannya.
0: Terus, apalagi mah yang harus kita lakukan?
1: Ya, buang sampah pada tempatnya. Jangan merusak tanaman atau fasilitas yang ada. Dan hormati budaya serta aturan di tempat yang kita kunjungi.
0: Oh, kalau Nael lakukan itu, manfaatnya apa, mah?
1: Ya, pasti alam tetap indah. Wisatawan betah berkunjung. Dan masyarakat sekitar juga mendapat penghasilan dari usaha wisata mereka.
0: Berarti menjaga tempat wisata itu juga banyak membantu banyak orang dong, mah.
1: Betul, Nael. Menjadi wisatawan yang baik itu bukan hanya menikmati keindahan, tetapi juga ikut menjaganya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami di Pro 1 Manado, Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Di saat ini kalau kita bicara tentang yang namanya komunitas gitu ya. Di sini komunitas peduli lingkungan. Kita akan hadirkan di ruang dengan Anda beberapa komunitas peduli lingkungan di Indonesia. Namanya ada Greenpeace Indonesia. Nah, ini dibangun di tahun 1971 oleh para aktivis dari Kanada. Dan kabarnya komunitas peduli lingkungan ini, pendengar, yang dinamakan Greenpeace ini kemudian tersebar di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Dan nama komunitas tersebut juga sudah cukup terkenal gitu ya, lewat visi misinya dalam membangun kembali bumi yang sudah rapuh. Orangnya itu memang Greenpeace ini salah satu komunitas yang menghadirkan berbagai campaign gitu ya, yang tentunya bisa kita ikuti, yaitu wujudkan laut sehat, kemudian bebas polusi plastik, dan lindungi hutan. Dan tentunya website resmi Greenpeace ya, tentunya Anda bisa dapatkan gitu ya, bisa bergabung juga, berkontribusi juga, bahkan bisa donasi gitu ya di website resmi Greenpeace. Perlahan. Kemudian ada lagi komunitas yang diberi nama Lindungi Hutan, pendengar. Nah, berawal dari rasa iba terhadap petani lokal di kota Semarang yang hidup memprihatinkan ya karena rob dan juga abrasi yang terjadi bertahun-tahun, maka lahirlah sebuah komunitas peduli lingkungan di Indonesia yang diberi nama Lindungi Hutan, pendengar. Jadi setiap tahunnya Lindungi Hutan ini, komunitas ini selalu melakukan berbagai inovasi dan perkembangan sehingga dapat menjalani campaign gitu ya, demi campaign. Dan juga di tahun 2019 Lindungi Hutan resmi ini juga menghadirkan kampanye Rawat Bumi yang bertujuan untuk berterima kasih kepada bumi serta tempat tinggal manusia. Dan lewat kampanye ini juga, Lindungi Hutan itu mengajak orang-orang untuk ikut menanam pohon di berbagai titik gitu ya. Dan saat ini Lindungi Hutan ini terbuka untuk merekrut relawan-relawan dari seluruh Indonesia, dan tentunya bisa bergabung di komunitas yang satu ini yang diberi nama Lindungi Hutan, pendengar. Biar hujan menghapus jejakmu. Oke, kemudian ada namanya WWF Indonesia gitu ya, World Wildlife Fund atau yang disingkat dengan WWF. Tentunya juga ini merupakan komunitas yang berfokus pada tata kelola sumber daya alam yang adil untuk menjamin manfaat konservasi di masa depan. Jadi dengan memiliki nilai keberanian, integritas, dan juga menghormati dan juga berkolaborasi, WWF Indonesia juga sudah menjalankan banyak program yang berdampak bagi lingkungan gitu ya. Kemudian ada lagi ya beberapa komunitas yang diberi nama itu Zero Waste Indonesia. Tentunya di sini berhasil gitu ya didirikan di tahun 2018 menjadi sebuah komunitas peduli lingkungan berbasis online juga yang punya cukup banyak anggota gitu ya. Tentunya Zero Waste Indonesia ini hadir dengan tujuan mengajak masyarakat di Indonesia untuk bisa menerapkan gaya hidup meminimalisasikan produksi sampah agar tidak sekedar berakhir di tempat pembuangan sampah, dengan mengimplementasikan 6R yaitu Rating, Reuse, Reduce, Reuse ya, kemudian Recycle dan Reward. Dan tentunya juga komunitas ini juga gak hanya menjadi tempat untuk kita berbagi informasi, tapi juga berkolaborasi dan juga mendapatkan edukasi. Cinta, kapan saja. Oke, pendengar, tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda. Tentunya masih banyak lagi sebenarnya beberapa komunitas yang perlu kita ketahui gitu ya, terkait yang namanya komunitas yang peduli akan lingkungan khususnya di Indonesia. Dan tentunya masih banyak lagi informasi lainnya gitu ya, tapi nanti di program ini ya, obrolan komunitas selanjutnya nanti di pukul 21 akan kita hadirkan seperti biasa di ruang dengan Anda, acara Ruang Rindu sesaat lagi. Cerita terus bersama Pro 1 Manado, Kanal Informasi dan Inspirasi. Tuh hati tuh.

0: Ya, selamat malam untuk Anda pendengar RRI Pro, satu Manado, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini di program acara Ruang Rindu. Di hari ini untuk Anda yang bergabung, saya persilakan gitu ya. Dan topik kita malam hari ini, hewan yang paling Anda takuti saat masih kecil apa ya? Masih ingat nggak? Yang pasti Anda bisa bergabung di hari ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam, Yeli.
0: Selamat malam juga. Wah, ini dengan Ibu Sheni.
1: Ibu Sheni dari Kota Tomohon.
0: Suaranya khas sekali. Ibu Sheni, apa kabar?
1: Aduh, thank you. Kabarnya dahsyat, luar biasa.
0: Ya pastinya hari ini kita punya topik nih, Ibu Sheni. Hewan yang paling ditakuti saat masih kecil apa nih? Masih ingat nggak?
1: Saya paling takut waktu masih kecil, anjing herder.
0: Oh, anjing herder ya, paling takut sekali ya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh dulu jadi ketakutan kalau lihat anjing itu?
1: Aduh, galak.
0: Karena galak ya. Waduh, yang pasti itu yang paling dia takuti. Oke, baik. Yang pasti terima kasih hari ini Bu Sheni sudah bergabung. Lagunya Indonesia atau Manca?
1: Kalau Indonesia.
0: Oke, Indonesia di sini ada lagu darinya Ebi Tri, Apa Adanya. Kemudian ada Yana Yulio, Selamanya Cinta. Ada band Manusia Bodoh. Kemudian ada Alena featuring Delon, Tersenyumlah. Yang mana nih?
1: Yang kedua aja.
0: Yang kedua, Selamanya Cinta dari Yana Yulio ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih, Bu Sheni? Tiga orang spesial. Silakan.
1: Siap. Pertama buat yang tugas, Ibu Yelin. Jaga kesehatan supaya tetap eksis di udara ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Salam si kecil ya.
0: Iya.
1: Iklannya semakin, waduh, semakin heboh.
0: Oke, terima kasih.
1: Mantap.
0: Oke, terima kasih.
1: Oke deh. Tiga spesial. Pertama kita mau salam buat Ibu Jane. Halo Ibu Jane. Yang ada di Air Madidi. Ini tuh salam dari Ibu Shenya, salam hormat. Juga semua orang Air Madidi ada dapat salam hormat dari Ibu Shenya. Dan yang kedua ada trompe Ibu Agnes. Apa kabar? Ini salam dari Ibu Shenya tentunya bersama keluarga. Biasanya bersenggol-senggol Pak Ibu Shenya. Ini Ibu Shenya mau senggol ini malam yang indah ini ya. Tentunya bersama keluarga. Yang ketiga ada trompe Ibu El, Sima Kalisung. Ini tuh salam dari Bu Sheni, salam sehat ya bersama keluarga. Yang lain-lain nanti besok-besok kan, Gel?
0: Betul.
1: Yang sesalam-salam Pak Ibu Sheni, nanti besok lagi Ibu Sheni mau balas ya. Oke deh, Yelin. Jaga kesehatan ya.
0: Iya, siap
1: salam
0: Ibu.
1: Buat keluarga dan si kecil.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Shalom, damai di hati. Terima kasih Bu Sheni yang ada di Tomohon ya, yang hari ini sudah bergabung di 0821-9583-5080. Ada lagi yang bergabung hari ini yang melalui WhatsApp gitu ya, saya akan terima. Oke, halo selamat malam.
2: Halo,
0: selamat malam, Rorindu.
2: Selamat malam, Yel.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Anggreni, sayang.
0: Oh, Ibu Anggreni.
2: Ada di Tareran.
0: Ibu Anggreni, apa kabar di Tareran?
2: Aduh, kabar selalu baik, dong.
0: Wah, mantap.
2: Selalu-selalu baik. Luar biasa ini kabarnya baik.
0: Oke, okay. Yang maksudnya hari ini, Ibu Sheni. Yang ada di Tareran, hewan apa nih yang paling ditakuti masa kecil nih?
2: Aduh, kalau Ibu Anggra ini dulu, Yel. Paling takut sekali kalau ada apa?
0: Ada apa?
2: Kalau ada tikus dang.
0: Oh.
2: Aduh, takut tikus, Ibu Anggra ini paling takut sekali itu tikus dulu.
0: Jadi itu yang paling takut ya. Aduh, ya terputus ya. Ya pastinya kenapa nih terputus? Ya Ibu Anggreni bisa coba lagi ya di 0821-9583-5080 ya di kesempatan hari ini. Dan ya pasti saya tunggu untuk Ibu Anggreni gitu ya bisa bergabung kembali yang ada di Tareran. Tadi lagi seru-serunya bercerita gitu ya, kenapa langsung terputus. Halo. mungkin jaringan gitu ya di sonan hari ini. Jadi bisa coba lagi ya di 0821-9583-5080. Yang pastinya untuk Anda hari ini kita masih punya topik gitu ya, yang sama, hewan yang paling ditakuti saat masih kecil apa nih kira-kira gitu ya. Oke, bisa bergabung di 0821-9583-5080. Halo, selamat selamat malam. 100% Indonesia. Wah, ini kayaknya ada ini ya, jaringan atau bagaimana? Ya pasti bisa coba lagi di 0821-9583-5080 ya. Oke, ada lagi yang bergabung. Halo. Ya, halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Yelin.
0: Iya, selamat malam. Dengan ibu siapa di mana ini?
3: Dengan ibu Rosdi Leila.
0: Oh, ibu Rosdi Leila. Ibu Ros, apa kabar?
3: Anda bye-bye, Yelin.
0: Ibu Ros, hari ini kita punya topik nih. Kira-kira waktu kecil hewan yang paling ditakuti apa nih?
3: Bagaimana?
0: Hewan yang paling ditakuti waktu masa kecil apa nih?
3: Yang paling disukai.
0: Ditakuti Bu. Bukan disukai. Yang paling takut itu dengan hewan apa waktu masa
3: yang ditakuti.
0: Kecil?
3: Orang tua.
0: Hah?
3: Kalau nakal orang tua cambuk.
0: Ibu Ros, hewan. Hewan apa yang paling ditakuti gitu waktu masa kecil?
3: Anjing.
0: Oh, anjing ya. Oke. Okay. Mungkin ada pengalaman pernah dikejar anjing atau bagaimana nih?
3: Soalnya kalau mau lewat, kalau anjing itu ada yang anjing bagi gitu. Jadi takut melewat. Misalnya rumah ini ada anjing. Apalagi kalau di muka.
0: Oke, paling takut ya
3: aku mau lewat.
0: Oke, baik. Yang pastinya Ibu Ros ya. Hari ini lagunya Indonesia atau manca?
3: Indonesia aja.
0: Indonesia, baik. Di sini ada Abby Tree, Apa Adanya. Ada band Manusia Bodoh, Alena featuring Delon, Tersenyumlah. Kemudian ada Arwana, Lamunanku. Yang mana nih?
3: Manusia bodoh aja.
0: Manusia bodoh, ada band ya. Oke, baik. Lagunya itu siapa nih, Ibu Ros? Tiga orang spesial.
3: Yang pertama buat Yelin, terima kasih soal angkat telepon. Tuhan selalu memberkati tugas hari ini sampai malam, Kang. Sampai jam 12.
0: Iya, betul.
3: Supaya selesai pulang di rumah dengan tidak kurang suatu apa.
0: Amin, terima kasih Ibu Ros.
3: Salam buat Nael.
0: Oke, siap. Siap Ibu. Terima kasih. Tiga orang spesial.
3: Oke,
0: okay,
3: mau
0: nih?
3: Salam Jo. Ada Pak Cok di Bolmut, Pak Li di Tuminting.
0: Oke. Okay.
3: Ada Ibu Jenny di Tikalabar.
0: Oke, okay, siap.
3: Oke, buat Yelin terima kasih. Sama-sama. Malam baik.
0: Malam baik, terima kasih hari ini untuk Ibu Ros di Lelem yang sudah bergabung ya. Ada lagi yang bergabung. Halo, saat malam, Ruang Rindu.
4: Halo, Yel. Iya.
0: Oh, Ibu Anggreni. Umur panjang. Ya, pasti tadi kenapa timbul langsung terputus.
4: Tadi di WA atau itu.
0: Iya.
4: Sekarang pakai jadi seluler juga.
0: Keren. Ibu Anggreni, kira-kira hewan yang paling takuti apa nih waktu kecil?
4: Oh, iya tadi Ibu Gerinda dengar kalau hewan.
0: Itu dia.
4: Oh, ya. Aduh, so.
0: Jangan kayak Ibu Ros
4: ya. Paling takut sekali anjing.
0: Oh, anjing paling takut ya. Oke, okay, baik.
4: Iya, paling takut sekali anjing. Okay. Tadi kalau ada orang tuh ya di Betraun. Jadi tidak sempat tadi sinar
0: keluar. Nah, itu dia.
4: Makanya Ibu Anggreni bilang sikut.
0: Oke, okay, baik. Ya, masih Ibu Anggreni, terima kasih sudah bergabung ya. Lagunya Indonesia atau manca nih?
4: Indonesia aja ya. Yeah.
0: Oke, okay, Indonesia di sini ada Abby Tree, Apa Adanya. Ada Alena featuring Delon, Tersenyumlah. Ada Arwana, Lamunanku. Yang mana nih?
4: Yang terakhir aja itu.
0: Arwana ya. Oke, okay, baik. Lagunya itu siapa nih, tiga orang spesial? Silakan.
4: Oke, tiga orang spesial, yang paling spesial, yang lagi tugas ini ada Ibu Yelin, Ibu Yelin yang baik hati, yang manis, aduh.
0: Adi batuk deh.
4: Tentunya salam sehat ya Ibu Yelin.
0: Iya, terima kasih.
4: Tetap semangat. Amin. Sukses terus dan Amin. Selalu diberkati Tuhan. Amin. Salam buat keluarga yang ada di rumah. Terlebih khusus lagi si kecil yang manis, yang lebih pinter sekali, eh Kang. Buang Granny biar udah sibuk-sibuk di belakang kalau dengar Pak Nail. Aduh, semua langsung berdekat di radio mendengar Pak Nail dulu.
0: Waduh, terima kasih Nail. Buang Granny. Oke, baik.
4: Oke, sama-sama Kang. Terima berkat Ibu Yelin dan keluarga.
0: Oke, siap, terima kasih Ibu.
4: Oke. Wassalam, dia mau balas-balas salam ini Yel. Ibu pertama Ibu Anggreni mau salam. Ada Ibu Jain di Irma Didi, selamat malam Ibu Jain, salam sehat dan salam sukses Ibu Jain bersama dengan keluarga selalu diberkati Tuhan. Dan kedua, Ibu Anggreni mau salam, ada Ibu Agnes di Teling, apa kabar Ibu Agnes? Tentunya salam sehat, salam sekeluarga. Dan ketiga, balas salam lagi ada Bunda Elsina Kalisu. Selamat malam, tentunya salam sehat, diberkati Tuhan selalu. Oke, kembali ke studio. Ada Ibu Yelin yang tugas. Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Selamat malam. Selamat ruang juga. Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Ih, mantap. Terima kasih Bu Anggreni di Tareran hari ini yang sudah bergabung ya. Tadi sudah mencoba di WhatsApp dan sekarang coba di line telepon juga. Terima kasih ya sudah bergabung. Tadi ada Ibu Shani juga di Tomohon, ada Ibu Ros juga di Lelem. Terima kasih ya sudah bergabung. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengan Anda.

0: Rasanya beruntung juga ya kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman. Ya, walaupun ada banyak agama, budaya, dan tradisi yang beda-beda, tapi justru itu yang buat kita kuat.
1: Iya dong, itu karena masih banyak di antara kita yang sudah mengerti apa itu pentingnya toleransi.
0: Setuju sih, apalagi kan Indonesia negara yang agamanya banyak. Kalau nggak saling hormat, bisa ribut terus. Dengan kita memiliki sikap saling menghargai, hidup pasti damai dan tentram. Nggak perlu takut beda.
1: Nah, iya. Lagian kan, semua agama ngajarin kebaikan. Kita tinggal jaga sikap dan saling ngerti aja.
0: Setuju. Beda keyakinan itu biasa. Tapi rasa saling menghormati itu luar biasa.
1: Yap, Indonesia kuat karena keberagamannya. Toleransi adalah kunci hidup rukun, hormati perbedaan, dan jaga persatuan.

0: Okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan sekarang masih di acara spesial kita, di acara Ruang Rindu gitu ya. Untuk yang bergabung saya persilakan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Waduh.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Yelin cantik, baik hati.
0: Halo Bunda Natalia, apa kabar hari ini?
1: Puji Tuhan, baik-baik saya.
0: Wah.
1: Mbak Yel, saya sibuk sekali, makanya bagaimana ya? Jangan tak gabung.
0: Tapi luar biasa.
1: Ini baru pulang Mbak Yelin, terus saya coba monitor, masih bisa gabung ini.
0: Waduh, ternyata memang mujur gitu ya Bunda
1: Natali. Mujur memang, tadi gak bisa masuk ya, masalah apa, uang naik.
0: Karena
1: pulang sudah jam berapa, terlambat gabung, sudah lebih gak tak gabung.
0: Baik, ya masih Bunda. Hari ini kita punya topik nih ya. Kira-kira hewan yang paling ditakuti saat masih kecil apa nih Bunda?
1: Aduh, saya paling takut itu Mbak Yelin itu linta itu yang melengket-melengket itu di sekali saya.
0: Takut sama linta gitu ya. Waktu
1: Mbak
0: kecil.
1: Yelin, saya takut kalau dia melengket begitu.
0: Nah, itu dia. Itu pengisap darah gitu ya, linta gitu
1: itu ya. Dulu kita masih kecil itu tuh Mbak Yelin. Biasa kan kita ke sawah lihat dia di dalam. Biasa dia ada orang petik panen padi. Potong padi, dia melengket di kakinya mereka itu saja lihat, aduh, lintah.
0: Kok lumayan sakit juga gitu ya kalau digigit lintah.
1: Kalau dia melengket begitu, Mbak Yelin, nanti ada darah toh, habis kalau dia sudah isap darah, dia terus jatuh sendiri.
0: Oke, karena kekenyangan juga gitu ya.
1: Aduh, memang waktu kecil saya sering takut sekali saya itu barang itu.
0: Oke, baik, takut lintah gitu ya waktu kecil. Oke, baik.
1: Iya, lintah.
0: Yang pasti Bunda, lagunya apa nih, Indonesia atau Manca?
1: Lagu Manca aja, Mbak Yelin.
0: Oke, lagu Manca Negara. Di sini ada lagu dariknya Christina Perri yang A Thousand Year. Kemudian ada Ellie Goulding yang Love Me Like You Do. Ada Boyzone. Ada judulnya Wherever I Lay My Heart. Yang mana nih?
1: Oh, yang pertama judulnya apa, Mbak Yelin?
0: A Thousand Year. A Thousand Year.
1: Oh, itu sudah yang pertama.
0: Oke, baik. Lagunya itu siapa nih? Untuk tiga orang spesial.
1: Kita mau salam ya. Yang pertama ada Fiona yang balas salam tadi. Sorry, makasih Fiona salamnya ya. Salam balik. Harapan ada sehat Fiona bersama keluarga yang ada di rumah. Terus yang kedua ada Ibu Lita yang ada di Kaskasen. Selamat malam. Salam sehat ya, salam manis, salam kompak, dan selamat beristirahat ya, semoga ditempai dalam keadaan sehat. Terus yang ketiga ada Ani dari Kota Mabagu. Selamat malam ya Ani, apa kabar juga, ada harapan ada sehat ya bersama keluarga, dan ditempai dalam keadaan sehat. Buat Mbak Yelin, sukses selalu ya Mbak Yel, sampai siaran ya.
0: Siap Bunda,
1: terbaik buat Mbak Yelin.
0: Amin.
1: Salam ya buat adik Nael.
0: Oke, siap Bunda.
1: Adik Oma dan Opa yang ada di rumah.
0: Oke.
1: Terima kasih ya Mbak Yel, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Bunda dan Natalia di Toli-Toli hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080. Dan yang bergabung di line telepon, halo selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Nomor lewat lagu, selamat malam Ibu Yeli.
0: Selamat malam Ibu Haryati. Apa kabar hari ini?
2: Kabar, baik-baik saya.
0: Yang pastinya hari ini kalau kita boleh tahu hewan. Waktu masih kecil takut.

0: takut sama
1: yang
0: apa
1: paling
0: nih?
1: Takut anjing, soalnya dia pernah gigit pas kita.
0: Ya. Ada ceritanya, ternyata pernah digigit gitu ya.
1: Iya, ada tidur, terus kita bermain dengan teman-teman.
0: Uh-huh.
1: Tiba-tiba orang lari-lari, kita nggak sengaja kita injak dia, dia gigit pas kita.
0: Diinjak atuh langsung digigit gitu ya, nggak sengaja ya. Oke, baik. Ya masih takut anjing waktu masa kecil gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, masih bahaya.
1: Sampai sekarang Bu,
0: oh sampai sekarang juga nggak, gitu
1: nggak,
0: ya.
1: Nggak cuma waktu kecil, sampai sekarang stop.
0: Oh jadi ketakutan gitu ya kalau lihat anjing ya. Oke, baik. Yang masih Mbak Haryati hari ini lagunya apa? Indonesia atau Manca?
1: Indonesia.
0: Oke, baik. Di sini ada Abby Tri, Apa Adanya, ada Alena featuring Delon, Tersenyumlah, ada lagu darinya Agnes Monica, Cinta di Ujung Jalan, kemudian ada Vina Panduwinata, Aku Makin Cinta. Yang mana nih?
1: Agnes
0: Monica,
1: Cinta di Ujung Jalan.
0: Cinta di Ujung Jalan. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih, tiga orang spesial? Silakan.
1: Salam pertama buat Ibu Yelin yang lagi tugas sama-sama tugas. Semoga tetap sehat, tetap semangat.
0: Amin.
1: Dilancarkan rezekinya, diberkati Tuhan selalu, dan pulang ke rumah dengan selamat, sampai di rumah tidak kurang satu apapun. Salam buat adik Nael, salam paling sayang. Ada di situ atau di rumah?
0: Lagi di rumah sama opa oma.
1: Oh iya. Kalau so bobo, selamat bobo adik Nael. Lanjut, mau salam buat tiga orang spesial. Yang pertama ada Bapak, mau balas salam Kang, tadi sore ada Bapak Dedi Palar yang ada di Bumi Beringin, ya kalau tidak salah. Ini salam dari Haryati, salam kenal balik, semoga selalu sehat bersama keluarga. Yang kedua, ada Ibu Cantik, mana ini seorang Ibu Cantik dari Madi di Besuara ini? Ibu Jain, apa kabar? Kalau monitor gabung yuk, Pak Ibu Yeli.
0: Tadi sama Ayang sih kayaknya lagi jalan-jalan deh.
1: Aduh,
0: tadi.
1: Aduh, oh gimana? Oh iya, kalau lagi jalan-jalan, akur-akur selar tuh. Dan sehat-sehat selalu ya bersama keluarga, salam kompak.
0: Oke.
1: Okay. Lanjut, yang ketiga ada Ibu Agnes yang ada di Teli. Salam juga, salam sehat juga bersama keluarga. Itu saja Ibu Yel, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Ruang rindu, hampir bilang.
0: Hampir lupa
1: ruang
0: ya.
1: Ruang berbagi rindu, semuanya lewat lagu.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Haryati di Bunaken hari ini yang sudah bergabung ya. Di 0821-9583-5080. Baik, yang pasti untuk Andy di sonar ini, ada lagi yang bergabung, saya akan terima gitu ya. Kira-kira siapa ini? Waduh, sebentar, ini jaringannya kah atau bagaimana ini? Kok hilang-hilang ya? Oke, dan yang pastinya terima kasih yang sudah bergabung ya di hari ini. Apalagi yang mendengarkan saran kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Oke, di 0821-9583-5080 ada lagi yang bergabung, saya persilahkan gitu ya di sonten hari ini. Oke, halo, selamat malam, Ruang Rindu. Oke, halo.
2: Halo, halo.
0: Halo, selamat malam. Dengan Ibu
2: selamat
0: siapa di mana?
2: Selamat malam, Yeli.
0: Iya, selamat malam. Ini kayaknya
2: Ibu,
0: orang Lilem.
2: Di Lilem. Oh, di apa? Politeknik.
0: Oh, Politeknik ya.
2: Iya.
0: Oke, Ibu Nike, apa kabar?
2: Kabar ada baik-baik selalu.
0: Oke.
2: Sehat-sehat selalu.
0: Mantap. Ibu Nike, hari ini kita membahas tentang hewan yang paling ditakuti masa kecil. Apa nih kira-kira?
2: Ibu Nike yang ditakuti. Apa itu ya? Itu kucing.
0: Kucing.
2: Kucing.
0: Oh, paling takut ya.
2: Karena saya mau dengar dan suaranya meong-meong begitu. Ibu ini ketakut no. Kayaknya orang deh suara menangis tuh. Gak apa ini.
0: Jadi kayak warna-warnaan gitu ya kalau mendengarkan suara kucing meong-meong gitu ya.
2: Iya. Macam orang menangis tuh.
0: Oke. Okay. Itu yang paling takut waktu masih kecil. Tapi kalau sekarang enggak ya? Iyo. Atau gimana? Atau masih nih?
2: Sampai sekarang.
0: Sampai sekarang ya? Waduh, luar biasa.
2: Lagi dia Daro jadi sedara kakiku.
0: Waduh. Oke, okay, ada pengalaman juga gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, baik. Yang pastinya di sono hari ini Bu Nika lagunya apa? Indonesia atau manca?
2: Manca dulu.
0: Oke, okay, manca baik. Di sini ada Ellie Goulding yang Love Me Like You Do. Kemudian ada Boyzone, Wherever I Lie My Heart. Kemudian ada Meghan Trainor featuring John Legend yang Like I'm Gonna Lose You. Yang mana nih?
2: Yang ketiga itu.
0: Yang ketiga. Oke, okay, baik. Lagunya tuh siapa nih? Ibu Nika, tuh tiga orang spesial.
2: Oke. Okay. Mau salam tentu pertama-tama buat Yelin. Terima kasih banyak terima itu Ibu Nika per telepon.
0: Sama-sama.
2: Tuhan Yesus memberkati dalam tugas pelayanan di sepanjang malam ini. Diberkati terus bersama keluarga-keluarga yang ada di rumah bersama adik Nael.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Ya, mau kirim
0: tiga orang spesial.
2: Ada apa ya, Ibu Ani yang berada di Kota Mobagu. Selamat malam Ibu Ani. Dapat salam dari Ibu Mika yang berada di Politeknik sekarang. Nah, yang kedua ada Pak James yang berada di Binorangian. Selamat malam Pak James. Ini salam dari Ibu Nike yang berada di Politeknik. Nah, yang ketiga ada Ibu Natalia yang berada di Toli-Toli. Biar dapat salam, tapi Ibu Nike dah mau salam akan.
0: Oke.
2: Malam. Selamat malam Ibu Natalia. Salam sehat, salam persahabatan selalu. Ya, kembali juga ke Yelin. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Selamat malam dan shalom.
0: Selamat malam, damai di hati. Shalom juga untuk Ibu Nika di Politeknik ya hari ini yang sudah bergabung di 082195835080. Baik, tadi ada Bunda Natalia di Toli-Toli, ada Ibu Haryati di Bunaken, ada Ibu Nika di Politeknik gitu ya. Langsung tiga lagu kita hadirkan di Ruang Dengar Anda.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebatik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Oke, baik lagi pendengar MSI bersama saya Lin Sulfiani akan menemani Anda di program acara Ruang Rindu ya. Oke, masih dengan Anda semua yang bergabung, saya persilahkan ya di hari ini. Ada lagi yang bergabung, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
1: Memori lewat dia.
0: Oke. Ini kayaknya orang lelem atau bagaimana nih?
1: Ya.
0: Ini orang lelem atau bagaimana ya? Siapa di mana ini?
1: Memang masih lelem, belum kemana-mana.
0: Pak Reiko. Pak Reiko, apa kabar?
1: Tuhan sehat, luar biasa.
0: Oke, Pak Reiko, hari ini hewan yang paling takuti waktu kecil, apa nih?
1: Yang paling takuti waktu kecil, hewan yang paling takuti.
0: Mm-mm.
1: Apa? Ular.
0: Ular.
1: Daun-daun itu kan.
0: Itu yang paling takut gitu ya.
1: Rambut-rambut itu.
0: Itu yang paling takut waktu kecil gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau sekarang gimana?
1: Sekarang ya. Anda belum dikasih mati.
0: Kalau dulu bagi takut.
1: Itu orang,
0: okay.
1: Dia kan rambut-rambut itu gatal sekali.
0: Nah, itu dia, itu yang paling takut ya. Oke, baik Pak Reiko, terima kasih Rin sudah bergabung. Pak Reiko, lagunya apa? Indonesia atau Manca?
1: Manca.
0: Oke, Manca Negara. Di sini ada Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Ada Boyzone, Wherever I Lay My Heart. Kemudian ada Sam Smith, I'm Not The Only One. Kemudian ada Michelangelo Rock yang Call on Love. Yang mana nih?
1: Yang pertama.
0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do.
1: Oke.
0: Okay. Oke, baik. Kalian pasti lagunya itu siapa nih, tiga orang spesial? Pak Reiko, silakan.
1: Pertama sekali untuk Ellie. Ya, makasih. Terima tuh orang lain sampai telepon.
0: Oke.
1: Semoga kabar
0: terima kasih. Oke, siap Pak Reiko.
1: Nah, itu so banyak omong apa yang kangen sama saya.
0: Itu no.
1: Pernah dengar sekarang.
0: Nah, itu dia. Nanti ada waktunya.
1: Selamat sehat ya, Nael. Semoga selamat tidur.
0: Oke, okay. Nel pasti jawab, oke okay, opa. Nah, pasti begitu. Tiga orang okay. Spesial?
1: Tiga orang spesial. Yang pertama, soalnya tadi sore gak masuk, dia gak tahu sampai makan.
0: No.
1: Salam iya. Jadi yang semasuk-masuk tadi, atau tadi malam juga, semua dapat pesan. Semoga sehat semuanya. Terus jam pertama apa namanya yang ingin orang yang sana Pak James termasuk dia
0: Pak James belum
1: Pak James
0: ada orang yang
1: asal kenapa Yerinda tunggu di
0: video ya
1: Pak James misal dari para itu semoga sehat selalu kan yang kedua Pak Junaidi hari yang bon Pak Junaidi misal dari para itu semoga sehat. Yang ketiga ada Pak apa di Korea sana?
0: Pak Boots di Korea.
1: Ini kalau dari para kalau pun berjauhan.
0: Oke.
1: Selalu ingat kan. Untuk Pak Boots yang ada di Korea sana. Oke.
0: Okay. Yeah.
1: Yang lain-lain nanti ke lain kali kan.
0: Oke, okay, baik Pak Reiko.
1: Kembali ke Bu Yeni bertugas. Terima kasih. Selamat malam dan salam.
0: Halo, damai di hati. Terima kasih juga Pak Reiko di Lailam hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Dan yang pasti untuk Anda yang ingin bergabung juga hari ini baik melalui SMS juga WhatsApp boleh. Bisa bergabung ya di 0821-9583-5080. Tapi kalau misalkan gak sempat hari ini susah sekali bergabungnya, ya udah kirim aja melalui SMS juga WhatsApp boleh gitu ya. Pastikan saya bacakan juga di sonten hari ini. Tapi lagu-lagunya yang pastinya sesuai dengan yang sudah kita persiapkan gitu ya di soal hari ini. Baik, terima kasih yang sudah berusaha bergabung gitu ya. Coba lagi di 0821-9583-5080 ya, mungkin hari ini yang susah bergabung gitu ya melalui SMS juga WhatsApp. Oke, sekarang nih selamat malam Bu Yelin, malam juga ini Susi Dendal. Sewaktu kecil saya bisa geli kalau disuruh pegang ayam karena tidak mau dipatuk ayam. Kalau ayam mau datang mendekat pun bakal lari menghindar sampai menangis. Boleh request lagu Trisha Yearwood yang How Do I Live? Salam buat Ibu Rita di Dendal, kemudian Ibu Usi di Nabire dan semua pendengar yang ada. Salam hormat semuanya buat Ibu Yelin, tetap sehat dan selalu. Terima kasih. Oke, terima kasih juga hari ini ya buat Ibu Susi yang sudah bergabung hari ini ya. Oke, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Mbak Yeli.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Elis, Nenek Bitu.
0: Oh, Elis, apa kabar Elis?
2: Baik.
0: Elis, waktu kecil paling takut sama hewan apa nih?
2: Hewan apa ya? Kecoa.
0: Takut sama kecoa ya. Karena geli ya kalau lihat kecoa ya Elisnya. Oke, baik. Kalau sekarang masih takut juga?
2: Masih.
0: Oh, masih takut. Oke. Yang pastinya Elis, hari ini lagunya apa? Indonesia atau manca?
2: Indonesia.
0: Oke, Indonesia. Di sini ada Bitri, apa adanya. Ada Alena featuring Delon, Tersenyumlah. Ada Vina Panduwinata, aku makin cinta. Kemudian ada lagu dari The Cinnamon, Selamanya Cinta. Ada Alika, Andai Ia Tahu. Yang mana nih?
2: Itu aja yang keberapa ya?
0: Yang keberapa coba? Ada Ebitri, ada Aleno.
2: Kedua terakhir, iya.
0: Yang kedua terakhir, Vina Panduwinata dong. Aku makin cinta.
2: Oh, yang itu yang tadi.
0: Yang
2: itu
0: Alena, tadi, Alena featuring Delon. Tersenyumlah. Atau Alika.
2: Iya, itu aja.
0: Oh, yang mana? Alena ya, featuring Delon ya?
2: Iya, iya.
0: Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih tiga orang spesial?
2: Ya, salam pertama buat Mbak Yelin yang lagi tugas, selalu semangat, sukses terus.
0: Makasih.
2: Dan diberkati Tuhan. Amin. Bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin. Amin. Terima kasih.
2: Iya, tiga spesial. Yang pertama mau salam buat Ibu Aurina yang ada di tataran 1. Apa kabar? Salam kompak persahabatan. Kedua, salam buat Mbak Esterlita yang ada di Girian Bitung. Salam kompak persahabatan juga. Dan ketiga, mau salam buat siapa ya yang ketiga? Ibu Mike aja, Ibu Mike yang Mike ada di Politeknik ya, Manado. Salam kompak juga, salam sehat selalu. Buat Mbak Yelin, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih juga Elis di hari ini di Bitung yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Dan yang pastinya di sonar ini, untuk Anda yang bergabung gitu ya melalui SMS juga WhatsApp, boleh tentunya di 0821-9583-5080 ya. Oke, ada lagi yang bergabung di sonar hari ini. Tentunya Anda bisa bergabung di SMS juga WhatsApp, boleh gitu ya di hari ini. Oke. Dan tentunya topik kita tentang kira-kira hewan apa sih gitu yang paling Anda takuti waktu Anda masih kecil. Anda bisa bergabung gitu ya di Swanten hari ini. Oke. Dan sekarang ada lagi yang bergabung di 0821-9583-5080. Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Mbak Yerin, selamat malam Ruang Rindu.
0: Wah, selamat malam juga orang Makalisung ini ya.
3: Iya, betul.
0: Bunda, Bunda Els, kira-kira waktu kecil paling takut sama hewan apa nih?
3: Dari kecil sampai sekarang anjing, karena beberapa kali anjing gigil.
0: Waduh, beberapa kali?
3: Iya.
0: Tapi ada disuntik kan?
3: Ada sakit.
0: Oke, yang pastinya aman ya. Ya, asal jangan rabies aja, tetap semangat. Yang pastinya walaupun takut sama anjing gitu ya. Yang pasti hari ini terima kasih sudah bergabung. Lagunya apa?
3: Sampai sekarang bunda ya enggak mau pelihara anjing.
0: Enggak mau ya?
3: Enggak mau.
0: Oke, karena suka gigit gitu ya.
3: Iya.
0: Oke, bunda lagunya apa? Indonesia atau manca nih?
3: Manca sayang.
0: Oke, okay, Manca ya. Di sini Mancanegara ada Boyzone, Wherever I Lie My Heart. Kemudian ada Sam Smith, I'm Not The Only One. Ada Mikran Surok yang Call On Love. Yang mana nih?
3: Call On Love.
0: Oke. Okay. Call On Love ya dari Mikran yeah. Surok. Oke, okay, lagunya tuh siapa nih tiga orang spesial?
3: Ya, menyapa pertama tentunya buat Nak Yelin yang sedang bertugas. Mm-hmm. Selamat malam. Salam sehat sukses. Mm-hmm. Sejahtera. Amai selalu bahagia dan bahagia.
0: Amin.
3: Diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Selamat kecil, salam bangun sayang.
0: Oke, okay, terima kasih Bunda Els. Tiga orang spesial atau siapa nih?
3: Lanjut, tiga spesial. Pembalas salam yang ada salam tadi sore. Ada Ibu Agnes di Teling. Ini salam balik dari Ibu Els, Ibu Agnes. Salam sehat, diberkati selalu. Ibu Feni juga yang ada di Kota Tomohon. Salam manis, salam sehat Ibu Feni. Tetap diberkati lancar-lancar dan Ibu Feni itu usaha. Yang ketiga, salam juga yang ada di Tareran. Ibu Anggreni, salam manis, salam sehat juga. Hmm. Punya usaha, lancar berusaha.
0: Oke.
3: Okay. Yelin saya.
0: Iya Bunda Els.
3: Makasih.
0: Sama-sama.
3: Selamat malam, shalom.
0: Shalom, damai di hati. Terima kasih Bunda Els. Terima kali sung ya. Hari ini yang sudah bergabung di 0821-9583-5080. Dan yang pasti tadi sudah ada tiga penelpon ya. Ada Pak Raiko di Lelem, ada Elis di Bitung, ada Bunda Els di Makalisung. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Oke, balik lagi pendengar Maesi bersama saya Lin Salviani yang akan terus menemani Anda di program Special Pro 1 di hari ini gitu ya, di program kita Ruang Rindu. Jadi untuk Anda semua yang bergabung, saya persilahkan gitu ya di 082195835080. Dan yang pasti untuk Anda di sonar ini, jangan lupa gitu ya, kita punya topik juga di sore hari ini. Kira-kira hewan apa sih yang paling Anda takuti gitu ya saat Anda masih kecil? Tentunya Anda bisa bergabung di 082195835080 di sore hari ini ya. Oke, dan kalau misalkan hari ini susah sekali untuk bergabung, bisa coba bergabung melalui SMS juga WhatsApp boleh gitu ya di hari ini. Dan sekarang ada yang bergabung di malam hari ini melalui telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, dengan wah kayaknya suaranya orang Ambon ini ya.
1: Pak Junaidi Ambon.
0: Oh. Yang pasti Pak Junaidi, apa kabar hari ini?
1: Kabar baik-baik, sehat walafiat, ibu muda.
0: Wah, luar biasa nih Pak Junaidi. Pak Junaidi, hari ini kita punya topik nih. Kira-kira hewan apa yang paling ditakuti waktu kecil?
1: Kalau punya dari hewan yang paling takuti nyamuk.
0: Nyamuk ya? Kenapa dengan nyamuk nih?
1: Sebab kalau nyamuk dia suntik itu kalau kena beberapa itu keseluruh meninggal.
0: Oh iya benar ada juga ya, itu ya.
1: Iya
0: kan? Yang berbahaya.
1: Apal demam berdarah tuh.
0: Betul, setuju Pak Junaidi ya. Oke, iya. Tapi sampai sekarang tetap ya paling takut nyamuk juga iya. Gitu ya. Oke, baik. Iya. Yang pasti Pak Junaidi, lagunya apa nih, Indonesia atau Manca?
1: Pertama saya mau menyapa dulu Ibu Melvana ya, yang ada di...
0: Pak Junaidi, lagunya dulu, lagunya Indonesia atau Manca?
1: Oh, lagu. Lagu Barat, lagu Manca.
0: Lagu Manca, oke. Di sini ada Boyzone yang Whatever Align My Heart. Kemudian ada Sam Smith, I'm Not The Only
1: itu sudah,
0: One.
1: Itu sudah, melihat.
0: Yang mana?
1: Itu juga.
0: Oke, yang pertama ya. Oke, baik. Lagunya untuk siapa nih? Itu mantap. Yang pasti lagunya untuk siapa nih? Tiga orang spesial.
1: Terima kasih dan harapan chef kita mau keluar raya. Pertama-tama situ pilih yang ada di sementara di rumah ya. Lalu kemudian kita menyapa ini Melvana yang ada di Darah Wudhu. Selamat malam dan harapan sehat selalu bersama keluarga. Ada Pak Raiko yang barusan lewat. Terima kasih banyak Pak Raiko. Ini salam balik dari Pak Dinaidia. Semoga sehat-sehat atau semua ya. Lalu kemudian Pak Aco ya juga di Multara ya. Selamat malam Pak Aco. Dan harapan sehat-sehat bersama keluarga. Itu dulu ini.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Pak Junaidi di Ambon hari ini yang sudah bergabung. Ada lagi bergabung melalui WhatsApp. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
2: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Mantap. Dengan ibu siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Ratna. Ya,
0: oh, Ratna sayang. Di Singkil. Di Parigi 7. Apa kabar Ibu Ratna?
2: Kabar luar biasa.
0: Wow.
2: Sehat.
0: Ya pasti luar biasa ya. Dan di hari ini kita mau tahu nih, kira-kira hewan apa yang paling ditakuti waktu kecil nih?
2: Yang ku takuti anjing.
0: Anjing ya.
2: Iya.
0: Oke, ada pengalaman khusus cerita?
2: Pernah digigit dong.
0: Pernah digigit, jadi kena ketakutan sampai sekarang atau?
2: Iya.
0: Oke, sampai sekarang ya ternyata. Oke, baik. Ya masih Bu Ratna. Lagunya Indonesia atau Manca?
2: Indonesia aja.
0: Oke, Indonesia. Baik, di sini ada lagu dari Ebitri apa adanya. Ada Pina Panduwinata, Aku Makin Cinta. Ada di Cinnamon, Selamanya Cinta. Kemudian ada Chrisye featuring Sofia Lachuba, Kangen. Yang mana nih?
2: Kangen saja.
0: Kangen.
2: Karena okay. Banyak yang cinta-cinta.
0: Oke, baik. Jadi kangen gitu ya. Jadi kangen akhirnya. Pasti lagunya tuh siapa nih tiga orang spesial? Silakan.
2: Tiga orang spesial. Pertama orang P. Ibu Cantik, Yelin yang bertugas. Terima kasih sangka telpon.
0: Sama-sama.
2: Semangat selalu, sukses.
0: Ya,
2: amin. Dan selalu ceria, diberkati Tuhan. Pribadinya Yelin bersama keluarga tercinta.
0: Oke, terima kasih Ibu Ratna.
2: Lanjut, tiga orang spesial. Kamu salam yang ada di Tata Aran, apa kabar? keke wondal itu selama ini nya bah soalnya jaba ku telepon itu rendua kang ke apa kabar kalau udah bah monitor sekali-sekali bah telepon nih. Lanjut yang kedua ada torang pe Ibu Ani di kota Mubagu, apa kabar? Salam sehat selalu. Yang ketiga, kita mau salam jo. Yang ketiga ada Ibu Natalia di Toli-Toli, dapat salam dari Ibu Ratna. Salam kompak selalu dan diberkati bersama keluarga masing-masing. Itu saja buat Yelin yang bertugas. Yeah. Terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih Bu Ratna di Singkil ya, di Parigi 7 yang sudah bergabung di 0821-9583-5080. Ada lagi yang bergabung di sore hari ini. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam.
0: Halo. Waduh, ini orang air mandi nih kayaknya ya.
3: Iya.
0: Tadi sama pegang erat-erat ya. Oke. Okay. Ya masih hujan di air mandi di hari ini. Kira-kira waktu kecil paling takut hewan apa nih?
3: Aduh. Dari kecil sampai sekarang pun kita takut sekali cacing.
0: Hah?
3: Cacing.
0: Cacing ya paling takut. Jadi kayaknya
3: dari kecil sampai sekarang.
0: Jadi kayak geli gitu ya kalau lihat cacing gitu ya. Oke, baik. Yang pasti
3: cacing ini, yang diricas aja itu yang kecil-kecil itu, aduh.
0: Jadi kayak geli juga gitu kalau ngeliat ya, paling takut ya. Oke, baik. Yang pasti di sonar ini lagunya apa nih, Indonesia atau Manca?
3: Indonesia.
0: Baik, di sini ada Ebitri apa adanya. Ada Pina Panwinata, Aku Makin Cinta. Ada The Cinnamon, Selamanya Cinta. Ada Alika, Andai Ia Tahu. Yang mana nih?
3: Aku Makin Cinta.
0: Aku Makin Cinta. Baik, lagunya itu siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan.
3: Terus yang pertama untuk lagunya di Pudas. Selamat Pudas, semuanya. Dan terjadi hari ini bersama keluarga, naikkan cara ceria tadi.

0: Bye.
1: Bye bye, terima kasih hari ini Bu Jenny hari ini sudah bergabung ya. Ada lagi yang bergabung, saya terima lagi satu penelpon gitu ya di sore hari ini. Halo, saat malam Ruang Rindu. Halo, saat
0: Halo,
1: malam Ruang Rindu.
0: selamat malam.
1: Selamat malam, dan Ibu siapa di mana ini?
0: Dengan Ibu Ola di Bahu, di Rumah Makan Turan Pikios.
1: Oh, Ibu Ola, apa kabar?
0: Luar biasa.
1: Oke, okay, maksudnya di hari ini apa ya, kita mau tahu kira-kira hewan yang paling ditakuti masa kecil apa nih, Bu Ola?
0: Yang ditakuti itu hewan ular. Ada dua.
1: Apa nih?
0: Sama dorna soa-soa.
1: Oh, dengan soa-soa paling takut ya.
0: Iya, sampai
1: Oke.
0: sekarang.
1: Oke, sampai sekarang. Baik. Ya, mestinya hari ini lagunya apa nih kira-kira Ibu Ola?
0: Yang
1: Indonesia atau
0: manca
1: manca?
0: boleh.
1: Oke, manca boleh. Di sini manca negara ada Sam Smith yang I'm Not the Only One, ada Adam yang Lost Star, yang ada Jason Mraz The Woman I Love, kemudian ada lagu dari Mariah Carey yang Without You. Kemudian ada yang mana nih?
0: Mariah Carey. Just.
1: Mariah Carey. Oke, okay, baik, Without You ya. Lagunya itu siapa nih? Tiga orang spesial.
0: Mau kirim yang pertama untuk Pak Su. Terima kasih selalu mendampingi dalam kesibukan, juga untuk semua penggemar Ruang Rindu dimanapun berada, sehat dan sukses selalu. Dan yang terakhir untuk penyiar, semoga sehat selalu, diberkati
1: Amin.
0: Tuhan, dan terima kasih. Selamat
1: Oke.
0: malam.
1: Selamat malam. Terima kasih Bu Ola gitu ya hari ini yang sudah bergabung di 082195835508. Terima kasih ya sudah selalu setia mendengarkan Pro Satu Munedo di hari ini. Sukses juga untuk setiap kegiatan usahanya juga gitu ya di hari ini. Dan yang pastinya tadi sudah ada yang bergabung dan Ibu Ola penelpon terakhir kita gitu ya di 082195835050 gitu ya, cukup dulu. Dan yang pastinya saya akan membacakan sekarang yang bergabung melalui WhatsApp gitu ya di kesempatan hari ini. Terima kasih tadi yang sudah bergabung. Oke, di sini saya akan membacakan yang sudah masuk melalui WhatsApp gitu ya. Selamat malam Jelin yang cantik. Chat Jone. Ini ada apa nih, pakai RRI di apa nih, oh dengar RRI di RRI digital gitu ya, susah tak gabung. Jawab topik yang paling kutakut, ular dua kepala. Ular itu berbisa sekali, dorang bilang ular apa nih, titik-titik lagu dari dalam kerinduanku mengadu dari Mercis. Oke, okay. Salam buat Seni, Tomohon, Lita, Kaskasen, Royko, Leilem. Mau kasih apa nih, makasih Jo, ibu cantik dari Tos Rival Air Mandi Dia. Oke, terima kasih Tos Rival di Air Mandi Dia hari ini sudah bergabung ya. Dan yang pastinya terima kasih juga hari ini yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Mama Nata, apa nih, Mama Nata Nail, selamat malam. Yang saya takut Ofu, Ofu apa nih, Ofu no gitu ya. Lagu Indo ikutan aja. Lagu ini for Ibu Tineke dan Masya Rumangkang serta Ibu Roche gitu ya. Semua semua yang ada di Leilem dapat salam dari Kang Alex di kaki gang apa nih, di kaki gang Kelabat. Oke, Bu Yelin apa nih, oke, oh, oke buat Yelin yang tugas, makasih dan sukses ya. Oke, terima kasih Kang Alex hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di semuanya malam hari ini di acara Ruang Rindu. Dan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung, mohon maaf karena lagunya sudah dipilih tadi ada 4 gitu ya. Jadi untuk yang ingin bergabung di kesempatan hari ini cukup dulu yang melalui line telepon ataupun juga melalui WhatsApp gitu ya. Dan sekarang saya akan membaca yang bergabung melalui SMS gitu ya sebelum saya pamit. Dia tutup bukan 100% Ruang Rindu ya. Jadi bagaimana ini? Sebentar. Oke, dari Vero apa nih? Vero Tinggogoy. Hewan yang paling Vero takuti waktu kecil yaitu sogi.

Lee, request lagu Kereta Senja Mas Anito Wijoyo. Salam buat Bung Yos Rifai, Airma Didi, Ibu Aurina dan Ibu Ola Bahu. Salam sehat-sehat walafiat untuk Kelin Dreams by Vero Tinggogoy, Puncak Pumoro Banjar gitu ya. Oke, terima kasih hari ini sudah bergabung ya. Yang sudah bergabung di 082195835080. Dan yang pastinya untuk acara Ruang Rindu cukup dulu gitu ya. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung, ya, baik melalui SMS juga WhatsApp di line telepon di sore hari ini. Selamat menikmati tidurnya malam hari ini. Selamat bermimpi indah gitu ya. Semoga esok menjadi hari yang lebih baik lagi tentunya dari hari ini. Dan apapun jadi harapan kerinduan Anda, semoga semuanya bisa terwujud gitu ya. Dan apalagi juga untuk Anda di sore hari ini, terus nantikan program acara Pro 1 karena esok juga Pro 1 akan hadir menemani Anda dari pukul 5 pagi sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya setelah ini akan ada banyak lagu-lagu spesial yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda untuk menemani Anda di malam hari ini yang terus setia mendengarkan Pro 1 baik melalui frekuensi 94,5 MHz dan juga mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital ya. Terima kasih untuk semuanya tadi yang sudah bergabung. Tadi Ibu Ola di Bahu, Ibu Jen di Airma Didi, Ratna, Ibu Ratna di Single Pargi 7 gitu ya. Kemudian siapa tadi? Pak Junaidi di Ambon, terima kasih. Bunda El di Makalisung, terus juga Elis di Bitung juga. Pak Reiko di Leilem, terima kasih tadi juga sudah bergabung. Ibu Ros di Leilem, Ibu Anggriani di Tareran, ya. Kemudian Ibu Shani di Tomohon, terima kasih juga yang sudah bergabung di kesempatan hari ini. Dan untuk semua-semua gitu ya, yang sudah mendengarkan Pro 1 Manado semuanya, saya ucapkan terima kasih. Bu Natalia di Toli-Toli juga ya, terima kasih. Ibu Haryati tadi di Bunaken, terus juga Ibu Nike di Politeknik juga terima kasih. Tadi semuanya yang sudah bergabung di line telepon, di WhatsApp juga, di SMS gitu ya, di WhatsApp, yang sudah setia mendengarkan saran kami, yang sudah berusaha juga gitu ya. Walaupun masih belum ada yang sempat bergabung, jangan berkecil hati karena esok masih ada lagi acara-acara Pro 1 yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Ada acara 100% ya di siang menjelang sore hari, dan juga ada acara Ruang Rindu juga untuk esok hari ya. Yang pasti untuk Anda semuanya besok spesial kalau acara Ruang Rindu pilihan pendengar ya. Dan tentunya nanti akan kita hadirkan juga acara spesial lainnya di ruang dengar Anda. Baik, saya Lin Solviani langsung undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih bersamaannya di selamat hari ini. Selamat menikmati tidurnya dan terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, kancing bajuku lepas.
1: Ya udah, ini pakai peniti dulu.
2: Eh, makasih ya. Tapi ngomong-ngomong, sejak kapan ya peniti itu ada?
1: Peniti sudah dikenal sejak lama tahu. Peniti modern dipatenkan oleh Walter Hahn di Amerika Serikat di tahun 1849.
2: Terus, dulu peniti dipakai untuk apa aja?
1: Ya tentu, untuk menahan dan menyatukan kain atau pakaian yang terlepas. Jadi fungsinya memang untuk membantu mengamankan pakaian.
2: Oh, kalau sekarang?
1: Ya, sekarang masih sering dipakai lah. Misalnya untuk kancing yang lepas, menahan kain, atau memperbaiki pakaian sementara.
2: Berarti dari dulu sampai sekarang, peniti banyak juga ya kegunaannya?
1: Iya, walaupun bentuknya sederhana dan kecil, tapi benda ini mudah untuk digunakan.
2: Wah, ternyata peniti punya sejarah yang panjang ya.
1: Iya, tapi ingat, ujungnya tajam. Jadi gunakan dengan hati-hati.
2: Oke, sekarang kancing bajuku udah aman. Terima kasih peniti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi atuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib, ah. Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar. Bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola. Keren, kata. Gubrak! Oh, ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam. Hah?
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, nggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu, tidak ada, madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Ada? Apa itu, madam?
1: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.
0: Ya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Kenapa ya? Kok sekarang orang gampang banget bertengkar cuma karena beda agama dan pendapat?
1: Itu karena kita sering lupa bahwa perbedaan itu bagian dari kehidupan.
0: Tapi kan kalau berbeda keyakinan dan pendapat, apa kita harus menjauh?
1: Ya enggak lah. Kita tetap bisa kok menjalankan agama kita dengan teguh sambil menghargai perbedaan, keyakinan, dan pendapat orang lain.
0: Berarti ini kali ya yang disebut moderasi beragama?
1: Iya, betul. Moderasi beragama kan bukan berarti mencampur adukan ajaran agama, tapi bagaimana kita bersikap adil, menghormati perbedaan, menolak kekerasan, dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
0: Oh, gitu. Berarti kerukunan bisa dimulai dari diri kita sendiri dong?
1: Betul. Mulai dari ucapan, tindakan, bahkan dari apa yang kita bagikan di media sosial. Karena berbeda bukan berarti bermusuhan. Moderasi beragama, menjaga perbedaan, merawat persatuan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka beliau sudah serunakan acara kami sepanjang hari ini. Di hari Jumat, tepat tanggal 9 Oktober 2026, saya Lin Salviani, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita berpisah untuk jumpa kembali pada esok pagi di pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manado.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 1 Manado. Kembali kami menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami sepanjang hari ini. Sabtu 10 Oktober 2026. Baik siaran pagi ini, siang, sore hingga malam hari nanti. Dan dari kawasan Puncak Tikala Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mem-

Selamat pagi kembali ya pendengar, untuk Anda yang sudah kembali bersama kami, baik yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id aplikasi RRI Digital ataupun yang mendengarkan melalui siaran terestrial kami di 94,5, 88,2 dan 92 FM. Senang bahagia sekali saya Mike ya bisa menyapa Anda lagi untuk awal jumpa kita di program siaran di siaran ini Sabtu akhir pekan 10 Oktober 2026. Semoga akhir pekan hari ini menyenangkan dan aktivitas hari ini boleh berjalan sesuai dengan apa yang Anda rencanakan. Walaupun memang terkadang hidup ini tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan ya. Karena kadang-kadang ketika kita merencanakan A, ternyata B yang terjadi. Berarti kita harus menyiapkan rencana C. Ya, baik. Semoga sehat semuanya. Semoga semangat menjalani hari ini lagi. Dan Pro 1 siap menjadi teman Anda di pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Oke, dan pendengar, mengawali jumpa kita untuk pagi ini, seperti biasa kami menyapa untuk Anda umat Kristiani, dimanapun Anda berada ya, lewat program Religi Mutiara Pagi kami hadirkan untuk mengawali berkat dan sukacita Anda umat Kristiani dimanapun berada. Sudah dibuka dengan satu kidung pujian dari Dino Jansen ya, Yofi Dino Jansen, sekalipun aku dalam lembah kelam ya. Dan setelah kidung pujian dari Lex Trio, tuntunlah kami Tuhan. Anda akan mendengarkan renungan firman Tuhan bersama Pendeta Dr. Alfred Daleno dan kidung-kidung pujian rohani. Saya lanjutkan sampai di pukul 6 ya, sembari menantikan untuk penyampaian warta berita daerah.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Alfred Sedaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan kami persembahkan, Allah yang hidup yang sangat berkuasa di sorga dan di bumi. Terpujilah namamu ya Tuhan kekal selamanya. Terima kasih oleh perkenananmu kami bisa ada hingga hari ini. Sebelum kami lanjutkan tugas kami, diberkatilah agar firman kebenaran menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kau jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama dengan Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hambamu yang bertugas, diberkatilah dia demikian. Semua pendengar, kami siap membaca, kami siap mendengar, kami siap memberitakan dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, mari kita buka bersama Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 hingga 12. Yohanes pasal 1 ayat 10 hingga 12, firman Tuhan demikian. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, tema kita hari ini adalah menerima Yesus dan diberinya kuasa. Menerima Yesus dan diberinya kuasa. Yohanes Pembaptis adalah utusan yang datang mendahului Mesias. Dia mempersiapkan jalan supaya semua orang yang siap menyambut kelahirannya dan kedatangannya. Namun, tidak berarti Yesus nanti ada setelah Yohanes. Karena Yohanes menyaksikan bahwa Yesus sudah ada jauh sebelum dia ada. Dunia ini dengan segala isinya beserta alam semesta luas adalah ciptaan dan milik kepunyaannya. Tak satu pun yang jadi dan terjadi di dunia ini tanpa seizin dan disediakan oleh Dia, Sang Raja Damai, Terang Dunia. Oleh kasih karunia Allah yang begitu besar dan luar biasa, Ia berkenan atas Putra Tunggalnya menjadi manusia, menjadi seperti ciptaan buatan tangannya sendiri. Tetapi yang juga memiliki milik kepunyaannya sendiri. Anehnya yang diciptakan ini tidak mengenal penciptanya. Hamba-hambanya ini tidak mengenal Tuhan sebagai pemilik kehidupannya. Ibarat seorang hamba ketika Tuhan pemilik rumahnya datang atau pulang, dia tidak mengenalnya. Malah dia tidak menerima atau menolak kehadirannya. Bagaimana mungkin seorang pemilik ditolak dari hak miliknya? Bagaimana mungkin hamba mengusir Tuhan dari hak kepemilikannya sendiri? Itulah realita yang terjadi pada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Ketika berada di dunia ini, dunia dan manusia adalah buatan tangannya. Bumi ini ciptaannya. Manusia dan dunia ini miliknya. Tapi manusia yang hanya menumpang di dunia ini justru menolak kedatangan Sang Pemilik kehidupan. Sungguh tragis dan menyakitkan. Tapi rancangan kebaikan Allah atas manusia harus dilakukan demi keselamatan dan kebahagiaan umat manusia sendiri, terutama mereka yang percaya kepada-Nya. Itulah sebabnya siapa yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan akan diberinya kuasa, yakni kuasa sebagai anak-anak Allah. Maka berbahagialah kita yang menerima Dia dan percaya pada-Nya serta mau mengikuti pengajaran, didikan, dan teladan-Nya. Itu keunggulan dan keuntungan kita. Sebab mengikut Yesus pasti hidup berkemenangan dalam segala hal. Karena Dialah yang akan menjadi pembela dan penolong kita. Kita pun kuat karena memiliki kuasa sebagai anak Allah. Orang percaya jangan ikut-ikutan dengan orang yang tidak percaya. Sekalipun jumlah kita mungkin tidak sebanyak, tetapi kita pasti percaya bahwa kasih setia Tuhan sungguh nyata bagi kita. Kita tetap percaya dan beriman kepadanya. Sekalipun mungkin kita dianggap kecil, tidak berdaya. Tetapi oleh karena kuasa daripada Allah yang kita terima, maka kita diangkat sebagai anak-anaknya. Kita bukan lagi hamba, tapi kita adalah anak-anaknya. Kita sudah masuk dalam keluarga kerajaannya yang agung dan mulia, serta sempurna. Itulah kebahagiaan sempurna kita, yang menerima Yesus dan percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, serta sedia hidup beriman dengan setia dan taat padanya dan tekun beribadah, terajin melayani Dia dalam segala situasi dan kondisi. Kita tidak perlu takut karena kita memiliki kuasa sebagai anak-anak Allah, sehingga aman, nyaman, damai, dan sukacita bahagialah hidup kita, karena Dia akan terus menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan kita. Percayalah saja pada Yesus, maka kita akan memiliki hidup dan lebih dari itu. Kita menjadi anak-Nya dan keluarga-Nya. Dengan demikian kita akan selalu ada dalam pembelaan-Nya, karena kita anak yang dikasihi-Nya, tapi juga yang diberi-Nya kuasa. Pendengar yang berkati Tuhan, kita telah percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dunia. Janganlah sia-siakan keselamatan yang Dia beri. Jangan buang kuasa istimewa sebagai anak-anak Allah. Tapi syukurilah semuanya itu dengan terus hidup semakin erat dan melekat kepada-Nya. Senangkanlah hati-Nya dengan cara hidup yang baik dan benar. Jauhilah perbuatan dosa. Hiduplah berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Layanilah Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan. Teruslah tekun beribadah, rajinlah berdoa dan membaca firman. Lakukan segala apa yang Ia kehendaki. Muliakan Tuhan dalam segala keberadaan, tapi juga dalam keberadaan hidup kita. Berkat pasti melimpah dalam kehidupan ini. Jangan takut, jangan bimbang, karena Allah menyertai dan memberkati setiap anak-anak-Nya yang selalu mau hidup sebagaimana Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk melakukan firman-Mu. Berkati itu Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru. Bahkan berkatilah kami sekalian yang memberitakan firman, yang mendengar, tapi juga hamba-Mu yang bertugas, diberkatilah dia. Demikian semua pendengar, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dan kami percaya siapapun yang mendengar kebenaran firman ini, baik di atas kendaraan maupun masih di rumah, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menjaga, Tuhan kiranya melindungi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Kami serahkan pemerintah bangsa dan negara kami, gereja dan umat Allah, tapi juga menyerahkan kehidupan kami, orang-orang yang berharap banyak kepada-Mu. Kami siap melanjutkan tugas kami dalam tuntunan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Dunia menawarkan banyak hal kepada saudara dan saya. Ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan di

Iya, baik pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya kidung pujian dari Stefani dan Roni, ya, tulang rusuk tuntaskan untuk mutiara pagi hari ini, sembari menantikan tepat pukul 6 untuk penyampaian warta berita daerah.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 10 Oktober 2026.
1: Karena sesungguhnya kehadiran mereka di desa juga memberikan pendampingan. Seandainya ada kekurangan, tentu ada saran dari mereka untuk diperlengkapi.
0: Ikuti berita selengkapnya bersama saya Michael Cia. Pendengar Warta Berita Daerah pagi ini, kami awali dengan informasi World Coconut Day 2026 di Manado menjadi momentum memperkuat daya saing kelapa Indonesia sekaligus membuka peluang bagi produk UMKM lokal di pasar internasional.
2: World Coconut Day 2026 yang berlangsung di Manado, Sulawesi Utara menjadi wadah strategis yang mempertemukan pemerintah, peneliti, pelaku industri, hingga delegasi dari 27 negara. Hadir dalam forum internasional tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya pembenahan tata kelola perkebunan hingga industri pengolahan agar komoditas kelapa Indonesia tidak diekspor dalam bentuk bahan mentah.
3: Kedua, hilirisasi. Ya, bahkan ini kelapanya ditangani Kementerian Menpan juga Menteri Hilirisasi termasuk Danantara. Kita harus cepat mengejar tadi pada sebaru bibit, manajemen perkebunannya, kemudian juga industrinya, ya, mengolah pengolahannya. Kalau enggak nanti kelapa bulut kita habis.
2: Selain diskusi, ajang ini menghadirkan International Coconut Exhibition yang dimanfaatkan pelaku usaha lokal untuk mengenalkan produk olahan ke pembeli mancanegara. Owner Nios Menio Sumendap menyebut pameran ini membuka kesempatan untuk memperluas jaringan pasar luar negeri.
4: Kalau kami sebagai pelaku usaha sangat-sangat bermanfaat event-event atau pameran seperti ini, karena dalam event seperti ini atau pameran seperti ini, produk kami lebih dikenal di pasar luas, internasional, dan kami juga bisa mendapatkan buyer di event-event seperti ini.
2: Momentum World Coconut Day 2026 ini diharapkan tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok kelapa dunia, tetapi juga semakin membuka jalan bagi produk-produk UMKM lokal untuk menembus pasar global. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus mendorong hilirisasi komoditas kelapa untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani.
5: Kementerian Pertanian Republik Indonesia terus mendorong program hilirisasi komoditas perkebunan, salah satunya kelapa, yang menjadi komoditas strategis nasional. Ditemui dalam Munas Koalisi Pemerintah Daerah Penghasil Kelapa, KOPEK 2, di Manado, Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Mutiara Sari mengatakan, pemerintah saat ini memfokuskan penguatan hilirisasi kelapa untuk memastikan program tersebut berjalan optimal dalam 3 hingga 5 tahun ke depan. Menurutnya, penguatan dilakukan secara simultan mulai dari sektor hulu melalui peremajaan tanaman kelapa hingga pengembangan industri pengolahan di hilir. Tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran APBN untuk peremajaan kawasan kelapa sekitar 151 ribu hektar. Alokasi ini menjadi yang terbesar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
6: Dan ini alokasi yang terbesar dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dan itu akan kita lanjutkan di tahun depan karena ini masih menjadi program prioritas dari Kementerian Pertanian. Itu untuk komoditas kelapa. Dan secara simultan itu kita juga mendorong peran dari BUMN, itu salah satunya adalah PTPN. Jadi memang itu sudah ada komitmen-komitmen yang akan kita tuangkan di dalam draft impres nantinya, yang itu akan kita inisiasi. Itu salah satunya adalah untuk mendorong hilirisasi kelapa dengan pembangunan pabrik-pabrik yang itu sudah saat ini juga sedang bergulir untuk peraturan. Jadi kami juga mendorong juga saat ini yang tadi mungkin sudah disampaikan adanya kajian terkait dengan tata niaga kelapa.
5: Mutiara Sari pun menegaskan pengembangan hilirisasi kelapa memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, BUMN, pelaku usaha hingga petani. Keterlibatan banyak stakeholder dinilai penting agar program hilirisasi kelapa dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Pendengar, sejumlah desa di Langoan Minahasa berhasil mempertanggungjawabkan pembangunan bersumber dana desa.
7: Menindaklanjuti program kerja Inspektorat Kabupaten Minahasa awal Oktober akan melakukan pemeriksaan reguler terkait pekerjaan fisik yang bersumber dari dana desa tahun 2026 tahap pertama. Ini dikatakan Irban Novrisendo saat melakukan pemeriksaan fisik dan administrasi di Desa Tumaratas dan Desa Tumaratas 2 serta Desa Kopi Wangker, Kecamatan Langoan Barat.
8: Pertama gorong-gorong pekerjaan apa itu plat dekar dianggarkan hanya 4 meter tapi dikerjakan 7 meter. Lebar 1 meter dikerjakan 1,40 meter.
9: Enggak rugi itu, Pak.
8: Ah, itu tergantung itu apakah swadaya atau itulah, tapi sifatnya dana desa untuk merangsang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pekerjaan di desa. Okay.
7: Terkait hasil pemeriksaan fisik pekerjaan jalan permukiman pemasangan paving block tahap 1 tahun 2026 oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa, Hukum Tua Desa Tumaratas Jendri Rondonuo secara pribadi mengatakan berbangga dan berapresiasi kepada pihak Inspektorat Minahasa.
10: Sesuai dengan penilaian dari Inspektorat, ya semua baik-baik saja karena memang sesuai dengan anggaran dan volume, sesuai bahkan melebihi dari apa yang dianggarkan, baik dari panjang maupun lebar pekerjaan yang kami sudah laksanakan. Ternyata hasil pemeriksaan sangat memuaskan, sangat membanggakan saya selaku Hukum Tua, bahkan membanggakan masyarakat yang ada di Desa Tumaratas.
7: Masih dari Kecamatan Langoan Barat, Hukum Tua Desa Tumaratas 2 Ruki Warren beri apresiasi kepada Inspektorat Kabupaten Minahasa yang telah melakukan pemeriksaan fisik berupa pekerjaan drainase.
1: Sangat mengapresiasi tim dari Inspektorat karena sesungguhnya kehadiran mereka di desa juga memberikan pendampingan. Seandainya ada kekurangan, tentu ada saran dari mereka untuk diperlengkapi. Tapi kami bersyukur untuk pekerjaan tahun ini, khususnya tahap pertama, ada kelebihan volume sebagaimana yang hasil pemeriksaan dari Inspektorat. Tentu ini juga bagian dari swadaya masyarakat.
7: Selesai melakukan pemeriksaan di Desa Tumaratas Raya, Inspektorat Kabupaten Minahasa yang dipimpin Irban Novrisendo melanjutkan pemeriksaan pekerjaan fisik tahap 1 di Desa Kopi Wangker, Kecamatan Langoan Barat. Dari Minahasa, Chef Asair RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sampai saat ini, ASN di Pemkot Kota Mobagu tetap memanfaatkan lahan kosong untuk ketahanan pangan.
11: Pemerintah Kota-Kota Mobagu di tahun 2026 ini semakin mendorong masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan sekaligus penguatan ekonomi keluarga. Wakil Wali Kota Kota Mobagu, Randy Mangkat, mengatakan bukan hanya masyarakat tetapi juga aparatur sipil negara ASN dapat memanfaatkan lahan perkantoran yang luas untuk ketahanan pangan, menanam dapur hidup, umbi-umbian, jagung, dan semacamnya. Menurut Mangkat, tanaman panen jangka pendek sangat tepat dikembangkan di lahan perkantoran atau lahan tidur masyarakat dan pemerintah.
12: Yang waktu itu memang diperintahkan langsung oleh Bapak Wali Kota untuk kita bagian dari pemerintah, mulai kita untuk di lahan-lahan yang ada kosong di bagian kantor atau di rumah untuk ditanami cabai, ini bagian dari penguatan kita terhadap tahanan pangan atas perintah dari pemerintah pusat.
11: Dengan ASN dan warga menanam memanfaatkan lahan tidur, Kota Mobagu sekaligus melaksanakan asta cita Presiden tentang ketahanan pangan. Audi Kandores melaporkan.
0: Sampanto, salah satu pengrajin dan pengusaha batik di Sulawesi Utara, mengatakan penggunaan batik dapat digalakkan lagi oleh seluruh kalangan masyarakat, terutama anak muda.
13: Batik merupakan kain Indonesia yang memiliki nilai budaya tinggi, diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO tanggal 2 Oktober 2009. Batik merupakan bagian dari budaya hidup masyarakat Indonesia yang sehari-harinya dapat digunakan dalam berbagai acara, baik formal maupun non-formal. Sampanto, salah satu pengrajin dan pengusaha batik di Sulawesi Utara, pun berharap penggunaan batik dapat digalakkan lagi oleh seluruh kalangan masyarakat, terutama anak muda.
14: Batik ini
9: bagus kalau bisa dipakai secara menyeluruh oleh masyarakat Indonesia dari semua golongan ya, artinya bisa dari bawah sampai atas, jadi tidak lagi terbatas semua kalangan juga. Jadi yang anak muda juga bisa memakai batik, tinggal bagaimana sekarang PR-nya adalah untuk desainnya sendiri kalau itu dijadikan ready to wear agar supaya bisa disenangi oleh kalangan muda.
13: Menurut Sampanto, penting bagi semua pelaku industri batik mengembangkan motif batik itu sendiri, mengingat tiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing agar lebih mengena kepada masyarakat.
9: Yang paling penting mungkin di sini semua pelaku di industri batik ini, mereka tentunya bagaimana caranya mengembangkan motif batik ini sendiri yang memang kan masing-masing daerah sudah punya ciri khas ya. Jadi tinggal bagaimana mengembangkan agar supaya motif ini juga bisa lebih kena ke semua lapisan masyarakat. Kemudian juga sinkronisasi antara semua industri batik, UMKM maupun kementerian terkait, itu yang perlu ada kolaborasi agar supaya batik ini yang sekarang kan banyak sekali mereka membuat, apakah itu pameran maupun peragaan busana yang semuanya memakai batik.
13: Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menjaga kelestarian batik baik dari segi pembuatan, motif maupun maknanya, dengan cara mengajarkan teknik pembuatan batik kepada generasi muda, mempromosikannya hingga ke luar negeri, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian batik. Calvin Wisang melaporkan.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Pemkot Manado menggalakkan Gema Makase. Pemprov Sulut pun memberikan apresiasi.
14: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap program Gerakan Masyarakat Manado Kembalikan Anak Bersekolah atau Gema Makase, gerakan inovatif yang diprakarsai oleh pemerintah Kota Manado melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado ini ditujukan untuk menekan angka putus sekolah di wilayah tersebut. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Talis Galang menegaskan pentingnya program ini sebagai langkah strategis dan menjamin hak pendidikan bagi setiap anak.
15: Untuk itu, mari kita bersama-sama membangun sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengembalikan anak-anak yang tidak bersekolah agar dapat kembali memperoleh pendidikan dan meraih masa depan yang lebih baik.
14: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menghimbau seluruh elemen masyarakat, satuan pendidikan, hingga dunia usaha untuk saling bersinergi dan berkolaborasi demi menyukseskan gerakan ini. David Paulus melaporkan.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Nadine Sifra Palamani dari SMA Negeri 7 Manado berhasil meraih medali perak pada Lomba Menulis Cerpen Nasional tahun 2026.
16: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar Sulawesi Utara di tingkat nasional, siswa SMA Negeri 7 Manado atas nama Nadine Sifra Palamani berhasil mengharumkan nama Sulawesi Utara pada ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS 3N 2026 dengan meraih juara 2 nasional bidang lomba menulis cerpen. Kepala SMA Negeri 7 Manado Wilhelm Hani Rawung SSMHUM mengaku bangga atas pencapaian Nadine berkat dukungan semua pihak.
17: Hal ini tentu membuktikan bahwa apa yang diperjuangkan oleh Nadine yang dengan pantang menyerah, dengan dedikasi, dengan tanggung jawab, bahkan juga jatuh bangun, tetapi Nadine tetap mampu untuk memberikan yang terbaik bagi kami semua untuk melahirkan prestasi talenta-talenta muda yang dapat membanggakan untuk Provinsi Sulawesi Utara. Secara khusus tentu saya berterima kasih kepada Nadine yang sudah menghasilkan prestasi ini dan juga kepada orang tua, guru pendamping, pelatih, semua.
16: Menurutnya prestasi ini merupakan hasil kerja keras, bimbingan guru pembina, serta dukungan orang tua dan seluruh warga sekolah SMA Negeri 7 Manado. FLS 3N merupakan ajang bergengsi yang digelar Kementerian Pendidikan untuk mewadahi kreativitas dan bakat seni, sastra, siswa SMA di seluruh Indonesia. Pihak sekolah SMA 7 berharap capaian Nadine menjadi awal lahirnya lebih banyak talenta muda dari SMA Negeri 7 Manado yang berprestasi di tingkat nasional hingga internasional. RRI Manado, Audi Kandores melaporkan.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia. Selamat pagi.

0: Baik, selamat pagi kembali pendengar ya, untuk Anda yang baru saja menyatu hati bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi untuk pagi ini ya, ataupun yang sudah menyatu hati sejak pukul 5 tadi. Usai penyampaian warta berita daerah, kita lanjutkan lagi Manado pagi ini. Melengkapi informasi Anda juga, kami tambahkan dengan informasi cuaca ya untuk Anda. Pagi ini kami sudah terhubung bersama dengan BMKG ya, ada Bung Aldi Kaspari ya, akan menyampaikan informasi cuaca untuk kita di pagi ini. Selamat pagi Bung Aldi.
1: Selamat pagi.
0: Iya. Baik, Bung Aldi, sebelum Anda menyampaikan informasi cuaca ya, ini kan kemarin itu ada beberapa tempat yang sudah mulai turun hujan walaupun sebentar. Apakah ini menjadi sudah ada tanda-tanda berpotensi hujan ya? Oke, nanti bisa dijelaskan juga ya, Bung Aldi. Ya, silakan Bung Aldi.
1: Oh iya, baik. Terima kasih. Selamat pagi pendengar setia. Senang sekali kami bisa menyapa Anda pada pagi hari ini. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG Sulawesi Utara, berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Untuk cuaca pada hari ini, secara umum masih diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Namun, terdapat beberapa wilayah yang berpotensi hujan. Seperti pada pagi hari ini, terdapat potensi hujan di wilayah Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaut. Kemudian, pada siang hari nanti, terdapat potensi hujan ringan untuk wilayah Kota Mobagu, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Bolmong, dan Bolmong Utara. Kemudian, angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 8 hingga 20 knot atau dapat mencapai 36 km per jam. Lalu, waspada peringatan dini angin tinggi gelombang kategori sedang berpeluang di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, Talaut, dan Laut Maluku. Untuk lebih detailnya, tinggi gelombang laut di Laut Sulawesi berkisar antara 0,2 hingga 0,75 meter. Lalu di perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter. Di perairan selatan Sulawesi Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan Minahasa Utara, Sitaro hingga Kepulauan Sangihe berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Lalu di perairan Kepulauan Talaut dan Laut Maluku berkisar antara 1 hingga 2 meter. Selanjutnya, untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 18 dan 6 lewat 10 waktu Indonesia bagian tengah esok hari. Dan air surut diperkirakan terjadi pukul 11.50 dan 00 waktu Indonesia bagian tengah dini hari nanti. Baik pendengar RRI, saat ini memang Sulawesi Utara masih berada di musim kemarau yang bersamaan dengan fenomena El Nino, kategori sangat kuat, namun sudah mulai memasuki masa peralihan menuju musim hujan. Untuk awal musim hujan sendiri diperkirakan memang agak mundur dari normalnya dan akan mulai bertahap pada November hingga Desember 2026. Pun tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi hujan-hujan dengan intensitas rendah di beberapa wilayah pada bulan Oktober ini. Karena ini masih dalam masa peralihan, masyarakat masih kami himbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan, serta menghemat penggunaan air bersih. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari kami. Saya Aldi, kembali ke studio.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Bung Aldi. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Okay, baik, pendengar, itu informasi update ya bersama BMKG Sulawesi Utara ada Bung Aldi Kasmari. Ya, terkait dengan kondisi cuaca untuk hari ini, ya. Walaupun untuk hari ini masih berpotensi musim kemarau. Ya, dan sudah ada beberapa wilayah juga yang sudah mulai turun hujan ya, sesuai dengan informasi BMKG tadi bahwa sudah akan memasuki masa peralihan ya, musim hujan. Oke, baik, sambil menikmati kesibukan Anda untuk pagi ini ya, ataupun mempersiapkan akhir pekan Anda seperti apa nantinya. Ya, semoga ya, Anda tetap dapat menikmatinya dengan bahagia bersama keluarga tercinta ya. Atau mungkin hari ini harus menjalankan aktivitas juga, tetap semangat buat semuanya. Ya, dan pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini mau cerita. Sering gak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong. Akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau ibu-ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja? Ayo. Usaha apa aja? Ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan? Selain itu ibu-ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi Sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.

0: Duh, sekarang belanja kok jadi lebih mahal ya? Sayur, minyak, beras, kebutuhan sehari-hari semuanya naik. Jadi pusing deh.
1: Iya nih, bener-bener ya. Inflasi bikin harga-harga jadi gak terjangkau. Penghasilan gak banyak, sementara harga terus naik. Kayaknya kita harus pintar-pintar nih atur pengeluaran.
0: Atur pengeluaran? Caranya gimana coba?
1: Gampang. Pertama, coba deh sebelum kita belanja, kita buat dulu daftar belanjaan yang kita butuhkan itu apa-apa aja. Terus kedua, beli yang benar-benar kita perlu aja. Jangan tergoda yang gak penting.
0: Setuju. Berarti kita harus lebih selektif dong ya dalam berbelanja. Bila perlu, sering-sering juga cek harga di pasar atau di toko-toko sebelum kita berbelanja.
1: Iya, kamu benar. Atau kita bisa cari barang-barang yang ada promo atau diskonnya juga. Atau sering-sering nih beli barang dari hasil produk lokal di daerah kita sendiri. Kadang produk lokal harganya lebih murah loh dan berkualitas juga.
0: Iya, betul. Jadi meskipun harga naik, kalau kita lebih cermat bisa tetap hemat dong ya.
1: Pastinya, dengan langkah kecil namun bijak, kita bisa atur keuangan kita lebih baik.
0: Setuju, inflasi memang bisa bikin pusing, tapi dengan cermat dan bijak, kita bisa melewatinya. Yuk belanja bijak, hadapi inflasi dengan cerdas.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi.

0: Petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti. Betul. Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Kamu sadar nggak sih, kemiskinan masih jadi masalah besar Indonesia loh?
5: Iya sih, tapi aku dengar ada banyak kok program pemerintah untuk bantu mengatasi itu. Sekarang kan ada program untuk bantu orang miskin, kayak BLT, Bantuan Langsung Tunai, dan PKH, Program Keluarga Harapan. Itu kan serta tidak langsung membantu mereka juga yang membutuhkan.
4: Jadi, selain bantuan langsung, pendidikan juga jadi fokus penting untuk memberikan peluang ke anak-anak, kan?
5: Iya, dengan pendidikan, mereka bisa punya masa depan yang lebih baik. Lagian kan sekarang pemerintah juga memperbaiki sektor pertanian dan infrastruktur supaya lebih banyak peluang kerja dan usaha di Indonesia.
4: Wah, semua programnya saling mendukung ya untuk mengurangi kemiskinan. Kalau kita semua kerjasama, aku yakin kemiskinan di Indonesia bisa lebih cepat teratasi.
5: Betul, semua pihak perlu kerjasama biar kemiskinan bisa berkurang. Kemiskinan adalah masalah kita bersama. Yuk dukung program yang membawa perubahan nyata untuk Indonesia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Okay. 55 menit dari jam 6 pagi ini kita masih lanjutkan ya untuk Menaruh Pagi. Bagaimana kabar untuk Anda? Bagaimana semangatnya? Walaupun cuaca di luar sana tampak mendung ya. Apakah mendung karena mau hujan atau apa ya? Ya baik, semoga segala sesuatu hari ini ya lancar. Aktivitas juga hari ini semoga bisa berjalan lancar ya. Semuanya pastinya Anda yang menentukannya. Ada pada diri Anda ya. Kelancaran aktivitas hari ini ada pada diri Anda. Oke, baik, tetap semangat buat semuanya. Nah, saya coba hadirkan dulu informasi untuk Anda ini terkait dengan penemuan 43 paket sabu. Ya, dari Polres Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sitaro, ya berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkotika jenis sabu dengan mengamankan seorang pria berinisial FM dan kasus ini bermula dari informasi masyarakat juga pada 27 September lalu ya mengenai dugaan adanya penumpang salah satu kapal penumpang tujuan Siau ya akan mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Kepulauan Sitaro. Dan menindaklanjuti informasi ini, para personel Satres Narkoba langsung melakukan penyelidikan dan pengumpulan informasi hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi FM ya inisial yang diketahui baru kembali dari Palu, Sulawesi Tengah. Penangkapan pun berhasil dilakukan pada Senin 28 September ya, dan saat kapal bersandar di dermaga PH Kecamatan Siau Barat, petugas berhasil menemukan 40 paket plastik bening yang diduga berisi sabu dan sejumlah barang lainnya. Lokasi kedua, petugas kembali menemukan 3 paket plastik bening yang diduga berisi sabu serta satu timbangan digital kecil berbentuk kotak berwarna hitam. Dan secara keseluruhan ya, polisi berhasil mengamankan 43 paket yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dari 2 lokasi tersebut. Iya, nanti sesaat lagi juga saya coba akan berbagi informasi untuk Anda ya. Momen 10 Oktober ya. Ada momen yang perlu kita ketahui ya. 10 Oktober itu kira-kira diperingati sebagai hari apa ya? Oke, karena itu jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ya, masih banyak juga serangkaian informasi update siap saya hadirkan ya untuk melengkapi ya informasi Anda bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Anda yang mungkin saat ini sedang sarapan, ya selamat menikmati sarapannya ya. Anda juga yang mungkin saat ini sudah siap-siap untuk menuju ke tempat tugas supaya tidak kejebak macet ya, mungkin Anda bisa memilih alternatif jalur lain, jangan sampai terlambat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Ya, sama seperti lagunya Niji ya, Secepat Kilat, semoga Anda bisa menjadi pemenang sejati untuk hari ini. Oke, baik pendengar, ada beberapa momen spesial ya. Di tanggal 10 yang diperingati sebagai salah satu hari penting di dunia. Ya, beragam isu global ya. Yang perlu kita ketahui bersama, yang pertama, 10 Oktober hari ini ternyata diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Ya, dan peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia tentunya diperingati dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran kita semua tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Dan Hari Kesehatan Mental Sedunia pertama kali digagas oleh World Federation for Mental Health ya, pada tahun 1992 yang didukung oleh WHO. Dan setiap tahunnya Hari Kesehatan Mental Sedunia mengangkat tema berbeda sesuai isu global. Ya, selanjutnya pendengar,

Untuk tahun ini, tema Hari Kesehatan Mental Sedunia, pengalaman hidup didengar, suara nyata, perubahan nyata. Iya, dan selain Hari Kesehatan Mental Sedunia ya, tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai Hari Tanpa Tempat Tinggal Sedunia. Ya, peringatan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan bagaimana kepedulian terhadap masyarakat tanpa tempat tinggal di berbagai negara. Dan peringatan ini juga sekaligus mendorong aksi nyata untuk membantu para tunawisma. Ya, dengan kegiatan sosial seperti donasi, pembagian makanan, hingga pembangunan tempat tinggal sementara rutin dilakukan. Ya, sehingga upaya tersebut tentu menjadi simbol solidaritas global terhadap kemiskinan dan keterlantaran sosial. Ya, selain itu 10 Oktober juga ternyata diperingati sebagai Hari Kesadaran Kecelakaan Lalu Lintas Hewan Sedunia. Mungkin terdengar unik ya, tapi peringatan ini ya untuk mengingatkan pentingnya kehati-hatian berkendara, terutama di wilayah lintas satwa liar, karena banyak hewan yang sering menjadi korban kecelakaan di jalan akibat kurangnya kesadaran pengemudi. Kemudian 10 Oktober diperingati sebagai Hari Telur Sedunia. Iya, telur yang kita kenal sebagai sumber protein murah dan mudah diolah. Ya, kampanye global dilakukan tentu untuk meningkatkan kesadaran kita semua sebagai masyarakat tentang pentingnya konsumsi gizi seimbang. Iya, ada yang lebih unik lagi ya pendengar, 10 Oktober diperingati juga sebagai Hari Bubur Sedunia. Ya, peringatan ini pertama kali digagas oleh organisasi amal ya Mary's Meals yang berfokus pada pemberantasan kelaparan, dan sekaligus peringatan ini juga menjadi simbol solidaritas terhadap anak-anak di negara berkembang. Dan dengan kegiatan sosial yang dilakukan tentu untuk menggalang dana serta menyediakan makanan bergizi di sekolah-sekolah, sehingga inisiatif tersebut juga diharapkan mampu membantu anak-anak tetap bersekolah tanpa rasa lapar. Ya, masih ada beberapa peringatan lainnya ya di 10 Oktober yang perlu kita ketahui bersama ya. Namun sebelumnya saya coba hadirkan lagi ya lagu-lagu spesial penambah semangat Anda untuk pagi hari ini.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, selanjutnya saya mohon perhatian sejenak ya untuk berita panggilan sidang. Berita panggilan sidang ditujukan kepada Sarmin Margaret Manies sebagai tergugat, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga agama Kristen Protestan warga negara Indonesia, alamat dulu di Kelurahan Bumi Nyiur, lingkungan 5, Kecamatan Waniaya, Kota Manado, sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia. Isi berita, supaya datang menghadap sidang di Pengadilan Negeri Manado pada hari Selasa 10 November 2026, jam 10.00 WITA, agenda penunjukan mediator. Sehubungan dengan pemeriksaan perkara perdata antara Ronald Lamensina sebagai penggugat lawan Sarmin Margaret Manies sebagai tergugat. Demikian panggilan ini untuk diketahui sebagai jurusita Sugeng Riyadi.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi, aduh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: Kamu tahu nggak sih, UMKM itu ternyata punya peran besar banget loh buat ekonomi kita.
4: UMKM? Itu kan cuma usaha kecil-kecilan.
3: Iya, benar. Tapi jangan salah, UMKM itu udah ada sekitar 8,71 juta unit usaha loh di Indonesia. Dan mereka sudah ikut menyumbang hampir 61% PDB, Produk Domestik Bruto, untuk negara kita.
4: Wah, banyak juga ya. Berarti UMKM itu udah bantu ekonomi kita dong?
3: Yap, betul banget. Selain itu, UMKM juga nyerap hampir 97% tenaga kerja loh. Jadi dengan dukung UMKM, kita juga bantu banyak orang dapat kerja.
4: Wah, berarti harus lebih sering beli produk UMKM nih.
3: Iya, makanya yuk mulai dari sekarang sering-sering beli produk dari UMKM. Dari makanan, kerajinan, sampai fashion, semua ada. Dengan beli produk lokal, otomatis kita juga dukung dan bantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
4: Setuju, beli produk UMKM bantu perekonomian negeri.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deh lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cinta lu baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, peringatan demikian ada Judika dengan lagu lama yang pernah dipopulerkan oleh Anggun C. Sasmi. Ya, di cover lagi pagi hari ini dengan judul Takut. Ya, takut memang manusiawi sih. Tapi kalau terlalu berlebihan ya dengan rasa takut, ya Anda tidak bisa maju. Ya. Harus berusaha untuk melawan ya. Bukan berarti harus dengan kekerasan ya. Tapi dengan bijak. Oke, baik pendengar, saya hadirkan dulu informasi lagi untuk Anda sebelum program Satu RRI Manado akan bergabung dengan Jaringan Berita Nasional Pro 3 di pukul 8 ya. Di mana pendengar, Pemkot Manado membentuk agen penggerak jaminan sosial Indonesia atau perisai di setiap kelurahan untuk memperluas jaminan sosial ketenaga kerjaan. Seperti disampaikan oleh Wali Kota Manado, Andre Ango. Ya, Pemkot Manado bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan terus berinovasi memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk masyarakat ya. Salah satu langkah yang menjadi perhatian yaitu membentuk agen perisai di setiap kelurahan. Dan pembentukan ini diharapkan bisa mendekatkan akses layanan BPJS Ketenagakerjaan ya pada masyarakat khususnya untuk pekerja yang belum terdaftar sebagai peserta. Jadi dengan hadirnya agen di tingkat kelurahan diharapkan juga mampu mempermudah masyarakat memperoleh informasi, mengakses layanan jaminan sosial ketenagakerjaan. Ya, dan perluasan akses perlindungan menjadi penting terutama bagi pekerja mandiri dan pekerja rentan yang butuh jaminan atas resiko pekerjaan. Ya, dan dari Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Sumaryono Saragi ya mengatakan kehadiran agen ini dinilai membantu memperluas jangkauan layanan sekaligus untuk meningkatkan pemahaman masyarakat juga tentang pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini sudah mau menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu masih akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Dari berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Temuan-temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Biyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
3: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan.